Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

0: Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Koma 5 FM, Pro 2 RR Ritual, teman terbaik kamu.

Kalau perbedaan agama yang membuat kita terpecah, bukankah kita sepakat bahwa sila pertama ketuhanan yang Maha Esa? Kalau perbedaan pangkat dan jabatan yang membuat kita terpisah, bukankah kita sepakat dengan sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab? Kalau perbedaan suku membuat kita tidak bersatu, bukankah kita sepakat dengan sila ketiga, persatuan Indonesia? Kalau perbedaan pendapat membuat kita bermusuhan, bukankah kita sepakat dengan sila keempat, musyawarah yang dilandasi dengan kejujuran? Kalau hanya perbedaan warna kulit dan latar belakang yang membuat kita terbelah, bukankah kita sepakat dengan sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia? Indonesia bukan hanya aku, bukan hanya kamu, bukan hanya dia, dan bukan hanya mereka. Tapi Indonesia adalah kita.

Ya, teman Pro 2 dimanapun berada, terima kasih masih dengan Pro 2 Ritual. Kita masih di Spada pagi ini ya. Selamat pagi Pro 2. Oke teman Pro 2, tetap semangat, tetap ceria seperti mentari pagi ini yang masih bersinar dengan cerahnya. Ya, cuaca kita hari ini berawan cerah ya teman Pro 2. Pastinya akan panas sekali kalau aktivitas kamu hari ini di luar ruangan. Jadi pakailah pelindung, entah itu jaket, topi, atau mungkin kamu pakai sunscreen, terserah yang kamu punya yang mana. Pakailah supaya kulit kamu terlindung dari paparan sinar matahari langsung. Semangat selalu, mudah-mudahan lancar ya aktivitas hari ini. Senang sekali saya Atta hadir temani kamu, teman Pro 2 pagi ini hingga nanti siang pukul 14 waktu Indonesia Timur dengan beragam informasi dan hiburan pilihan.

0: Ayo, ih, petan. Ayo tolongin orang itu. Ayolah.
1: Defeat.
0: Ya, kalah lagi.
1: Serius amat.
0: Ya nih, aku lagi nolongin karakter game yang satu ini nih, biar menang. Malah gagal.
1: Ya elah, cuma game doang.
0: Iya, cuma game doang. Tapi budaya tolong-menolong di Indonesia kan sudah ada sejak nenek moyang kita. Dan masih dilestarikan sampai sekarang tahu. Nggak memandang atau membedakan ras, suku bangsa, agama, keturunan, status sosial, dan pendidikan manusia. Kalau bisa bantu untuk menang, kenapa enggak?

0: pada suatu ketika.
1: Ya, masuk.
2: Pak, tolong dong, musiknya dikecilin. Besok saya masuk pagi nih, Pak.
1: Ya, suka-suka saya. Wong saya nyetel di rumah saya sendiri. Kalau nggak mau dengar, ya pakai headset sana, kamu.
0: Beberapa hari kemudian.
1: Dek, kamu bisa nggak kalau muter lagu Jangan Kenceng-Kenceng? Lagian lagu apa itu? Nggak jelas gitu lagunya anak muda sekarang itu.
2: Loh, ya kan suka-suka saya dong, Pak. Bapak kan juga bisa pakai headset.
0: Nah, akan lebih indah kalau hidup bertetangga saling pengertian.

Si teman Pro 2 dimanapun berada, kita masih di Selamat Pagi Pro 2 di Spada pagi ini di session moderasi beragama. Nah, ada satu hal menarik tentang mengenal yant atau seni atau spiritual dalam tradisi Buddha. Ya teman Pro 2, pernahkah kamu melihat seseorang biksu Buddha yang memiliki tato di lengan atas dan bahkan bahunya? Ya, jika diperhatikan, tato tersebut bukanlah sembarang tato teman Pro 2, melainkan sebuah tradisi meraja tubuh tradisional menggunakan simbol tokoh Buddha. Ya, teman Pro 2, meskipun tato tersebut terkenal di kalangan biksu Buddha, tidak semua biksu memiliki tato ini. Tradisi tersebut dikenal sebagai sakyat, sebuah seni raja suci yang telah berkembang selama ratusan tahun dan memiliki makna spiritual yang mendalam. Lantas, apa itu tato sakyat? Mengapa tato ini sangat terkenal di kalangan biksu Buddha? Ya, tato ini merupakan seni raja tradisional yang berkembang di kawasan Asia Tenggara, terutama di Thailand. Tato ini dikenal bukan sekedar hiasan tubuh, melainkan bagian dari praktik spiritual yang diyakini mengandung doa dan perlindungan. Istilah yak berasal dari dua kata, yaitu sak yang berarti menato atau menusuk kulit, serta yat yang merujuk pada diagram suci dalam tradisi Buddha dan Hindu. Nah, pola yang digunakan banyak beragam jenisnya. Biasanya berupa simbol geometris aksara kuno hingga gambar tokoh spiritual yang memiliki makna tertentu. Salah satu motif yang paling dikenal adalah sakyat Buddha. Tato ini menampilkan figur Buddha atau simbol-simbol yang berkaitan dengan ajaran Buddha. Dalam tradisi setempat, tato tersebut dipercaya sebagai pengingat untuk menjalani kehidupan yang baik dan menjunjung kebajikan. Sehingga para pemilik tato tersebut akan mendapatkan sejumlah pantangan untuk terhindar dari malapetaka. Pembuatan sakyat secara tradisional dilakukan oleh biksu atau guru spiritual yang dianggap memiliki pengetahuan khusus. Prosesnya sering diawali dengan doa dan ritual tertentu sebagai bentuk penghormatan terhadap makna spiritual yang terkandung dalam raja tersebut. Ya, teman Pro 2, sakyat memiliki berbagai bentuk dan simbol yang masing-masing dipercaya mengandung doa serta makna spiritual tertentu. Ada beberapa yang paling dikenal, saya akan bagikan buat kamu ya teman Pro 2. Jangan beranjak, kompak terus dengan Pro 2 RRI 12.

0: Sumpah, aduh lucunya.
1: Ih, Ika, ngapain sih kamu pegang-pegang anak kucing itu? Jijik tau, udah dekil, kotor. Buang sana, masukin ke kardus.
0: Anton, kamu kok tega banget? Anak kucing ini juga punya hak untuk hidup tau. Kalau kamu tidak suka, cukup tinggalkan dan jangan pisahkan dia dengan ibunya.
2: Memisahkan anak kucing dari ibunya adalah suatu tindakan keji dan tidak berperi kehewanan. Memisahkan bayi kucing dari ibunya sama seperti membunuhnya perlahan.
3: FM Pro 2 RRI Tual, teman terbaik kamu.

0: tertentu. Nah, ada beberapa jenis yang paling dikenal. Yang pertama adalah Gauyord 9 Puncak. Gauyord merupakan salah satu sakyat paling populer desainnya. Terdiri dari 9 menara atau puncak yang melambangkan 9 kualitas luhur Buddha. Tato ini dipercaya memberikan perlindungan, kewibawaan, serta keberuntungan bagi pemiliknya. Tato ini biasanya ditempatkan di punggung bagian atas bersama hatai. Kemudian hatai atau 5 baris. Bentuk 5 baris aksara suci yang ditulis secara vertikal. Setiap baris memiliki doa dan tujuan berbeda, seperti perlindungan dari nasib buruk, peningkatan keberuntungan, hingga kesuksesan dalam kehidupan. Lalu ada juga 8 ara atau biasa disebut dengan baitit. Tato ini berbentuk mendalam dengan 8 ara mata angin. Baitit dipercaya memberikan perlindungan saat bepergian serta menjaga pemiliknya dari berbagai bahaya yang datang dari segala arah. Lalu ada juga Sueko, sepasang harimau. Sueko menampilkan 2 harimau yang saling berhadapan. Simbol ini melambangkan kekuatan kepemimpinan, keberanian, dan otoritas. Karena itu, motif ini banyak diminati oleh mereka yang ingin meningkatkan rasa percaya diri dan wibawa. Biasanya tato ini ditempatkan di bagian punggung. Lalu ada juga Hanuman Yat. Motif ini menggambarkan Hanuman, tokoh dalam kisah Ramayana. Ya, kalau di film biasa kita dengarnya aksennya Hanuman ya, tapi kalau yang ini ditulisnya Hanuman. Nah, tokoh dalam kisah Ramayana yang melambangkan kesetiaan, keberanian, dan pengabdian. Hanuman ya dipercaya memberikan kekuatan mental serta ketangguhan menghadapi tantangan. Lalu ada juga Ompra. Ompra ini menampilkan sosok Buddha yang sedang meditasi. Tato ini melambangkan kebijaksanaan, ketenangan batin, dan perlindungan spiritual. Banyak orang melihatnya sebagai pengingat untuk menjalani hidup secara lebih sadar dan penuh welas asih. Lalu ada lagi yang ketujuh adalah Jurakhai atau buaya. Motif buaya melambangkan kekuatan, daya tahan, dan kemampuan bertahan dalam situasi sulit. Dalam tradisi sakyat, simbol ini juga dikaitkan dengan perlindungan dari ancaman fisik maupun spiritual. Dan yang terakhir adalah teman perdua, Mangkor atau Naga. Naga merupakan simbol kekuatan, kemakmuran, dan keberuntungan dalam berbagai budaya Asia, termasuk di Kepulauan Kei ya. Sakyat berbentuk naga dipercaya membantu mengangkat kewibawaan dan kesuksesan. Tato sakyat diawali dengan memilih motif yang disesuaikan dengan tujuan spiritual pemohon, seperti perlindungan, keberuntungan, atau kewibawaan. Proses ini biasanya dilakukan oleh ajam, guru sakyat, atau biksu yang memahami tradisi tersebut. Nah, teman perdua, perajahan dilakukan menggunakan jarum logam panjang atau bambu secara manual. Nah, kalau tato yang dilakukan secara manual ini banyak yang masih mempraktekkan juga ya, teman perdua menggunakan jarum biasa. Berbeda dengan tato modern yang menggunakan mesin sekarang ya, selain gambar utama, tato juga dilengkapi dengan aksara suci yang berisi doa dan doa atau bisa disebut mantra. Setelah selesai, ajam atau biksu akan memberikan pemberkatan melalui pembacaan doa atau mantra dalam tradisi sakyat. Tahap ini dianggap penting karena melengkapi makna spiritual dari tato yang telah dirajah. Jadi teman perdua, pandangan umum sosial masyarakat kita, kalau menurut saya ya, sering melihat tato itu sebagai sesuatu yang negatif. Terutama dalam golongan tertentu, itu sangat tidak disarankan ya teman perdua. Tapi ada golongan misalnya seperti Buddha, atau tradisi seperti masyarakat Dayak, tato itu memiliki makna. Jadi tidak ditato sembarangan ya, ada makna. Dan ada orang-orang tertentu yang bisa menggunakan tato-tato tertentu. dan yang paling terpenting adalah makna spiritual yang paling diharapkan untuk kehidupan mereka. Oke, sampai di sini kebersamaan kita di pada pagi ini. Terima kasih teman Pro 2.
1: Pro 2 FM, teman terbaik.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: 94,5 FM
1: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow.
0: Waktunya Pro 2 Hitlist.

Pro2 Hitlist Indonesia, session kedua Pro2 Hitlist Internasional. Ada 40 lagu yang disediakan, dan 20 pertama di jam pertama adalah dari Indonesia, pop Indonesia, dan 20 berikutnya di jam kedua 11-12 adalah pop mancanegara. Lagu-lagu mancanegara ya, bukan sebatas pop aja. Tapi lagu-lagu sekarang kalau kita mau identifikasi genre agak sulit ya teman Pro2.

begitulah yang saya baca sih, teman perdua. Sekedar membagikan saja. Oke, kita langsung awali kebersamaan kita di Produa Hitlist pagi ini dengan satu lagu berikut, Hayal Jadi Nyata dari Keljo. Lagu ini mengajak kamu untuk jangan ragu-ragu berhayal ya, karena berhayal itu sama dengan bermimpi, dan keduanya tidak dibayar sepeser pun, gratis. Yang penting kamu berhayal, bermimpi sambil terus berjuang dan berdoa. Suatu ketika apa?

Berdasarkan makanannya, hewan dibagi menjadi tiga kelompok, yaitu herbivora atau pemakan tumbuhan, karnivora atau pemakan daging, dan omnivora atau pemakan segalanya. Namun, hewan pemakan batu tidak masuk kategori herbivora, karnivora, atau omnivora. Hewan yang menelan batu disebut sebagai gastrolites, yang diartikan sebagai perut batu. Hewan yang termasuk dalam kelompok gastrolites ini adalah reptil, burung, cacing tanah, beberapa jenis ikan, amfibi, beberapa mamalia, dan paus bergigi halus atau paus balin. Batu yang ditelan oleh burung berguna untuk membuat jalan makanan dan membantu penggilingan makanan di dalam perut. Setelah makanan sedikit tercerna, batu yang ada di perut kemudian akan dimuntahkan dan digantikan dengan batu lain yang lebih tajam agar makanan dicerna dengan baik. Namun, tujuan menelan batu berbeda pada hewan yang berenang. Ilmuwan menemukan bahwa alasan menelan batu yang dilakukan oleh hewan berenang seperti buaya atau anjing laut membantu mengatur daya apung mereka saat berada di air dan memudahkan saat menyelam. Teori atau anggapan ini hanya akan berlaku jika hewan berenang menelan batu berukuran besar, tapi kenyataannya tidak. Tetapi, dalam beberapa tahun terakhir, ada teori lain yang menjelaskan menelan batu membantu mereka untuk mengurangi rasa lapar dan juga memberikan bantuan untuk mencerna makanan.

Nomor 2. Ini mungkin tentang kesedihan mendalam ya. Seseorang yang sedih tanpa menjatuhkan air mata. Coba bayangkan teman Nomor 2. Tapi kamu jangan ikut sedih pagi-pagi ya.

0: Dan narkoba bahaya banget ya.
1: Loh iya, bahkan kadang ada yang sampai merusak diri sendiri.
0: Hah? Maksudnya gimana?
1: Ya contohnya ada yang dulunya ganteng dan cantik, tapi karena narkoba penampilannya jadi berubah drastis.
0: Oh iya juga ya. Bahkan ada yang sampai harus kehilangan keluarga dan nyawa, Taura. Orang-orang kayak gitu bisa berubah atau sembuh gak ya?
1: Bisa, kalau untuk sembuh kan nanti direhabilitasi. Tapi kalau untuk berubah, ya perlu support dari orang terdekat dan kesadaran dari diri sendiri.
0: Oh, sama kayak kita ya? Harus ada...

0: Eits, jangan buang sembarangan. Ambil lagi tuh sampahnya.
1: Ambil lagi? Terus dibuang di mana dong?
0: Ya, disimpan dulu lah dalam kantong plastik. Meski di gunung gak ada tempat sampah, bukan berarti kamu bebas buang sampah sembarangan loh.
1: Iya deh, iya.
0: Nah, gitu dong. Pecinta alam harus mencintai dan menjaga alam.
2: Dimanapun kita, jangan buang sampah sembarangan.

0: Astra, ternyata efek dari narkoba bahaya banget ya.
1: Loh iya, bahkan kadang ada yang sampai merusak diri sendiri.
0: Hah? Maksudnya gimana?
1: Ya contohnya ada yang dulunya ganteng dan cantik, tapi karena narkoba penampilannya jadi berubah drastis.
0: Oh iya juga ya. Bahkan ada yang sampai harus kehilangan keluarga dan nyawa tau Ra. Orang-orang kayak gitu bisa berubah atau sembuh gak ya?
1: Bisa, kalau untuk sembuh kan nanti direhabilitasi. Tapi kalau untuk berubah ya perlu support dari orang terdekat dan kesadaran dari diri sendiri.
0: Oh sama kayak kita ya, harus sadar diri lah.

0: terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.
2: audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id.
0: Sembilan 4,5 FM. Pro 2 RRI. Waktunya Pro 2 Hitlist.

0: Gimana kerjaanmu sekarang?
1: Ya gitu-gitu aja sih. Tapi kemarin aku habis dapat bonus dari perusahaan. Jadi hari ini makan aku yang bayar ya.
0: Seriusan kamu? Jadi enak. Tunggu sebentar ya.
1: Oh iya. Kamu habis ngapain sih?
0: Oh itu tadi aku lihat orang di depan kita buang sampahnya sembarangan. Makanya aku ambil dulu.
1: Wih keren banget kamu. Padahal kan bukan kamu yang buang sampah sembarangan.
2: Kalau bukan kita yang melek sama lingkungan, ya siapa lagi gak sih? Sampah kecil yang kita buang sembarangan tanpa kita sadari bisa berdampak besar loh bagi lingkungan kita.
1: Oh iya?
2: Iya, aku yakin kok kamu gak suka buang sampah sembarangan.

Nah, menurut dia, pemanasan global disebabkan oleh peningkatan suhu rata-rata bumi yang mengganggu stabilitas atmosfer. Gangguan tersebut turut mempengaruhi siklus hidrologi sehingga proses pembentukan hujan berlangsung lebih cepat. Iya ya, jadi kayak sekarang harusnya panas terus, tapi masih ada juga hujan-hujan lumayan. Yang pasti dia menjelaskan peningkatan suhu global membuat siklus hidrologi mengalami percepatan dan perubahan signifikan. Kondisi itu memicu peningkatan kejadian cuaca ekstrim basah maupun ekstrim kering secara

0: Mama, mengapa Tante Tante dong kalau bawa motor itu dong buat lampu sen kanan tapi kenapa belok kiri?
1: Seng tahu eh, mungkin dong salah tekan kenapa? Atau dong seng fokus itu?
0: Seberapa kali beta lihat di jalan Mama sampai orang yang di belakang dong itu bingung, lah dong marah-marah.
1: Memang marah, karena kalau dong mau belok ke kiri harus dong pakai lampu sen kiri juga, bukan lampu sen kanan. Ini yang biasa buat orang baku tabrak itu.
2: Aturan tentang lampu sen terdapat pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Mengaktifkan lampu sen yang benar adalah 30 meter sebelum kendaraan berbelok ke arah yang dituju.
0: Jadi Mama, keselamatan berlalu

Bahagia teman Pro 2, masih di Pro 2 Hit List Mancanegara. Makin siang matahari makin menyengat. Tetap semangat ya untuk yang lagi beraktivitas di luar sana. Tapi kalau matahari menyengat, ada angin-angin sepoinya, lumayan ya, sinar matahari tidak langsung terpapar kulitmu. Karena di

istirahat ya, biar setelah istirahat kamu juga bisa lebih rileks.

0: Hewan, hewan apa yang bisa menyebabkan kematian pada manusia?
1: Harimau.
2: Ular.
3: Buaya.
0: Yeah, banyak kasus hewan liar yang menyerang manusia, bahkan hingga menelan korban jiwa. Tapi ternyata, hewan-hewan liar tadi bukanlah hewan yang paling banyak menyebabkan kematian bagi manusia loh. Center for Disease Control and Prevention ataupun CDC mencatat hewan yang paling mematikan di dunia adalah hewan kecil yang bernama nyamuk, karena diperkirakan telah membunuh 500 ribu hingga 1 juta orang per tahun. Laporan Our World in Data, kasus penyakit malaria banyak terjadi di beberapa bagian Afrika, Asia Selatan sampai Amerika Selatan. Sementara data dari WHO, pada tahun 2021, total kasusnya secara global yang berujung kematian berjumlah 619 ribu orang. Sedangkan ahli ekologi penyakit Care Institute of Ecosystem Studies, Chanel Ladew, menjelaskan nyamuk menjadi penyebar penyakit yang efektif karena mereka bisa dengan mudah memindahkan patogen darah dari satu orang ke orang yang lain. Untuk itu, nyamuk dinobatkan sebagai hewan yang paling banyak membunuh manusia.

Hitlist, masih temani kamu teman Pro 2 dimanapun berada. Masih dengan Hitlist internasional atau mancanegara. Baru tadi berlalu Today dari Sanga Babies. Itu satu lagu dia yang diambil dari album The Last

bahwa salah satu masalah kesehatan yang paling banyak kita lihat di Indonesia, terutama di daerah kita, adalah stroke. Rata-rata saya lihat yang usia 50-an, 60-an sudah mengalami stroke ya di daerah kita. Dan bahkan ada beberapa teman saya yang masih usia muda, mereka juga sudah mengalami stroke ringan. Misalnya ada teman yang tadinya bicara normal, tiba-tiba cadel ya, karena lidahnya mengalami penebalan. Ada juga salah satunya itu mengalami pendekan. Jadi bicaranya tidak senormal seperti biasa. Tapi kalau stroke ringan masih lumayan lah. Nah, kalau ada perhatian dari pemerintah dengan langkah ini menjadi bagian dari transformasi teknologi kesehatan untuk menjawab tingginya angka kematian dan disabilitas akibat stroke yang terus meningkat di negara kita, Indonesia. Direktur Jenderal Sumber Daya Manusia Kesehatan SDMK Kemenkes Dr. Yuli Varianti menilai teknologi robotik penting untuk meningkatkan layanan rehabilitas penyintas stroke. Menurutnya, inovasi tersebut membantu proses pemulihan jangka panjang menjadi lebih efektif, presisi, dan berkelanjutan bagi pasien. Kalau saya sangat senang ya ada inisiatif dari Kementerian Kesehatan untuk hal seperti ini, karena saya juga punya pengalaman teman Pro2 merawat orang tua yang sakitnya adalah mengalami stroke. Dan saya pernah berkonsultasi dengan pihak kesehatan bahwa pasien stroke itu kalau untuk kita terapi mereka untuk bisa jalan lagi itu kayak kita mengajari anak-anak mulai belajar merangkak, merayap, jalan, lompat dan lain sebagainya. Tapi kalau kita mengajari bayi lebih cepat prosesnya ya. Untuk orang stroke itu tergantung kondisi mereka juga, tergantung kita juga seperti apa, apakah continue atau tidak. Sudah ada seperti ini, wah luar biasa ya teman Pro2. Apalagi Yuli menyebutkan stroke masih menjadi tantangan besar kesehatan nasional dengan 3,9 juta penyintas pada 2023. Penyakit tersebut menyebabkan lebih dari 337 ribu kematian dan menyumbang 6,5% disabilitas global akibat stroke. Dia mengatakan meningkatnya kebutuhan rehabilitas cermin dari lonjakan klaim pelayanan stroke dalam satu tahun terakhir. Klaim terkait stroke naik dari 2,7 triliun menjadi 5,6 triliun. Menunjukkan besarnya beban pembiayaan kesehatan. Kalau dari 2 ke 5 berarti signifikan ya teman Pro2. Sedang menyusun kerangka regulasi yang mendukung inovasi

manusia. Tapi ketelatenan dalam mengurus orang sakit seperti stroke itu, dari sekian banyak tenaga perawat, mungkin kita bisa memilih misalnya 10, 1 baru bisa telaten benar ya. Begitupun anak orang tua yang punya anak 10 misalnya ya, 1 yang bisa telaten melawat orang tua yang mengalami stroke. Jadi kalau anak-anak sudah pada kerja ya, teman kerja. Jadi kalau saya sendiri, wah senang banget ada inisiatif seperti ini dari Kementerian Kesehatan.

kamu teman Pro 2 super stages buat kamu dari Nona. Tetap semangat, 20 menit lagi udah mencapai pada jam makan siang. Mudah-mudahan cepat.

Apakah Anda tahu, salah satu hewan paling setia di muka bumi ini adalah buaya? Memang, buaya termasuk dalam reptil berdarah dingin. Tapi ternyata, buaya sangat setia kepada pasangannya. Saat musim kawin, walaupun terpisah jauh, buaya jantan akan mencari betina yang sama. Dan pada saat pasangannya bertelur, buaya jantan akan menjadi sangat protektif untuk melindungi pasangan buaya betinanya. Bahkan yang paling salut lagi, saat buaya betina mati, maka buaya jantan tidak akan mencari pasangan yang baru dan akan memilih untuk hidup sendiri.

Gwen Stefani dan Blake Shelton. Ya, dan waktu makin mendekati pukul 12 ya, lagi 10 menit lagi. Kalau yang sudah lapar pastinya sering melihat waktu ya, tapi kalau yang belum masih hanyut dengan pekerjaannya. Mengikuti satu kegiatan di mana cara mereka melayani konsumsi itu membuat kita mengikuti kegiatan itu tidak sama sekali merasa lapar, terutama di waktu-waktu atau jam-jam makan siang. Jadi mereka tuh menyajikan minuman makan seperti biasa ya, sarapan pagi. Ya, sarapan pagi bukan teh sama kue ya, sarapan pagi.

kegiatan, jam 9 itu kita breakfast. Kemudian nanti makan siang. Jadi antara jeda waktu itu dekat ya. Jadi kita ikuti kegiatan itu tanpa rasa lapar. Kemudian setelah makan siang sekitar jam 3 breakfast lagi. Nah, dari jam 3 ke jam 5 kita pulang tanpa rasa lapar. Jadi seyogianya kalau ada kegiatan bagus seperti itu, atau kalau kita lagi kerja bagusnya kita mengatur ritmenya seperti itu, teman-teman. Harus sarapan, makan, bukan minum teh ya dengan kue, tapi makan. Oke, itu dia ya satu pengalaman yang saya sharing buat kamu teman perdua. Dan tak terasa kita sudah di ujung kebersamaan kita di Perdua Hitlist. Dua lagu terakhir untuk Perdua Hitlist Internasional. Kita akan berdua lagi di Perdua Hitlist kesempatan esok. Kamu ya hingga pukul 14 waktu Indonesia Timur.

0: Panas sekali lah hari ini. Terus-teruslah aku berkeringat.
1: Bang, santai kali abang di bawah pohon rindang itu ya. Kenapa?
0: Iya ini. Ini hari panas betul. Menyengat ke kulit.
1: Hele, itu kan gara-gara abangnya itu.
0: Lah, kok gara-gara abang?
1: Ya iyalah, itu tuh yang itu ha. Abang bikin asap rokok, polusi kendaraan, sampah plastik, jajanan plastik pun dibuang sembarangan kayak gini ha.
0: Lah, apa hubungannya?
1: Aduh bang, polusi udara dan sampah plastik itu melepaskan senyawa kimia karbon dioksida, monoksida dan metana. Ini mencemari udara dan membuat pemanasan global.
0: Oh, jadi kita juga ya yang bikin pemanasan global ini?
1: Bukan global.

0: Hewan darat dengan kecepatan tertinggi adalah cheetah atau Echinonyx jubatus dengan kecepatan 120 km per jam. Kecepatan cheetah tadi ternyata masih kalah dengan burung peregrin atau Falco peregrinus yang merupakan hewan tercepat di muka bumi dengan kecepatan terbang yang dapat mencapai 322 km per jam.
1: Pro 2FM,
2: teman terbaik kamu.
1: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: Kalau perbedaan agama yang membuat kita terpecah, bukankah kita sepakat bahwa sila pertama ketuhanan yang Maha Esa? Kalau perbedaan pangkat dan jabatan yang membuat kita terpisah, bukankah kita sepakat dengan sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab? Kalau perbedaan suku membuat kita tidak bersatu, bukankah kita sepakat dengan sila ketiga, persatuan Indonesia? Kalau perbedaan pendapat membuat kita bermusuhan, bukankah kita sepakat dengan sila keempat, musyawarah yang dilandasi dengan kejujuran? Kalau hanya perbedaan warna kulit dan latar belakang yang membuat kita terbelah, bukankah kita sepakat dengan sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia? Indonesia bukan hanya aku, bukan hanya kamu, bukan hanya dia, dan bukan hanya mereka, tapi Indonesia.
1: 94,5 FM.
2: Hei, pramugarinya cakep juga tuh.
3: Mana sih Jo? Oh iya, cakep ya.
2: Dia kesini tuh. Namanya Euis.
3: Euis, itu tuh nama Sunda bro, dibacanya Euis.
2: Oh,
4: selamat siang Pak. Maaf, sabuk pengamannya mohon dipasang ya Pak.
2: Iya Mbak. Euis.
3: Euis Jo, bukan Euis. Orang Sunda apaan teh?
4: Sumuhun Pak, Bapak orang Sunda oge.
3: Muhun, abdi ti Bogor.
2: Bro, masih aja pakai bahasa Sunda. Mau keluar negeri nih, malu.
5: Gak usah malu berbahasa daerah.

0: Ah, kalah terus nih.
1: Eh, kamu main judi online ya, Tro?
0: Iya nih, aku boleh pinjam uang kamu dulu nggak? Buat main lagi, ntar kalau aku menang aku ganti deh.
1: Eh, Tro, pinjam uang tuh bukan buat hal yang kayak gitu. Masa buat pakai judi online? Buat yang penting-penting aja deh. Enggak ah, nggak mau.
0: Tolonglah, sis. Udah banyak rugi aku.
1: Mending kamu ikhlasin aja kekalahan kamu sekarang sebelum terjerumus lebih dalam lagi dan malah merusak masa depan kamu.

adalah suatu fenomena alam di mana angin bertiup sangat kencang. Badai biasanya datang ketika cuaca ekstrim atau cuaca buruk. Tergantung di mana wilayah terjadinya, badai bisa saja datang bersama hujan, debu, es, guntur, dan salju. Ketika sedang terjadi badai, terdapat angin yang berhembus dengan kencang. Kecepatan angin ketika badai bisa berkisar antara 64 hingga 72 knot. Kecepatan angin seperti itu dapat mengakibatkan kerusakan yang parah. Selain itu, badai biasanya dapat mendatangkan hal lain yang juga sangat berbahaya, seperti sambaran petir, banjir bandang, serta kehadiran angin yang sangat kencang. Oleh karena itu, kita harus terus waspada, terutama

Kedua dimanapun berada tak terasa ya. Kita sudah berada di tengah hari yang begitu panas. Kalau yang lagi bekerja dalam ruangan pastinya tidak begitu terasa ya. Tapi yang di luar ruangan pastinya sangat merasakan begitu panasnya sinar matahari siang hari ini. Sudah jam 12.30, selamat makan siang. Iya teman Pro 2, dimanapun berada sinar matahari merupakan sumber vitamin D yang penting dan berperan mendukung berbagai fungsi tubuh setiap harinya. Meski demikian, sebagian orang memilih menghindarinya karena cuaca panas dan rasa kurang nyaman saat beraktivitas di luar. Padahal, kurangnya paparan sinar matahari dapat meningkatkan risiko kurangnya vitamin D dan berdampak pada kesehatan tubuh. Nah, ini beberapa dampak yang dapat terjadi saat tubuh jarang mendapatkan paparan sinar matahari, dikutip dari klikdokter.com. Saya baca dari rri.co.id. Ya, teman perdua, kalau saya pernah baca juga artikel lainnya, sinar matahari yang bagus itu yang full vitamin D-nya itu jam rentang waktu ya, jam 8 sampai jam 10. Paling banyak jam 10 ya. Kalau sudah siang tengah hari seperti ini seperti saat ini ya, sudah jam 12-an, jam 11-an saja sudah panas ya. Setengah 11 saja sudah panas ya kalau daerah kita. Apalagi ini sudah mau jam 1, sudah setengah 1 ya, panas sekali. Jadi kayaknya bukan pilihan juga ya kalau kita harus berjemur siang-siang. Ya rata-rata orang Indonesia Timur terutama yang secara genetik memiliki pigmen kulit yang tinggi akan menghindari sinar matahari apalagi siang-siang seperti ini. Tapi kalau kita menghindari sama sekali tidak kena paparan sinar matahari itu juga tidak akan baik. Nah seperti dikutip dari klikdokter.com tadi ya, saya akan bagikan beberapa hal yang terjadi pada dirimu kalau tubuhmu jarang mendapatkan sinar matahari. Ya kita nikmati.

0: Ibu sudah masakin masakan kesukaanmu. Ah, jarang-jarang kan anak-anak ibu pada ngumpul buat makan malam. Ah, gimana kerjaannya, nak? Lancar kan? Ah, ya sudah. Ah, kalau kamu, Nduk, lancar gak kuliahnya? Sekarang sibuk di kampus. Ah, sampai gak pernah kontak ibu. Ibu masih ingat loh, waktu nganterin kamu daftar. Ya waktu dulu, sampai kehujanan.
1: Media sosial diciptakan untuk mendekatkan yang jauh menjadi dekat. Tapi jangan sampai malah menjauhkan yang dekat.
2: 94,5 FM.

0: santai?
1: Iya, kalau lagi santai habis makan duduk sebentar bercerita di bawah pohon yang rindang. Wih, dunia milik kamu ya. Oke, tetap semangat. Selamat menikmati suasana santai di siang hari ini. Dan yang masih sibuk, masih kejar menuntaskan pekerjaan, sampai-sampai belum sempat untuk makan, jangan lupa makan dulu. Ya teman Pro2, dimanapun berada, beberapa dampak yang dapat terjadi saat tubuh jarang mendapatkan paparan sinar matahari ya. Inilah mungkin menjadi alasan kenapa orang-orang di wilayah barat dunia sering mencari daerah-daerah atau negara-negara yang tropis supaya mereka bisa berjemur. Mereka bahkan tidak tanggung-tanggung ya teman Pro2 membuang uang segitu banyak untuk hanya bisa berjemuran di matahari panas, karena mungkin negara mereka itu termasuk negara yang sulit untuk mendapatkan sinar matahari. Nah, paparan sinar matahari membantu tubuh memproduksi serotonin, hormon yang berperan menjaga suasana hati tetap lebih baik. Ketika paparan sinar matahari berkurang, resiko penurunan mood dan gejala depresi dapat meningkat pada seseorang. Itu ya salah satunya dapat memicu gejala depresi ternyata. Jadi kalau kita terpapar sinar matahari, bukan hanya buat kita sehat ya teman Pro2, tapi juga bikin bahagia. Mungkin itu salah satu faktor ya, mungkin menurut saya ya, salah satu faktor yang buat Indonesia itu pernah didebatkan sebagai negara terbahagia di dunia.

Indonesia memiliki batu raksasa setinggi 1.200 meter, Bukit Kelam namanya, terletak di Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat. Merupakan bongkahan batu terbesar di dunia. Meski bernama bukit, Bukit Kelam sebenarnya adalah batu monolit. Ketinggiannya bahkan mengalahkan Ayers Rock di Australia, yang selama ini disebut sebagai monolit terbesar di dunia.

Oke, teman Produa dimanapun berada, terima kasih masih dengan Produa Era Ritual. Menit ke-56 dari pukul 12 waktu Indonesia Timur. Nanti pada pukul 13 kita di santai siang dalam segmen informasi olahraga ya buat kamu teman Produa. Salam kompak selalu, selamat bersantai, menikmati saat-saat siang kamu. Dan bagi kamu yang harus balik bekerja, semangat ya. Hati-hati dalam menempuh perjalanan kamu. Tetap fokus karena keselamatan adalah

Baiklah teman Produa dimanapun berada untuk mengawali kebersamaan kita di Produa Sport siang hari ini. Langsung saja kita nikmati dulu satu lagu berikut mengawali perjumpaan kita. Tetap semangat, salam olahraga.

Hidung manusia hanya bisa membedakan dua jenis bau atau aroma, yaitu aroma yang menjijikan dan aroma yang harum atau membuat nyaman. Akan tetapi, ternyata jika dua jenis bau tersebut diterjemahkan ke dalam banyak turunan di bawahnya, akan ada sekitar 50.000 aroma yang mampu diingat oleh hidung manusia. Aroma-aroma tersebut adalah termasuk banyaknya aroma badan dari berbagai orang, sampai aroma rempah-rempah dan sejuknya daerah hijau pegunungan yang

Smart masih temani kamu teman Pro 2 di kesempatan siang hari ini. Reset dari Sumbier baru saja menemani kamu. Kita lanjut dengan informasi selanjutnya dari lapangan voli, kita ke basket. Teman Pro 2 Pelita Jaya Basketball berhasil mengalahkan Dewa United Bet 10 dengan Banten ya, dengan

Brojonegoro, Kuningan, Senin 8 Juni. Kemenangan tersebut membuat kedudukan semifinal dengan format best of five menjadi imbang 1-1. Pemain Pelita Jaya, Perrin Bufor, tampil gemilang dengan mencatat triple double berkat torehan 28 poin, 12 rebound dan 12 assist. Ia juga tampil efisien setelah memasukkan 11 dan 20 percobaan tembakan. Kontribusi penting lainnya datang dari Darius Monten yang mencetak 19 poin. Sementara itu Jeffrey Whiteday menambahkan 12 poin dan 10 rebound. Dari bangku cadangan ada

kedua, turnover dan pelanggaran menjadi faktor yang menghambat permainan Pelita Jaya pada paruh pertama laga. Memasuki kuarter ketiga, Pelita Jaya tampil dominan dengan mencetak 30 poin. Pertahanan mereka juga solid sehingga Dewa United hanya mampu menambah 14 poin pada kuarter kedua. Pelita Jaya menutup kuarter ketiga dengan keunggulan 71-58 dan berhasil menjaga momentum hingga akhir pertandingan. Jadi catatan penting bagi Pelita Jaya karena mereka akhirnya mampu mematahkan rekor buruk melawan Dewa United di PG Arena. Sebelumnya Pelita Jaya belum pernah

Ibu.

0: keempat, ada 11 spesies laut yang terancam punah akibat aktivitas manusia yang tidak bertanggung jawab. Gerakan hati kita untuk menjaga lingkungan demi ekosistem bawah laut yang berkelanjutan.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Stewart usai balapan terkait dugaan pelanggaran saat bendera merah. Namun, otoritas balap memutuskan tidak mengambil tindakan lebih lanjut. Ia berhak mempertahankan podium yang diraihnya pada balapan yang diwarnai beberapa insiden tersebut. Balapan di Monaco diawali dengan situasi sulit bagi Red Bull. Max Verstappen gagal menyelesaikan lomba setelah mengalami masalah pada mobilnya saat start.

kemudian naik ke peringkat ketiga setelah Gasly menerima dua penalti pembalap. Alpine itu dihukum karena pembalap Alpine itu dihukum karena pelanggaran batas kecepatan di pit lane. Status podium Hajar juga sempat terancam setelah laporan delegasi teknis diterbitkan, meski mekanik Red Bull digunakan melakukan pekerjaan yang tidak diizinkan saat balapan dihentikan akibat bendera merah. Nah, mobil nomor 6 adalah mobil yang digunakan Hajar di Formula 1, sementara pasal yang dimaksudkan mengatur hal-hal apa saja yang bisa dikerjakan mekanik pada mobil selama bendera merah. Nah, dalam sidang, Red Bull

Saat awal-awal melihat wajahnya saya kira dia orang Indonesia ya, ditambah lagi dengan namanya Hajar. Ternyata bukan ya teman perdua, tapi siapa tahu dia keturunan ya. Oke, kita akan lanjut lagi dengan informasi olahraga lainnya setelah lagu berikut.

0: ini.
1: Oh, sering mengalami gangguan di kamar mandimu, Yando.
0: Iya, Mbah. Saya sering terpleset di sini nih. Sering muncul kecoa dan kelabang. Terus sering cium bau yang gak sedap. Pasti di sini banyak hantunya. Tolong saya, Mbah.
1: Kapan kamu terakhir kali bersihkan kamar mandi dan gosok lantainya?
0: 3 bulan yang lalu deh kayaknya, Mbah.
1: Yeah, jelas. Ini gara-gara kamar mandi yang jarang
2: dibersih. Ya, teman Pro 2 dimanapun berada, informasi terakhir kita ke Piala Dunia 2026.

menjadikan Cafu sebagai salah satu pemain dengan pencapaian paling langka dalam sejarah sepak bola dunia. Rekor itu juga menegaskan konsistensinya tampil di level tertinggi selama lebih dari satu dekade. Karir internasionalnya, Cafu mencetak 5 gol, membukukan 142 penampilan bersama tim nasional Brasil. Dikenal sebagai salah satu bek kanan terbaik dalam sejarah sepak bola. Rekor tampil 3 kali final Piala Dunia masih belum mampu disamai pemain manapun. Pencapaian tersebut semakin mengukuhkan nama Cafu sebagai salah satu legenda terbesar dalam sejarah sepak bola Brasil dan dunia.

0: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Trivia Pildun RRI. Tahukah kamu, Piala Dunia 2026 akan mencatat sejarah baru dengan jumlah peserta yang lebih banyak dari sebelumnya. Jika biasanya diikuti 32 tim, kini bertambah menjadi 48 tim dari seluruh dunia. Lalu, apa dampaknya? Dengan jumlah tim yang lebih banyak, kesempatan bagi negara-negara untuk tampil di Piala Dunia juga semakin terbuka lebar. Tim-tim dari Asia, Afrika, hingga Amerika kini punya peluang lebih besar untuk bersaing di panggung dunia. Tak hanya itu, format pertandingan pun ikut berubah. Lebih banyak laga, lebih banyak momen seru, dan tentu saja lebih banyak cerita kejutan yang bisa terjadi. Penambahan ini juga membuat Piala Dunia semakin inklusif dan benar-benar mencerminkan semangat sepak bola sebagai olahraga global. Jadi, bukan cuma soal angka, tapi tentang memberi kesempatan lebih luas bagi dunia untuk ikut merasakan atmosfer Piala Dunia. Jangan lewatkan berbagai fakta unik, informasi menarik, dan update terbaru seputar Piala Dunia 2026 hanya di RRI Tual. Dengarkan terus siaran kami di Pro 1 103,6 FM dan Pro 2 94,5 FM. Nikmati juga melalui aplikasi RRI Digital, serta ikuti media sosial RRI Tual.

0: Pernahkah kamu tahu burung alap-alap kawah yang di dalam bahasa Latin Falco peregrinus adalah burung tercepat di dunia? Burung pemangsa ini saat menyergap dari udara dengan kecepatan lebih dari 390 km per jam, jauh melampaui kecepatan mobil Formula One. Meski tubuhnya relatif kecil, sekitar 40-50 cm, tubuh dan otot dadanya yang kuat menjadikannya predator udara paling efisien yang pernah ada. Ditemukan hampir di seluruh belahan dunia, dari kutub utara hingga padang pasir, bahkan di gedung pencakar langit kota-kota besar. Ia bukan hanya cepat, tapi juga
1: kekuatan sejati. I don't know what's wrong with you girls. I feel like y'all don't need love. You need somebody who could micromanage you, you know what I'm saying? Tell you right from wrong, who's smart from who's a fool, which utensil to use for which food. Like, I got a schedule to attend to though, I can't really.

0: terbaik kamu.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning.
2: Yeah.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan,

0: Assalamualaikum.
1: Shalom.
2: Namo Buddhaya.
0: Salam kebajikan.
1: Tuhan memberkati.
0: Om Swastiastu.
1: Mungkin kita tidak bersaudara dalam keimanan, akan tetapi kita bersaudara dalam kemanusiaan. Aku, kamu, dia dan mereka adalah
3: 94,5 FM Pro 2 Era Ritual, teman terbaik kamu.
4: Teman terbaik Pro 2 FM, selamat siang. Hai, salam kompak buat kamu yang lagi setia untuk kebersamaan kita di hari ini. Saya Hen, kembali temani kamu. Dan kita bersama dengan pilihan lagu ya, informasi untuk kamu teman terbaik. Oke, menit ke-9 di jam 14 waktu Indonesia Timur. Sebelum saya berbagi beragam informasi yang saya kutip dari rri.co.id, ada beberapa situs lainnya yang akan saya temani dan juga pilihan acara hingga sampai jam 19.00 waktu Indonesia Timur.

0: Kenapa kamu jalan selalu menunduk-nunduk, Man?
1: Aku baru baca buku motivasi tadi. Lakukan sekecil apapun, nanti aku akan dapatkan kebahagiaan. Nah, itu. Akhirnya aku temukan.
0: Pecahan beling. Buat apa, Mat?
1: Ya, buat disingkirkanlah. Biar tidak terkena orang lain. Menurut buku yang aku baca, walau sekecil apapun yang kita lakukan, bisa jadi berguna bagi orang lain.
2: Kebaikan sekecil apapun akan membuat kita bahagia, tanpa kita duga.
1: Ma'ruf, kok kamu ikutan menunduk-nunduk?
0: Aku juga mau jadi yang berguna bagi orang lain, Mat. Siapa tahu.

Teman terbaik Pro 2 FM, selamat siang teman terbaik. Informasi seputar entertainment untuk di hari ini teman terbaik. Artis senior Dewi Iryawan memaparkan kondisi terkini aktor Tio Pakusadewo yang saat ini tengah menjalani perawatan intensif di rumah sakit. Dewi mengatakan Tio ini masih dalam observasi tim dokter untuk memantau perkembangan kondisinya. Ya, menurut Dewi, berdasarkan informasi dari rekan dokter, kondisi Tio ini menunjukkan perkembangan yang cukup baik, terutama pada fungsi ginjalnya. Ya, apalagi saat ini Tio juga diupayakan untuk lebih banyak beristirahat agar proses pemulihannya berjalan optimal. Selain itu, Dewi juga menjelaskan alasan dirinya membuka donasi untuk Tio. Menurutnya, Dewi, inisiatif tersebut munculnya karena Tio sudah beberapa kali keluar masuk rumah sakit dalam beberapa waktu terakhir. Selama ini Dewi dan sejumlah sahabat Tio kerap memberikan bantuan secara langsung setiap kali sang aktor menjalani perawatan. Ya, Dewi juga mengungkapkan bahkan bahwa Tio saat ini menjalani perawatan menggunakan fasilitas BPJS Kesehatan kelas 3 dan tidak memiliki asuransi kesehatan tambahan. Terkait perkembangan jumlah dana yang terkumpul, Dewi mengaku tidak mengetahui secara pasti karena dirinya langsung mencantumkan nomor rekening milik Tio teman terbaik. Ya, itu ya satu dari informasi di mana Dewi Irawan ungkap kondisi terkini Tio Pakusadewo teman terbaik. Salah satu ya dari selebriti entertainment Indonesia. Ya, kita masih temani lagi informasi-informasi selanjutnya lagi teman terbaik. Saya break lagi lagu berikutnya. Selamat siang.

0: Cincin sebenarnya mau dipasang di jari mana saja sih oke? Di telunjuk atau bahkan di jempol sekalipun? Sebelah kanan atau sebelah kiri? Gak masalah. Tapi memang, cincin yang menghiasi jari jemari biasanya dipasang di jari manis. Budaya barat umumnya memasang cincin di jari manis, tepatnya di tangan kiri. Di beberapa budaya Asia dan Eropa Timur, cincin pernikahan dipasang di tangan kanan. Ini lebih kepada tradisi, budaya, dan simbol yang punya nilai filosofis di dalamnya. Orang Romawi kuno percaya bahwa ada vena khusus di jari manis yang langsung terhubung ke jantung, yang mereka sebut vena amoris atau vein of love. Dengan memasang cincin di jari itu, dianggap sebagai simbol hubungan langsung ke hati, sebagai lambang cinta. Meskipun secara medis tidak ada vena langsung dari jari ke jantung, tradisi dan makna simbolis itu.
1: Teman terbaik kamu.

0: Pernah nggak sih kamu mengalami kesulitan saat mencari informasi yang benar di dunia digital yang penuh dengan data? Yep, emang banyak banget informasi yang beredar, tapi nggak semuanya benar. Ada juga yang ngaco, bahkan hoax. Apalagi kalau kita nggak bisa memilah informasi. Bisa-bisa kita percaya hal-hal yang nggak benar, bahkan nyebarin juga ke orang lain. Nah, di sini pentingnya literasi. Literasi itu nggak cuma soal bisa membaca atau menulis, tapi juga bagaimana kita memahami, menganalisis, dan memanfaatkan informasi dengan bijak. Sedih nggak sih? Ternyata Indonesia berada di urutan terbawah soal literasi dunia. Bahkan, menurut data UNESCO, hanya 0,001% dari 1.000 orang di Indonesia, hanya 1 orang yang rajin baca. Miris ya? Padahal dengan literasi, kita bisa belajar lebih banyak, memperluas wawasan, dan tentunya membuat keputusan yang lebih bijak. Yuk tingkatkan literasi di Indonesia, karena masa depan yang lebih cerah dimulai dari pengetahuan yang kita miliki.
1: Teman terbaik Pro 2 FM, selamat siang. Teman terbaik masih dengan pilihan informasi entertainment. Iris Bila kaget urus budget hingga ketering untuk film Penebus atau Pengampunan. Iya, artis peran Iris Bila mengungkapkan kesan dan tantangannya menjalani peran baru sebagai eksekutif, produser dan film Dosa atau Penebusan atau Pengampunan. Bagi perempuan yang selama ini dikenal sebagai pemain di depan kamera, pengalaman ini membuka matanya terhadap betapa kompleksnya pekerjaan di balik layar. Istri Haldi Sabri itu mengaku selama ini sebagai pemain ia tidak pernah benar-benar memahami apa yang terjadi di sisi produksinya. Begitu ia masuk ke posisi eksekutif produser, barulah ia menyadari betapa banyak hal yang harus diurus secara bersamaan. Perempuan yang akrab disapa Ibel itu menyebut tanggung jawab yang diemban mencakup hal-hal besar hingga urusan yang tampak sepele, namun tetap krusial ya. Ya, apalagi seperti urusan catering di lokasi syuting. Menurutnya, meskipun tantangan yang dihadapi cukup berat, Ibel menikmati peran barunya sebagai eksekutif produser. Ia berharap masih dapat berkarya lagi di masa depan walaupun hanya dari balik layar. Teman terbaik, film ini mengisahkan pasangan suami istri atau suami istri Bima dan Ercia yang nekat berangkat ke luar kota meski sang ibu Nungki telah melarang karena fisik buruk. Ercia bahkan tegah mencekoki Nungki dengan obat tidur, namun perjalanan itu pun berubah menjadi petaka saat mobil mereka mengalami kecelakaan hebat di wilayah perbukitan akibat perpasan dengan Nanang, seorang supir truk ugal-ugalan. Ya, terdampar dalam kondisi luka-luka, keduanya pun terpaksa bermalam di sebuah hotel tua ya, hotel tua misterius yang diduga oleh resepsionis dingin bernama Shirin. Di hotel ini pun teror demi teror mulai menghantui, menghamburkan pembatas antara realita dan mimpi buruk, sekaligus menyeret mereka pada rahasia kelam masa lalu. Apalagi film ini pun disutradari oleh saudara pertama, dibintangi oleh Irsya Fadila, Ratu Sofia, dan juga Jennifer. Ya, teman terbaik ya, film ini pun dengan ditayang di bioskop Indonesia ya, mulai tanggal 11 Juni nanti 2026. Kita masih dengan pilihan lagi, satu informasi lagi ya buat kamu ya, entertainment, namun saya break dulu lagu pilihan berikut ini.

0: Biasanya berapa lama durasi hujan yang pernah Anda alami? 2 jam, 3 jam, atau mungkin sepanjang hari? Faktanya, hujan terlama tercatat dengan durasi 331 hari tanpa henti. Fenomena ini terjadi di Unionville, Maryland, Amerika Serikat pada tahun 1939. Hujan terjadi secara terus-menerus tanpa henti meski dengan intensitas yang bervariasi. Selama hampir setahun, tekanan rendah yang stabil di kawasan itu memicu hujan terus-menerus. Penyebabnya adalah karena Unionville berada di wilayah yang menerima kelembaban tinggi dari Samudra Atlantik. Peristiwa ini menjadi catatan penting dalam dunia meteorologi.
1: 94,5 FM Pro 2 RRI Tual.

0: salah dan aku minta maaf. Udah.
1: Loh, kayak gitu ya cara minta maaf?
0: Terus harus gimana lagi?
1: Agitahe, burukku, anakku Naburju. Dengar ya, bukan tentang apa yang akan kau katakan. Akan tetapi, bagaimana caramu mengatakan? Kata sayang pun yang kau katakan, tapi kalau kau bentakkannya cara penyampaiannya, percumanya terburu. Itu dapat buruh.
2: Iya sih, Pak. Aku salah, Pak. Aku minta maaf ya, Pak. Aku benar-benar minta maaf ya, Pak.
1: Gitu kan enak.

0: FM. Teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.
0: audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk

0: Eh, siapa itu nama anaknya Gisel sama Gading itu?
1: Gempi.
0: Oh, Gempi. Kalau yang bawain lagunya Bumbaya Bumbaya itu siapa?
1: Blackpink lah.
0: Kalau boyband Korea yang lagi populer sekarang ini siapa?
1: Banyak. BTS, EXO, SHINee, Super Junior. Banyak deh.
0: Wah, hebat ya, kamu hafal ya. Nah, kalau jumlah provinsi di Indonesia ada berapa?
1: Berapa ya? Berapa ya? Terakhir nggak tahu, aku nggak ngikutin.
0: Indonesia, kita yang punya. Masih bilang cinta Indonesia kalau kamu sendiri tidak mengenalinya.
2: 94,5 FM.

Teman terbaik Pro 2 FM, selamat siang teman terbaik. Udah menit ke-9 di jam 15 waktu Indonesia Timur. Teman terbaik, pilihan informasi kembali saya temani lagi untuk kamu. Wali Kota Ambon, Bodewi Nu'em Huatimena, mengingatkan seluruh aparatur sipil negara atau ASN di lingkup pemerintah Kota Ambon untuk menjaga opini wajar tanpa pengecualian atau WTP yang diraih dari hasil pemeriksaan laporan keuangan pemerintah daerah tahun 2025. Capaian ini pun tersebut dinilai sebagai hasil kerja keras bersama yang harus dipertahankan pada tahun-tahun mendatang. Dikatakan pengalaman meraih opini disclaimer selama 3 tahun berturut-turut dan 1 tahun wajar dengan pengecualian harus menjadi pelajaran berharga bagi seluruh jajaran pemerintah daerah. Karena itu, seluruh perangkat daerah diminta meningkatkan disiplin dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan. Menurutnya, salah satu upaya untuk mempertahankan opini WTP adalah memastikan seluruh proses pengolahan keuangan daerah berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Para aparatur yang bertanggung jawab terhadap pengolahan keuangan diminta lebih teliti dan profesional dalam menjalankan tugasnya. Ya, selain itu, pimpinan organisasi perangkat daerah atau PD dan pihak-pihak ketiga juga diminta segera menindaklanjuti temuan yang telah disampaikan oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia, Perwakilan Maluku. Langkah tersebut penting agar rekomendasi hasil pemeriksaan dapat diselesaikan tepat waktu. Teman terbaik, itu saat informasi ya yang dapat saya temani kamu. Teman terbaik, di mana pertahankan opini WTP ASN Pemkot Ambon. Diberi waktu 60 hari, tuntaskan temuan BPK.

0: Waduh, lampu merah lagi. Bisa-bisa telat nih. Ah, taruh bus aja deh. Jalanan juga kosong.
1: Hei, jangan nekat. Lampu merah itu buat keselamatan, bukan buat dilanggar.
0: Tapi jalan kosong, gak bahaya kan?
1: Justru di saat kita pikir aman, bahaya bisa datang. Kamu gak akan tahu siapa yang bisa tiba-tiba muncul dari arah lain.
0: Iya juga sih.
1: Ingat bro, menunggu 1 menit lebih baik daripada celaka seumur hidup. Nyawa gak bisa diulang. Taatilah rambu lalu lintas. Berhenti saat lampu merah menyala, sayangi nyawamu dan nyawa orang lain.

Tema terbaik Pro 2 FM, Badan Riset dan Inovatif atau Inovasi Nasional mendeteksi fenomena laut yang berpotensi meningkatkan produktivitas perairan dan menunjang hasil tangkapan ikan di sejumlah wilayah Indonesia. Fenomena ini tersebut berupa upleveling atau pengangkatan massa air kayu nutrien dari lapisan bawah laut ke permukaan. Peneliti ahli utama Pusat Riset Iklim dan Atmosfer BRIN, Widodo Setio Pranomo, mengatakan sinyal awal upleveling ini mulai terindikasi di perairan Samudra India, Selatan, Jawa, Bali, Nusa Tenggara, Laut Sawu, dan Laut Timur. Meski demikian, intensitas fenomena ini tersebut masih berada pada kategori lemah hingga sedang. Ya, menurutnya indikasi upleveling ini ditandai dengan penurunan suhu permukaan laut, peningkatan salinitas, keberadaan arus vertikal ke atas, serta meningkatnya konsentrasi klorofil. Kondisi tersebut menunjukkan mulai terangkapnya massa air kayu nutrien dari lapisan dalam ke permukaan laut. Fenomena upleveling ini memiliki peran penting ya dalam menjaga produktivitas ekosistem laut. Nutrien ini yang terangkat ke permukaan dapat merangsang pertumbuhan fitoplankton yang menjadi dasar rantai makanan bagi berbagai jenis ikan.

0: Siapa dia?
1: Pacar aku.
0: Cak, kamu tahu dari awal aku udah kasih semuanya buat kamu. Aku udah korbanin semuanya. Kamu main-main sama aku. Kalau kamu gak mau jawab, biar aku selesain sama dia. Keluar. Keluar.
1: Apaan sih?

teman-teman Produa, siapa nih ya kalau makan, apapun makanannya, minumnya es teh manis. Sebutan es teh manis dipakai di Jakarta dan sebagian besar Pulau Jawa. Tapi ternyata, tiap daerah punya cara sendiri loh untuk menyebut minuman satu ini. Kalau kamu lagi di Batam atau di Kepulauan Riau, es teh manis dikenal dengan sebutan teh obeng, yang berasal dari bahasa Hokkien yang artinya teh dan es. Di Aceh disebut teh dingin. Nah, kalau di Medan sebutannya teh mandi, singkatan dari manis dan dingin. Lain lagi kalau kamu ke Padang, es teh manis di sana penyebutannya dibalik, jadi teh es.

Teman Terbaik Radio FM, selamat siang teman terbaik. Pilihan lagu yang baru saja temani sekaligus melengkapi dengan segala aktivitas yang kamu lalui untuk di hari ini, yang ada di instansi perkantoran, entah yang lagi ada di tempat-tempat keramaian, di pusat perbelanjaan. Selamat menikmati segala aktivitasnya untuk hari ini. Iya teman terbaik, ada satu informasi. Usai menerima audiensi dari Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Patimura Unpati, di hari Rabu 3 Juni 2026, Wali Kota Ambon, Bodewin M. Watimina, tidak ingin membuang waktu. Ia langsung mengeluarkan instruksi tegas kepada 3 dinas sekaligus untuk segera menerjemahkan hasil diskusi menjadi aksi nyata di lapangan. Dinas Pendidikan, Dinas Perhubungan, serta Dinas Lingkungan Hidup dan Persampahan kini wajib bergerak cepat. Wali Kota menegaskan bahwa kerjasama ini tidak boleh berakhir sebagai dokumen seremonial belaka. Wali Kota menginstruksikan Didi Kota Ambon untuk segera menyusun perjanjian kerjasama dengan FST Unpati. Fokus utamanya adalah merombak kualitas ruang kelas lewat dua jalur, yakni upgrade kapasitas guru dengan memperkuat kompetensi profesional pendidik sebagai ujung tombak sekolah. Transformasi digital dengan memanfaatkan keahlian sains dan teknologi Unpati untuk menghadirkan model pembelajaran berbasis literasi digital yang relevan bagi siswa. Guru yang adaptif, teknologi dinilai menjadi kunci utama untuk melahirkan generasi muda Ambon yang berpikir kritis dan berdaya sains teknologi. Itu satu informasi ya, yaitu teman terbaik, Wali Kota instruksikan 3 OPD eksekusi kemitraan strategis dengan FST Unpati, teman terbaik Prodo FM. Oke teman terbaik, selanjutnya saya akan lengkapi pilihan lagu untuk kamu dan selamat mendengarkan.

0: Tahukah Anda bahwa ada satu aturan yang cukup unik bagi para pilot di dunia, yakni larangan memiliki jenggot. Meskipun tidak semua maskapai atau negara menerapkan larangan ini, tapi kebijakan ini cukup umum di sejumlah maskapai besar. Administrasi Penerbangan Federal FAA Amerika Serikat menyatakan bahwa jenggot dikhawatirkan membuat masker oksigen tidak dapat terpasang dengan sempurna. Masker oksigen memang dirancang untuk memberikan perlindungan maksimal saat terjadi situasi darurat. Keberadaan jenggot bisa mengganggu segel masker sehingga mengurangi aliran oksigen yang sangat penting bagi
1: 94,5 FM. Pro 2 RRI Tual. Teman terbaik.

Suka kesel gak sih ketika ada teman yang meminjam uang atau barang tapi gak pernah kembali? Hati-hati ya, bisa jadi mereka memang punya sifat ada rusa. Iya, mungkin sebagian dari kita masih belum mengetahui apa yang dimaksud dengan ada rusa ini. Jika dikutip dari Kamus Besar Bahasa Indonesia, ada rusa dimaknai sebagai orang yang meminjam sesuatu, entah itu uang atau barang, tapi tidak ada kemauan untuk mengembalikan uang atau barang tersebut. Dan jika kita merujuk pada pengertian tadi, fenomena ada rusa ini sudah jamak sekali ditemui dalam kehidupan sehari-hari. Teman yang datang entah dari mana untuk meminjam uang atau barang, kemudian menghilang entah kemana setelah mendapatkan uang atau barang yang diinginkannya. Jadi, lebih hati-hati lagi ya ke depannya.

Teman terbaik Pro 2 FM, selamat sore. Masih dengan Pro 2 Radio Republik Indonesia Tual di Langgur, sudah menempatkan kita di jam 16 lewat 2 menit waktu Indonesia Timur. Ya, teman terbaik, ada beberapa pilihan informasi ya untuk teman terbaik di hari ini. Informasi-informasi yang saya masih kutip di rri.co.id dan beberapa situs lainnya juga, semoga bermanfaat untuk kamu yang lagi menikmati segala aktivitas sore ini, yang lagi santai di tempat kerja maupun di rumah. Oke, kita break lagi ya, lagu berikutnya untuk kamu teman terbaik, dan spesial buat kamu yang lagi bertugas untuk sore hari ini.

0: FM, teman terbaik kamu.
1: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan...

0: Pagi-pagi gini enaknya ditemani siaran RI favorit deh. Kok bisa? Kan tidak ada radio di dekat kamu.
1: Bro, harus up to date deh dengan perkembangan saat ini.
2: Wow.
1: Dan jangan khawatir, karena sekarang RRI bisa kamu bawa kemana-mana kok. Cukup buka RRI Digital di smartphone kamu aja.
0: RRI Digital itu apa sih?
1: RRI Digital itu aplikasi resmi dari Radio Republik Indonesia. Berisi siaran radio, berita, podcast, dan berbagai konten menarik lainnya. Semuanya bisa kamu akses secara online di aplikasi ini, bro.
0: Wah, keren ya. Jadi sekarang saya tidak perlu khawatir ketinggalan berita atau siaran kesayangan, meskipun lagi tidak di rumah.
1: Tepat sekali. Dengan RRI Digital, kamu bisa dengerin RRI kapan aja, di mana aja. Mulai dari berita terkini, obrolan seru, musik favorit, hingga konten edukasi. Semuanya ada di genggaman kamu.
0: Wow, keren sekali. Lalu gimana caranya dapatin aplikasi ini ya?
1: Caranya mudah aja, bro. Tinggal cari RRI Digital di Google Play Store atau App Store. Download dan langsung bisa dinikmati.
3: Oke.
1: Download RRI Digital sekarang juga dan jangan lewatkan informasi serta hiburan terbaik dari RRI. RRI.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, Gibble Man vs Machine, dan masalah.

0: Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Teman terbaik Pro 2 FM sudah jam 16 lewat 14 menit waktu Indonesia Timur. Selamat sore buat kamu. Apalagi di tahun-tahun ini dan juga beberapa bulan lagi kita akan bersama juga dengan kelangsungannya Piala Dunia ya, teman terbaik. Di mana yang pastinya para muda-mudi yang sedang bersemangat untuk menyaksikan sekali dengan Piala Dunia. Jadi motivasi generasi muda untuk aktif berolahraga, teman terbaik Pro 2 FM. Iya, penguatan pemuda dalam perhelatan akbar Piala Dunia ini upaya strategis ya untuk memberdayakan generasi muda melalui nilai-nilai olahraga. Hal ini pun diwujudkan melalui peningkatan partisipasi aktif, pengembangan karakter, serta pemanfaatan momentum kompetisi untuk membangun masa depan pemuda yang lebih produktif dan positif. Ya, yang pastinya ada beberapa strategi penguatan pemuda yang efektif untuk sebagai inspirasi atlet muda ya. Seperti turnamen motivasi generasi muda untuk menjadi bintang sepak bola masa depan. Ya, pemain muda berbakat sering menjadi bintang baru di panggung global. Kreativitas juga dan gotong royong ya, pemuda melopori kreativitas warga dalam menghias lingkungan dan menyambut turnamen, mereka membangkitkan kebersamaan dan menggerakkan ekonomi masyarakat. Integrasi olahraga dan pendidikan, teman terbaik. Program seperti ini yang membantu anak muda untuk tumbuh sehat dalam tubuh dan pikiran. Aktivitas nonton bersama, acara nonton bersama juga atau nobar di berbagai gelanggang pemuda membangun ruang inklusif, area komunitas dan mempererat solidaritas antar pemuda. Efek positif siaran yang pastinya tayangan langsung memberikan efek besar bagi anak-anak pecinta sepak bola. Iya, Piala Dunia ini terbukti ya, bukan sekedar pesta olahraga, tetapi juga alat penting untuk bermotivasi generasi muda tekuni dunia olahraga. Semangat ini juga menumbuhkan rasa persatuan dan memicu bakat-bakat baru untuk masa depan. Oke, teman terbaik, menit ke-16 di jam 16 waktu Indonesia Timur. Ada lagu berikutnya lagi untuk kamu, untuk teman terbaik di sore hari ini.

Tahukah Anda? Dokter gigi adalah profesi tertua di dunia. Ternyata dokter gigi merupakan profesi tertua di dunia. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa aktivitas yang biasa dilakukan dokter gigi telah terjadi sejak ribuan tahun yang lalu. Salah satunya, yaitu penelitian Nature Publishing Group yang diberi judul Early Neolithic Tradition of Dentistry. Penelitian ini menguak bukti gigi yang dibor pada tengkorak yang diperkirakan berusia 7.500 sampai 9.000 tahun yang lalu. Diduga kuat, lubang tersebut mungkin dibuat memakai bor busur prasejarah. Hasil penelitian tersebut memperkuat bahwa kedokteran gigi sebagai salah satu profesi tertua yang tercatat di dunia. Together, and I stare in the high view. Sometimes I wish just.

0: Capeknya, benar-benar bikin capek hari ini.
1: Aduh, capek.
0: Dek?
1: Iya, Kak.
0: Hari ini memang benar-benar capek ya.
1: Iya, Kak. Apalagi ini udara panas juga.
0: Iya, saya juga, Dek. Yang lebih mengerikan, bos ini kalau kasih kerja itu gak kira-kira. Mana usia saya sudah tidak muda lagi. Masih mendingan kamu, masih muda.
1: Halo, Ma.
2: Iya, Ma. Ini saya masih ngirim-ngirim lamaran, Ma. Udah makan kok, Ma. Iya, Ma. Nanti sore saya pulang ya, Ma. Iya, Ma.
0: Kamu lagi cari kerja?
2: Iya, Kak. Udah 2 tahun saya cari kerja, tapi masih belum dapat-dapat.
0: Oh, gitu.
2: Iya, Kak. Kakak masih mendung.
3: Teman terbaik kamu.

Teman terbaik Pro 2 FM 94,5 MHz, teman terbaik menit ke-36 di jam 16 waktu Indonesia Timur. Momentum Piala Dunia 2006 diharapkan menjadi inspirasi bagi generasi muda untuk lebih aktif dalam kegiatan olahraga. Berbagai pertandingan yang disaksikan masyarakat dapat memotivasi anak-anak dan remaja untuk mengembangkan bakatnya. Asisten Satu Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Kota Tual, Usman Borut, mengatakan bahwa Piala Dunia merupakan kesempatan yang baik untuk mendorong anak muda mengapresiasikan diri melalui kegiatan olahraga. Menurutnya, olahraga dapat menjadi sarana pembentukan karakter sekaligus mengembangkan potensi generasi muda. Ia menilai bahwa kegiatan olahraga yang rutin akan memberikan dampak positif bagi perkembangan fisik dan mental anak-anak. Selain itu, olahraga juga dapat menghindarkan generasi muda dari berbagai pengaruh negatif. Pemerintah daerah berkomitmen mendukung berbagai kegiatan olahraga yang melibatkan pelajar dan pemuda. Langkah tersebut diharapkan dapat melahirkan generasi yang sehat, berprestasi, dan berdaya saing. Itu ya, Piala Dunia jadi motivasi generasi muda untuk aktif berolahraga, teman terbaik.

Sapi bisa sedih juga ya kayak manusia. Fenomena sapi yang terlihat menangis saat disembelih seringkali menimbulkan kesan emosional bagi banyak orang. Padahal, sains menjelaskan air mata sapi bukan tanda emosi menangis. Sapi memang bisa mengeluarkan air mata, tetapi itu bukan indikator emosi sedih seperti manusia. Air mata pada sapi lebih merupakan respon fisiologis terhadap iritasi, stres, atau rangsangan eksternal seperti debu atau kotoran di mata, tekanan udara atau angin, dan kondisi stres atau kelelahan. Selain itu, sapi memiliki sistem saraf pusat yang bisa memproses rasa takut dan stres. Ketika sapi melihat lingkungan yang tidak biasa, banyak orang, suara keras, bau darah, atau melihat sapi lain disembelih, mereka bisa menunjukkan tanda-tanda stres seperti mengeluarkan suara dengan melengguh keras, menggigil atau gelisah, mata membesar, dan keluar air mata

0: dibales. Tapi notif chatnya gak centang biru. Si paling privacy nih.
1: Biar aja, itu kan hak masing-masing orang. Mau centang biru kek, mau enggak kek, bebas kan.
0: Kamu juga ya, privacy sih privacy. Tapi gini ya, misalnya kamu lagi ngobrol nih dengan seseorang, tapi ekspresi dia tuh cuek gitu, kira-kira enak gak?
1: Iya ya, jadi kayak ngomong sendiri.
0: Nah gitu, sama kayak chat WhatsApp, centang biru diaktifkan sebagai bentuk kamu menghargai lawan bicara kamu.
1: Iya juga ya, jadi kita merasa dia seperti menyembunyikan sesuatu gitu.
0: Betul kan, jadi kita bisa menilai dia bisa dipercaya apa enggak.
1: Sepele ya, cuma masalah centang biru WhatsApp aja bisa bikin orang salah sangka.

0: deposito berbasis AI.
1: Aman, soalnya punya pinjaman dengan cicilan ringan. Pilihan aman, pilih.
2: Aduh, lagi dengerin lagu malah iklan. Banyak banget lagi nih iklan.
3: Gak enak kan lagi asik dengerin lagu, malah kepotong. Makanya dengerin aja RRI.
2: Hah? RRI? Aduh, jadul banget sih. Lagian masa kemana-mana harus bawa radio.
3: Loh, sekarang kan RRI emang bisa dibawa kemana-mana. Karena RRI kini hadir dalam genggaman kita. Dengan lagu pilihan terbaik, informasi menarik, dan juga tentunya bersama penyiar yang unik-unik.
2: Wah, paket komplit nih. Bayar berapa sebulan?
3: Duh, jangan samain kayak platform digital lain dong. RRI Digital dapat diakses secara 0 rupiah alias gratis. Tinggal download aja RRI Digital di App Store dan juga Play Store. Udah deh, kamu bisa dengerin sepuasnya. Kapanpun, dimanapun, bahkan kamu bisa dengerin RRI lain se-Indonesia. Kok diem sih? Dengerin aku ngomong gak sih?

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio
1: 94,5 FM. Pro 2 RRI Tual.

Teman terbaik Radio FM, selamat sore teman terbaik. Udah menit ke-15 di jam 17 waktu Indonesia Timur. Teman terbaik, saya akan berbagi sedikit seputar informasi gaya hidup buat kamu. Biasanya sore-sore ini buat kamu yang lagi menikmati dengan segala aktivitas melakukan olahraga sore. Apalagi untuk melakukan menurunkan berat badan kamu ya teman terbaik ya. Selain mengatur pola makan yang sehat dan seimbang, Anda pun perlu rutin berolahraga bila ingin berat badan cepat turun. Apalagi olahraga pada dasarnya boleh dan baik dilakukan kapan saja. Nah, di mana saja? Namun, adakah waktu olahraga yang baik untuk menurunkan berat badan teman terbaik Produk FM? Ya, waktu olahraga yang tepat ini saat diet adalah di pagi hari. Ya, apalagi di pagi hari ya teman terbaik ya. Di pagi hari sebelum sarapan. Iya, dan sebelum sarapan perut juga akan masih kosong kan. Jadi sumber energi yang dibakar berasal dari lemak tubuh dan cadangan energi yang sudah siap digunakan, bukan membakar makanan yang masih ada dalam perut. Rutin olahraga di pagi hari pun akan meningkatkan metabolisme tubuh sehingga kalori yang terbakar akan lebih banyak. Namun sebenarnya hingga saat ini belum ada ketetapan khusus ya mengenai jam-jam olahraga yang baik untuk menurunkan berat badan. Teman terbaik, olahraga sebelum makan membuat tubuh menyelesaikan produk hormon insulin. Hormon ini akan lebih sensitif ya, apalagi sehingga kadar gula darah kamu terkontrol. Ya, selain itu, efektif juga menyalurkan zat gizi makanan menuju otot-otot dan liver. Kadar gula darah yang stabil membuat kamu membuat kamu tidak mudah lapar sehingga asupan gula dan kalori dalam sehari-hari lebih terjaga. Apalagi terlebih olahraga di pagi hari membantu orang untuk tidur atau untuk kamu tidur lebih nyenyak di malam hari. Tidur yang cukup juga membantu menurunkan berat badan karena tubuh dapat lebih mengatur hormon ghrelin si pemicu lapar. Jadi itu tidak mudah makan dalam porsi yang besar membuat berat badan naik. Ya teman terbaik ya, dan itu ya salah satu yang perlu kamu tahu ya teman terbaik, yang pastinya agar untuk menurunkan berat badan kamu yaitu makan teratur, konsumsi sayur dan buah-buahan tinggi serat, cukupi kebutuhan air harian, makan gunakan piring lebih kecil ya, kurangi minuman manis dan alkohol. Oke, kita masih dengan pilihan beragam informasi untuk kamu, teman terbaik. Saya break lagi dari rumah. Tunggulah sebentar.

0: Ih, kok gak bisa-bisa sih ini aplikasinya dibuka?
1: Eh, belum selesai juga ngirim datanya, Ti.
0: Ini loh, aplikasinya gak bisa dibuka. Mana dong?
1: Mana, coba lihat.
0: Nih.
1: Oh, ini aplikasinya minta update. Kok belum diupdate sih?
0: Masa sih?
1: Iya.
0: Perlu ya diupdate?
1: Iya
0: dong. Nanti memori laptopku penuh.
1: Ya, aduh, ya perlulah supaya aplikasinya bisa jalan dengan mulus. Ih, gimana sih kamu? Ini lagi, kok masih pakai cara lama sih bikin laporannya?
0: Iya, udah, pakai cara ini aja. Ngapain juga pakai cara yang baru, repot.
1: Ya ampun, Ti. Aplikasi aja butuh diupdate, apalagi ilmu kita. Jadi jangan puas lah dengan apa yang udah kita

0: Marta. Oh, Marta. Kemana nyana ini? Loh, kok gak dikunci? Marta? Mar? Kenapa kok, Mar?
1: Mai. Maya. Tolong aku, Mai.
0: Kok kenapa, Mar?
1: Aku habis minum ini.
0: Kok minum apa? Obat pelangsing. Hah, kan? Ya ampun, Mar. Kalau kau mau kurus, gak kayak gini caranya, Mar. Kau olahraga, makan makanan yang sehat. Gak kasihan kau sama badan kau itu. Ya ampun, Mar, Mar. Yaudah, ayolah ke rumah sakit.
2: Buat semua pintu kau itu. Teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik Pro 2 FM 94,5 MHz masih dengan pilihan informasi yang bermanfaat buat kamu. Ya teman terbaik ya, tadi saya sudah berbagi sedikit dengan waktu olahraga yang baik untuk menurunkan berat badan. Namun ketiga, bahaya olahraga yang secara berlebihan teman terbaik. Olahraga berlebihan ini berisiko bagi kesehatan. Apalagi tanda yang terlalu banyak olahraga yaitu kelelahan, nyeri otot, perubahan suasana hati, ketidakseimbangan metabolisme tubuh. Nah, itu ya beberapa hal tanda-tanda yang akan muncul dan sebaiknya kurangi aktivitas fisik karena bisa ini muncul bahaya seperti hal itu teman terbaik. Jika kamu yang sudah mengalami tanda-tanda kelelahan dan nyeri otot tubuh, sebaiknya hentikan latihan dan segera beristirahat. Pastikan ini sudah merasakan kondisi tubuh mulai membaik sebelum mulai aktivitas kembali dengan olahraga intensitas ringan. Jika tidak, olahraga yang berlebihan akan berdampak negatif seperti kelelahan berlebihan, yaitu tubuh akan merasakan yang kurang bersahabat ya, termasuk peningkatan denyut jantung dan suhu tubuh, pelawasan hormon stres. Ada lagi penggunaan energi yang signifikan oleh otot-otot kamu. Ada juga cedera fisik, gangguan hormonal, dan menurunkan berat badan yang berlebihan. Gangguan tidur, meningkatkan risiko penyakit jantung, penyakit ginjal, kecanduan olahraga. Nah, itu ya salah satu hal yang perlu kamu tahu teman terbaik. Ketika merasa udah capek, jadi jangan berlebihan pada saat olahraga. Kita break lagi lagu untuk kamu sore hari ini spesial yang punya Kota Tual dan juga yang punya Kabupaten Maluku Tenggara yang lagi mendengarkan siaran juga melalui aplikasi RRI Digital. Selamat sore.

0: Maci, tum pergi jalan-jalan kah?
1: Ih, kok tak lihat cuaca ini kah? Panas sekali baru. Saya mau malas. Mendingan saya di dalam ruangan saja sudah. Sejuk, ada AC lagi.
0: Saya tahu, kok malas. Perempuan tuh,
2: sudah.
1: Takut ya, kena
0: panas.
2: Kesana kah, bagaimana kah?
1: Itu lama sekali.
0: Kamu semua bagaimana nih? Saya ada bicara, Bu.
1: Sudah. Kamu semua diam, sudah.
3: Ale, trainak tuh. Asik bicara baru dipotong. Apalagi yang tong bicara ini penting. Memotong pembicaraan orang itu sama saja kam terhargai orang yang bicara. Asal kam tahu, itu juga bisa menimbulkan salah paham. Jadi, kalau kam mau bicara, satu selesai dulu baru satu lagi. Jadi, semuanya hey bisa jelas toh.
4: So this time around, I dedicate the song to all of you that is currently struggling with long distance relationship. And I really hope that you guys can maybe feel better after listening to this one.

0: Wah, kita Santeria di pantai.
1: Emang kamu mau mandi, Fa?
0: Aduh, nantilah kita jalan dulu di tepi pantai. Yang aku injek ini beda dengan pasir yang lain ya, Mbak Irna? Lebih lembut.
1: Oh, itu kan bekas galian untuk terapi pasir, Fa.
0: Aduh, beda, Mbak Irna. Coba tiang gali. Nah, kamu udah mengais pasir. Ada telur, Mbak Irna.
1: Ah, yang benar.
0: Iya, itu lihat sendiri. Itu telur apa ya, Mbak Irna? Siapa juga yang nanam?
1: Wah, ini telur penyu, Fa. Yuk, kita ambil yuk.
0: Biarkan saja, Mbak Irna.
1: Hah?
0: Biar menetas secara alami.
1: Ah, sudah deh. Kita bawa pulang aja.
0: Ada yang datang, Mbak.
2: Om Swastiastu, Mbak. Maaf, apa tidak baca pemberitahuan nih? Daerah pantai ini kan dimanfaatkan oleh penyu untuk bertelur. Dari telur
3: 94,5 FM Pro 2 RRI Kuala.

Apakah Anda tahu, salah satu hewan paling setia di muka bumi ini adalah buaya? Memang, buaya termasuk dalam reptil berdarah dingin. Tapi ternyata, buaya sangat setia kepada pasangannya. Saat musim kawin, walaupun terpisah jauh, buaya jantan akan mencari betina yang sama. Dan pada saat pasangannya bertelur, buaya jantan akan menjadi sangat protektif untuk melindungi pasangan buaya betinanya. Bahkan yang paling salut lagi, saat buaya betina mati, maka buaya jantan tidak akan mencari pasangan yang baru dan akan memilih untuk hidup sendiri.

0: terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.
0: audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

0: Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Iya, teman terbaik Pro 2 FM sudah menit ke-5 di jam 18 waktu Indonesia Timur. Teman terbaik, selamat menikmati segala aktivitas untuk kamu yang udah pada pulang kerja, yang dapat berkumpul dengan keluarga tercinta. Entah yang lagi menikmati segala aktivitas dengan keindahan tempat-tempat indah seperti di pinggiran pengiringan ya, Kota Tua dan Kabupaten Maluku Tenggara di Watik. Oke, teman terbaik, ada beragam informasi lagu hiburan yang masih setia temani kamu. Untuk hari ini kita break lagi lagu berikutnya.

0: what's up?
1: Hi, baik-baik aja kok. Kamu gimana?
0: Yeah, I'm fine. So, where are we going?
2: Kita lagi mau ke kantin. Kamu mau ikut nggak?
0: Sorry, aku sudah makan. So, aku mau ke perpustakaan aja ya.
2: Ya ampun, bisa nggak sih kamu pakai bahasa Indonesia aja? Bahasa asing itu emang penting. Tetapi, kita harus cinta dengan bahasa kita sendiri. Kalau bukan kita, siapa dong yang mencintai bahasa Indonesia?
3: Utamakan bahasa Indonesia. Pelihara bahasa daerah. Kuasai bahasa asing.

0: lo.
1: Oh, no.
0: Pake etika dong naik motor.
2: Mas Imas, antri dong. Baca tuh, baca. Harap antri. Mata yang gak dipake sih.
3: Oh, no.
4: Sweet, sweet, cewek. Mau kemana nih sendirian? Mau abang anterin?
5: Ih, sombong banget. Digodain juga syukur kali.
1: Oh, no.

Teman terbaik Pro 2 FM sudah menitkan 26 di jam 18 waktu Indonesia Timur. Teman terbaik Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Tua M. Zain Huyanan lakukan kunjungan sekaligus pantauan di beberapa sekolah yang terlibat pelaksanaan seleksi Olimpiade Sains Nasional atau OSN tingkat Kabupaten Kota Tua tahun 2026. Proses seleksi berlangsung pada hari Senin 8 Juni 2026 dengan menggunakan sistem daring pada masing-masing sekolah yang terpilih. Pada tahun ini, sebanyak 9 sekolah dasar yang siswanya terpilih melalui penyaringan nasional untuk mengikuti seleksi pada 3 mata pelajaran unggulan, yakni Matematika, Ilmu Pengetahuan Alam, Ilmu Pengetahuan Sosial. Kesembilan sekolah tersebut terdiri dari Sekolah Dasar Negeri 1 Kota Tual, SD Negeri 12 Kota Tual, SD Negeri 15 Kota Tual, SD Negeri 20 Kota Tual, SD Negeri 33 Kota Tual, SD Menora, SD Kristen 1, SD Kristen Taar, dan SD Islam Terpadu Al-Fatah. Ini penjelasan yang disampaikan Huyanan kepada rri.co.id saat lakukan pemantauan di SD 15 Kota Tual saat pelaksanaan seleksi untuk pelajaran matematika. Ya, itulah pantauan seleksi OSN 2026 oleh Kadisdikbud Kota Tual, teman terbaik Pro 2 FM.

0: Dam, kamu dulu pernah bilang kalau ngeliat bintang itu seakan-akan kayak ngeliat masa lalu.
1: Iya. Kenapa?
0: Berarti pas sekarang lagi ngeliat ke masa lalu kita. Tibosha.

0: Pernah gak sih kamu merasa kalau seseorang suka sama kamu, memperhatikan kamu, tapi gak ada pergerakannya? Jangan-jangan kamu mengalami erotomania. Erotomania adalah kondisi psikologis saat merasa orang lain jatuh cinta pada dirinya. Gangguan ini dapat menimbulkan beberapa gejala. Salah satunya, memiliki obsesi berlebih pada seseorang yang mereka sukai. Erotomania merupakan gangguan psikologis dengan gejala fisik yang mirip dengan bipolar, skizofrenia, dan juga gangguan schizoaffective. Gangguan psikologis yang satu ini dapat menyebabkan seseorang berperilaku kompulsif dan juga agresif. Sebab, dalam beberapa kasus, penderita dapat berurusan dengan aparat hukum karena menguntit.
1: Teman terbaik kamu.

0: Pernahkah kamu melihat gambar mirip wajah pada objek atau benda mati seperti awan atau buih kopi? Ternyata fenomena tersebut memiliki istilah tersendiri, yaitu pareidolia. Pareidolia termasuk ilusi visual atau kekeliruan dalam memaknai sebuah gambar pada objek. Hal ini terjadi saat retina merekam apa yang dilihat oleh mata sebagai gambar tidak sempurna dan membingungkan, sehingga gambar yang tertangkap perlu dirapikan oleh otak kita. Otak memahami gambar tersebut dengan membuat prediksi mengenai apa yang kita lihat berdasarkan pengalaman masa lalu kita. Kemudian, otak secara halus memproyeksikan ekspektasi tersebut sehingga menghasilkan reaksi dosa.
1: 94,5 FM Pro 2 RRI.

Timan terbaik Pro 2 FM 94,5 MHz RRI Tual di Langgur sudah menit ke-41 di jam 18 waktu Indonesia Timur. Timan terbaik. Iya, teman terbaik, setelah menantinya selama bertahun-tahun, empat negara akhirnya berhasil memastikan diri kembali tampil di ajang Piala Dunia. Keberhasilan ini pun menjadi momen bersejarah bagi masing-masing tim nasional yang harus melalui perjalanan panjang dan penuh tantangan untuk kembali bersaing di panggung sepak bola terbesar dunia. Teman terbaik dilansir dari laman resmi FIFA, salah satu negara yang mencuri perhatian adalah Kanada. Tim berjuluk ini berhasil kembali ke putaran final Piala Dunia setelah absen selama 36 tahun. Terakhir kali Kanada tampil di turnamen tersebut adalah pada edisi tahun 1986, sebelum akhirnya mengakhiri penantian panjang dengan generasi pemain muda yang tampil impresif. Australia juga menjadi salah satu negara yang sukses mengakhiri masa penantian. Tim mampu menjaga konsistensi mereka di kawasan Asia dan kembali mengamankan tiket ke Piala Dunia setelah melewati babak kualifikasi yang ketat. Keberhasilan ini pun menjadi bukti perkembangan sepak bola Australia dalam dua dekade terakhir. Sementara itu, Wales kembali mencatat sejarah dengan lolos ke Piala Dunia setelah penantian selama 64 tahun. Terakhir kali, Wales tampil di turnamen tersebut adalah pada tahun 1958. Kehadiran sejumlah pemain berpengalaman dan semangat juang tinggi menjadi faktor penting yang membawa mereka kembali ke level tertinggi sepak bola dunia. Dan teman terbaik, di kawasan Afrika, Maroko juga berhasil kembali menunjukkan kekuatannya dengan mengamankan tempat di putaran final setelah beberapa kali gagal di fase kualifikasi sebelumnya. Tim berjuluk ini tampil lebih solid dan mampu bersaing dengan negara-negara kuat di benua Afrika. Keberhasilan empat negara tersebut tidak hanya menjadi kebanggaan bagi para pemain dan pelatih, tetapi juga bagi jutaan pendukung yang selama ini setia menanti, dukungan tidak pernah sulut menjadi motivasi tambahan bagi setiap tim terus berjuang hingga akhirnya meraih tiket ke Piala Dunia. Kembalinya negara-negara tersebut ke panggung sepak bola dunia menghadirkan warna baru dalam kompetisi. Selain itu membawa harapan besar dari masyarakat masing-masing, mereka juga berpeluang menciptakan kejutaan dan menambah persaingan di turnamen yang selalu menjadi perhatian penggemar sepak bola di seluruh dunia. Oke, teman terbaik, itulah dengan informasi yang sudah saya temani kamu ya, yang sudah menempatkan kita di 45 menit, jam 6 waktu Indonesia Timur. Selanjutnya, pilihan lagu, kembali saya temani kamu. Selamat malam, selamat mendengarkan.

0: Duh, males banget sih ngerjain tugas ini. Jam 12 ini harus dikumpul lagi. Eh, yang telepon. Halo. Oke, dah sayang. Eh, Susan ngechat nih. Coba kamu kepoin sosmednya si Rani. Dia pamer pacar baru tuh. Wah, ini gak boleh terlewatkan nih.
1: 2 hours later.
0: Jam berapa sih ini? Hah? Udah hampir jam 12. Tugas tadi belum kelar.
2: Deadliner merujuk kepada seseorang yang meremehkan pekerjaan atau memprioritaskan pekerjaan lain. Cara menghindarinya, mantapkan niat kamu, tidak menunda pekerjaan, serta batasi penggunaan smartphone. Masih mau jadi deadliner? Awas, bisa menurunkan produktivitas dan jelas deadline sejati, bahkan saat hari libur di rumah.
3: Ayah, air rebusannya meluap tuh. Bunda masih manggang ikan nih.
4: Sebentar, sebentar. Tinggal 3 email lagi.
3: Duh, ayah.
4: Aduh, pancinya aman kan?
3: Pancinya sih aman. Tapi waktu keluarga kita yang gak aman. Kalau ayah begini terus, bisa-bisa panci kita kirim surat pengunduran diri loh.
4: Jangan marah dong bunda. Oke, deadline bisa nunggu. Tapi waktu bersama keluarga harus didahulukan, ya kan?
3: Nah, gitu dong. Ya udah, kita makan bareng yuk.
4: Ayo, ikan panggangnya udah manggil-manggil tuh.
2: Kerja keras itu penting. Tapi, waktu

0: Oh, yang gak ada ekornya.
1: Itu bukan monyet, Dek, tapi kera.
0: Emangnya monyet beda sama kera ya, Kak?
1: Monyet dan kera emang kelihatan sama, tapi ternyata keduanya berbeda. Cara paling mudah untuk mengetahui perbedaan antara monyet dan kera adalah dengan melihat ada atau tidaknya ekor. Hampir semua monyet memiliki ekor, sedangkan kera tidak. Tubuh mereka juga berbeda, karena monyet umumnya memiliki ukuran yang lebih kecil, sedangkan kera lebih besar dan memiliki persendian bahu yang memungkinkan mereka untuk berayun di pohon. Baik kera ataupun monyet bisa berkomunikasi melalui bau, pesan visual, suara, dan sentuhan. Monyet bisa menggunakan suara dan bahasa tubuh untuk berkomunikasi dengan sesamanya. Namun kera punya kemampuan kognitif dan linguistik dengan tingkat lebih tinggi dibandingkan monyet. Jadi jangan salah bedain lagi ya.
2: 94,5 FM Pro 2 RRI Tual. Teman terbaik kamu.

0: FM, teman terbaik kamu.
1: Jaga malam, jangan galau malam-malam berdua. Teman terbaik kamu, teman terbaik kamu, teman.
2: Ya, masih kami temani di FM 94,5 MHz Pro 2 R2 teman terbaik kamu, dan selamat malam, jumpa kembali bareng Kak Jo ya. Ya, dan kita di edisi Selasa tanggal 9 Juni 2026. Oke, dan kita bakal nanti lihat deskripsi bersama kita pada pukul 00.00 atau jam 12 malam ya. Oke, dan saatnya di Jaga Malam yang pertama, kita bakal menikmati kabar-kabar terupdate yang kami kemas dari portal kami rri.co.id dalam informasi hingga jelang pukul 20 nanti. Ya, sama menikmati waktu santai malamnya buat teman Pro 2 ya. Oke, dan sebelum kita bagi informasinya, ada Raisa, It's okay to not be okay, Mas Teh. Ya, terus dengan I can see you.

Sering kesal nggak sih kalau tiba-tiba ada nyamuk yang berbunyi atau berdengung di area telinga? Michael Rihal, seorang profesor entomologi di Universitas Arizona, Amerika Serikat, menjelaskan dengung di telinga dari nyamuk merupakan efek dari kepakan sayap dan biasanya dilakukan oleh nyamuk betina yang ia kepakan kira-kira 500 kali per detik pada frekuensi 450 hingga 500 Hz. Loh, kok nyamuk betina? Yaps, hal itu dikarenakan nyamuk jantan dan betina menjalani kehidupan yang sangat berbeda. Nyamuk jantan biasanya hinggap dan menyedot nektar bunga. Mereka disebut tidak peduli pada manusia. Sedangkan nyamuk betina perlu mencari makan yakni darah. Karena setelah kawin, harus memiliki energi yang cukup untuk menghasilkan telur. Nyamuk betina menggunakan sensor panas di kakinya untuk mendeteksi manusia lewat panas tubuh dan karbon dioksida yang kandungannya keluar lebih dominan di sekitar kepala. Oleh karena itu, nyamuk sering sekali berbunyi atau berdengung di area telinga. Studi lain menemukan bahwa nyamuk betina lebih tertarik pada pria yang memiliki lebih sedikit bakteri pada kulit mereka daripada pria dengan bakteri kulit yang lebih beragam. Serangga penghisap darah ini juga kerap menggigit orang yang memakai warna pakaian gelap. Wow. Dan tahukah kamu? Sebuah studi tahun 1996 dalam jurnal Trend in Parasitology menemukan bahwa nyamuk betina dari genus Anopheles berisiko menularkan parasit malaria karena dapat menarik bakteri di kaki manusia.

Ya, kita punya kabar yang pertama dari PT Pos Indonesia membuka layanan pengiriman barang kargo untuk jemaah haji. Layanan ini juga memudahkan jemaah mengirim oleh-oleh langsung ke tanah air. Petugas Pos Indonesia di Mekah, Karyadi, menjelaskan teknis pengambilan barang tersebut ya. Ya, jemaah juga cukup menghubungi petugas untuk mengumpulkan barang yang akan dikemas. Setelah pengemasan selesai, petugas memasukkan data barang untuk menerbitkan nomor isinya. Ya, resit tersebut juga kemudian diserahkan kepada jemaah sebagai bukti pengambilan.

0: nih. Mana sonde ada uang lah. Ada ide nih. Halo Mbak, saya pesan nasi ikan satu dan kopi susu satu .
1: Mau makan di sini apa bungkus?
0: Oh, makan di sini sa. Cepat Mbak.
1: Nih makanan sama minumannya, silakan.
0: Ini perutku sakit leh. Mbak, saya mau ke toilet dulu Mbak, sebentar saja. Nanti saya kembali lagi Mbak.
1: Sabar.
0: Aduh.
1: Sebelum ke toilet, kamu bayar dulu dong.
0: Ini Mbak, saya utang saja ya Mbak. Soalnya tadi sapu uang jatuh.
1: Uangmu jatuh apa tidak punya uang, ha? Cepat bayar, jangan belajar berbohong ya kamu.
2: Dengan menanamkan kebohongan dalam diri, seorang pembohong tidak akan dipercaya bahkan ketika ia berbicara tentang kebenaran.
3: Iya, masih bersama di Informasi 52 ya, dan kita punya kabar selanjutnya. Informasinya, iya, dari Presiden Eri Prabowo Subianto kembali menerima surat kepercayaan dari Duta Besar Negara Sahabat. Kali ini Presiden Prabowo menerima 9 duta besar luar biasa dan berkuasa penuh ya di Istana Merdeka Jakarta. Wamenlu Anis tidak berbicara banyak ya terkait agenda Presiden Prabowo dengan duta besar. Sebelumnya Presiden Prabowo menerima 8 duta besar untuk menyerahkan surat kepercayaan. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menjelaskan usai menyerahkan surat kepercayaan dan dilanjutkan acara ramah-tamah dengan Presiden Prabowo. Prasetyo melanjutkan para dubes juga menyampaikan apresiasi atas diplomasi Presiden Prabowo. Ya, di tengah ketidakpastian global karena perangnya, peran diplomasi yang mengusung misi perdamaian. Presiden Prabowo juga menyampaikan kebijakan politik luar negeri Indonesia yakni bebas aktif. Indonesia tidak berpihak kepada negara atau blok manapun.

0: Lihat dong kalau bawa mobil, jadi basah nih.
1: Adab melewati genangan air sudah tercantum pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas, tepatnya pada Pasal 116. Tetap hati-hati ketika melintasi genangan air karena dapat memicu konflik dan kecelakaan lalu lintas.
2: Ya, kita punya kabar selanjutnya dari Menteri Ekonomi Kreatif ya, Menekraf Teku Rifki Harsya mengapresiasi langkah ya Imipas menindak fotografer asing ilegal yang menyalahgunakan visa kunjungan penindakan tersebut. Jadi nilai penting ya untuk melindungi ekosistem ekonomi kreatif nasional serta juga menjaga peluang kerja pelaku lokal. Ya, Rifki menjelaskan laporan Asosiasi Fotografi dan Pelaku Kreatif mengungkap maraknya fotografer asing membuka usaha tanpa izin di berbagai daerah ya. Temuan tersebut juga mendorong pemerintah memperketat pengawasan guna melindungi pelaku fotografi lokal dari persaingan tidak sehat. Menurutnya, keberadaan fotografer asing ilegal telah mengganggu ekosistem fotografi nasional karena menawarkan layanan fotografi lengkap dengan harga murah. Praktik tersebut juga ditemukan di sejumlah daerah seperti Jakarta, Surabaya, Bali, hingga Medan. Rifki mengungkapkan laporan dari asosiasi dan pelaku industri kreatif telah ditindaklanjuti secara cepat oleh imigrasi. Hingga saat ini sebanyak 25 fotografer asing ilegal telah dideportasi. Meski mendukung penegakan

0: Pagi-pagi gini enaknya ditemani siaran RI favorit deh. Kok bisa? Kan tidak ada radio di dekat kamu.
1: Bro, harus up to date deh dengan perkembangan saat ini. Dan jangan khawatir, karena sekarang RRI bisa kamu bawa kemana-mana kok. Cukup buka RRI Digital di smartphone kamu aja.
0: RRI Digital itu apa sih?
1: RRI Digital itu aplikasi resmi dari Radio Republik Indonesia. Berisi siaran radio, berita, podcast, dan berbagai konten menarik lainnya. Semuanya bisa kamu akses secara online di aplikasi ini, bro.
0: Wah, keren ya. Jadi sekarang saya tidak perlu khawatir ketinggalan berita atau siaran kesayangan, meskipun lagi tidak di rumah.
1: Tepat sekali. Dengan RRI Digital, kamu bisa dengerin RRI kapan aja, di mana aja. Mulai dari berita terkini, obrolan seru, musik favorit, hingga konten edukasi. Semuanya ada di genggaman kamu.
0: Wow, keren sekali. Lalu gimana caranya dapatin aplikasi ini ya?
1: Caranya mudah aja, bro. Tinggal cari RRI Digital di Google Play Store atau App Store. Download dan langsung bisa dinikmati. Download RRI Digital sekarang juga dan jangan lewatkan informasi serta

Ya, kita punya kabar pungkas dari Wakil Menteri Hukum Edward Omar Sharif. Ya, menjelaskan alasan batas usia dalam Undang-Undang Polri yang baru saja disahkannya. Hal itu dikatakan usai menghadiri rapat paripurna DPR RI di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, tepatnya hari 9 Juli 2006. Menurutnya, ya, satu poin yang diatur dalam revisi itu adalah penyesuaian batas usia pensiun anggota Polri. Dalam rancangan aturan itu, usia pensiun bintara dan tamtama ditetapkan menjadi 59 tahun, sedangkan perwira menjadi 60 tahun. Ia mengatakan penetapan usia 60 tahun dilakukan untuk menyesuaikan ketentuan yang berlaku bagi aparatur negara, pada umumnya termasuk aparatur sipil negara ya, atau ASN dan juga jaksa. Ya, selain pengaturan usia pensiun, Edward juga menyebut terdapat sejumlah substansi lain dalam RUU Polri, diantaranya penguatan tugas Polri dalam mendukung arah kebijakan pemerintah. Oke, itu informasinya teman perdua ya. Sekaligus sebagai kabar pungkas kita melengkapi kebersamaan kita di Jaga Malangsung pertama dalam informasi. Kita lengkapi jalan pukul 20 next, kita bersama nanti di season kedua. Iya, kita bakalan bersama di season puisi ya, bakalan temani teman perdua menemani waktu santai malamnya.

0: Bu, soto ayamnya nambah satu mangkok lagi ya.
1: Cian, mantep bener nih sotonya.
2: Ini mas, sotonya.
1: Lah, kok jadi enak-enak gini sotonya?
3: Sotonya sih masih sama, terasa di lidahmu aja yang beda.
4: Pernah ngalamin ketika makan di awal kerasa begitu nikmat, saat nambah nikmatnya jadi beda. Ingat hukum Gosen pertama, dikenal sebagai hukum nilai guna marginal yang semakin menurun, menyatakan kenikmatan atau kepuasan yang diperoleh dari mengonsumsi suatu barang akan terus menurun seiring dengan semakin banyaknya barang tersebut dikonsumsi, hingga mencapai titik jenuh atau nol. Dengan kata lain, tambahan

0: Sa, temenin kakak belanja yuk.
1: Kakak ini ngajak aku biar ada yang bantu bawa belanjaan kan?
0: Nah itu udah paham. Bentar-bentar kakak ambil tas belanja dulu ya.
1: Kan nanti dikasih plastik kak. Repot amat pakai bawa tas belanja segala.
0: Gak repot kok. Ini kan salah satu cara kita mengurangi sampah plastik. Butuh ratusan tahun loh baru plastik itu bisa terurai.
1: Yang lain masih banyak kok pakai plastik. Kalau kakak sendiri aja mah gak ada ngaruhnya kali.
0: Biarin aja. Semua kan kita mulai dari diri kita. Siapa tahu nanti bisa menularkan orang lain. Sekecil apapun itu pasti.

0: terbaik kamu. Tentang terbaik kamu.
1: Jaga malam, jangan galau malam-malam berdua. Teman terbaik kamu, teman terbaik kamu.
2: Iya, masih bareng kajian temani kamu-kamu teman Pro2 ya di FM 94,5 MHz Pro2 R2 teman terbaik kamu. Dan saatnya kita di season kedua, di season puisi bakalan hadir ya. Oke, kita bakalan menikmati puisi-puisi terindah di malam hari ini. Iya, hingga jelang pukul 21 nanti, dan kita bersama nanti di dalam siaran berjaringan Music Live Chat ya pada pukul 21. Oke, dan kita langsung dengan puisi pertama dengan judul Belada Orang-orang Tercinta.
3: Belada orang-orang tercinta. Kita bergantian menghirup asam, batuk, dan lemas tercerup, marah dan terbaret-baret. Cinta membuat kita bertahan dengan secuil redup harapan. Kita berjalan terseok-seok mengira lelah akan hilang di ujung terowongan yang terang. Namun harusnya kita merenung. Cinta tidak membawa kita memahami satu sama lain. Kadang kita merasa beruntung, namun harusnya kita merenung. Kita sampai di altar dengan berlari terpatah-patah. Mengapa cinta tak mengajari kita untuk berhenti berpura-pura? Kita meleleh dan tergerus serut-serut sinar matahari, sementara kita sudah lupa rasanya mengalir bersama kehidupan.

Ya, melupakan hal-hal kecil yang dulu termaafkan. Mengapa kita saling menyembunyikan? Mengapa marah dengan keadaan? Mengapa lari?

Kita percaya pada cinta yang borok dan tak sederhana. Kita terperangkap, jatuh terperangkap dalam belada orang-orang tercinta.

0: Tahukah Anda istilah microsleep? Kondisi ini merupakan suatu kejadian hilangnya kesadaran karena rasa kantuk yang tidak tertahankan, sehingga dapat tertidur secara tiba-tiba, namun hanya dalam waktu yang sangat singkat. Durasi microsleep bisa bertambah lama bila Anda benar-benar memasuki kondisi tidur. Pada umumnya, microsleep sering terjadi saat sedang berkendara dengan mata terbuka, namun pandangan kosong dan ditandai dengan gerakan kepala mengangguk serta mengedipkan mata yang terlalu sering. Dilansir dari Halodoc, kebiasaan microsleep bisa menimbulkan bahaya bagi keselamatan dan berisiko menyebabkan kecelakaan akibat kehilangan kesadaran saat...
1: Iya, kita masih bersama di Jaga Malam season kedua ya, di season puisi. Iya, kita next ke puisi yang kedua, sebuah puisi cinta.
2: Pertemuan kita begitu sederhana. Aku tersesat di antara keramaian, dan kau menyapaku dari kerumunan. Dari saat kau melempar senyuman, aku tahu duniaku akan dilanda kekacauan. Sejak itu yang ada hanya sunyi, dan dirimu hadir sebagai satu-satunya bunyi.

0: Sejak itu, hari-hariku selalu tentang menyusul langkahmu, yang seringkali hanya tersisa sebagai jejak yang rumit dilacak.
1: Maaf, hidup membentukku menjadi rumit. Tapi tolong jangan pamit, karena dengan cara yang sederhana, kau membuatku lebih baik setiap harinya. Kita pun mencoba menjalani dengan segenap yakin apa yang kita anggap tidak mungkin.
0: Dan ketidakmungkinan itu sempat membuatku ingin mengaku kalah. Tapi anehnya, kita selalu saja kembali di tempat yang sama.

0: pun juga. Dan kita menjelma dua orang pejuang yang saling mendekap erat ketika hari terlalu berat, yang mati-matian mempertahankan hubungan melewati segala perbedaan.
1: Perbedaan kita memang terlampau jauh.

0: Maka setiap kali ingin menyerah, ingat lagi sudah sejauh apa kita melangkah.
1: Semoga sampai tua.
0: Semoga selamanya.

0: Yes!
1: Apa sih? Yes, yes, yes, yes.
0: Eh, pas banget loh kuota aku habis. Terus ada WiFi mall gratis ini gak kekunci. Sambungin,
1: Eh, stop, stop, stop. Kamu perlu tahu kalau banyak bahaya mengintai dari WiFi publik yang gratis. HP kamu rentan banget kena malware, phishing, dan model penyadapan yang lain.
2: Lah, terus gimana dong? Masa gak boleh pakai fasilitas gratisan?
1: Boleh, tapi hindari akses informasi sensitif melalui koneksi publik supaya tetap aman. Seperti alamat rumah, detail rekening bank, dan nomor identitas. Jangan akses internet banking dulu deh. Kalau misalnya ada VPN, boleh diaktifin dulu. Dengan menggunakan layanan VPN, kamu bisa menjelajah situs web dan aplikasi dengan privasi.
0: Waduh, ngeri juga ya. Ya udah deh, daripada resiko, mending...
3: Iya, kita masih bersama di Jaga Malam season puisi ya, teman perdua ya. Oke, tadi sebuah puisi cinta, puisi kedua. Ya, kita next ke puisi yang ketiga dengan judul Jagalah Diriku.
4: Jagalah diriku. Ku berjalan tanpa henti, menelusuri jejak langkah bumi pertiwi. Tak kenal putus asa dan rasa nyeri dalam penderitaanku selama ini. Air yang selalu mengalir di setiap waktu dan detiknya, subur akan tanah dan kekayaannya. Cintai lingkunganku dan cintai seluruh kekayaanku. Wahai anak bangsaku, Sandy.

0: DKI semakin keren ya.
1: Iya dong.
2: Kita gandeng tangan, janganlah bersedih hati, ku tahu kau pasti bisa kuatkan.
1: Jadi jangan lama-lama lagi deh. Ayo bergabung di Area Digital dan nikmati tayangan langsung seperti acara talk show, wawancara dan dokumenter yang diproduksi oleh RRI.
0: Oke deh, langsung download RRI Digital sekarang juga dan jangan lewatkan informasi serta hiburan terbaik dari RRI. RRI Digital, teman digital setia Anda.
1: Oke, teman baru dua, kita masih bersama di Jaga Malam season puisi ya. Kita next ke puisi selanjutnya dengan judul Luka Pada Bidadariku.

luka pada bidadariku. Gemuruh halilintar menyambar, dahsyatnya badai menerjang, tak lagi kurisaukan. Melihatnya menangis berlinang, tak sanggup menahan sakitnya rasa. Melihatnya berurai air mata, tak mampu menahan amarah jiwa. Tak ada kasihnya yang telah buat luka. Biar ku buatnya menyesal karena torehkan luka pada bidadariku. Biar ku buat perhitungan karena telah hancurkan.

0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2.
1: Iya, masih bersama di FM 94,5 MHz Pro 2 R2 teman terbaik kamu, teman Pro 2 ya. Oke, dan di penghujung waktu kita ya, kita punya dua puisi pemungkas akan hadir. Iya, Penuntun Jiwaku dan juga Sebutir Debu ya bakalan hadir melengkapi kita hingga jalan pukul 21 nanti. Dan kita bersama saatnya nanti di siaran berjaringan Misi Lofty pada pukul 21 ya. Oke, iya, kita nikmati puisi pemungkas kita.

penuntun jiwaku. Ayah, kau adalah yang terbaik, yang selalu bicara apa adanya. Salah ya salah. Keterbukaanmu lebih dari sekedar ayah. Aku yang terlahir dari tulang rusukmu menjelma dewasa kini. Belajar dari sikapmu, ketegasanmu, dan luka-luka nan berbekas. Kau yang beritahu aku betapa waktu itu penting, bahwa hukuman untuk orang yang salah itu juga penting. Jauh darimu, aku belajar mandiri, ayah. Dengan selalu mengingat semua nasihat yang kau bagi, bersama kenakalan yang lahir dari hati. Maafkan aku anakmu, ayah. Kini, aku tahu rasanya jadi lelaki dewasa yang harus bekerja demi masa depan untuk menyongsong hari esok. Agar aku tak terluntah-luntah menyambut masa di depanku.

0: akhirnya kita nyobain KRL juga ya. Seneng banget deh. Sini Li, duduk nih di sini Li.
1: Aku duduk dekat jendela aja ya Rai. Setelah sekian lama pengen nyoba naik KRL, akhirnya naik juga nih. Naik kereta api, tut tut tut.
0: Li, itu lihat deh, ada ibu hamil yang lagi berdiri di situ. Dia kayaknya nggak kebagian tempat duduk ya. Ada nenek-nenek juga.
1: Rai, ternyata ini kursi prioritas KRL. Kita berdiri yuk, biar ibu hamil sama nenek itu aja yang duduk.
0: Kenapa emang, Li?
1: Ih, Rai, kursi prioritas KRL itu diperuntukkan buat ibu hamil, lansia, dan penyandang disabilitas. Tuh, kamu lihat deh di situ, ada stikernya loh, Rai. Siapa aja yang diperbolehkan buat bisa duduk di kursi prioritas KRL?
0: Ibu, nenek, silakan duduk aja di sini, biar kita aja yang berdiri.
2: Makasih ya, Teh.
3: Terima kasih, ya.
4: Sebutir debu. Aku hanya sebutir debu yang memburamkan kilau. Tak pantas berada di atas suci. Tak bisa menghindar saat angin hembuskan aku untukmu. Lalu terbang. Aku hanya kecewa bagai hampa mengharap udara. Atau debu di tengah gersang, mengharap hujan, hentikan angin, membawaku terbang. Frotsi Ansori.

0: 102 FM. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro
1: 2. Ya, pukul 21 yang kita saling bersama dalam siaran berjaringan Music Live Chat ya. Bergabung sama Pro Jakarta hingga jalan pukul 22 waktu Indonesia Timur.

0: yang melelahkan buat Kak Agatha?
1: Enggak sih, aku enggak malah ya? Lagi santai banget.
0: Lagi ya. Chill banget
1: chill
0: ya?
1: Chill banget, karena kemarin ada shoot sampai malam, jadi aku dari pagi sampai siang tidurnya.
0: Oh, membayar tidur?
1: Yes.
0: Oh, itu enak banget sih, parah. Tapi gimana, so far lagi sibuk olahraga apa biasanya kalau sekarang?
1: Aku itu, I'm a big fan of olahraga di treadmill.
0: Jadi
1: aku pagi-pagi suka treadmill, itu kayak wajib sih.
0: Wajib banget treadmill?
1: Iya, karena aku orangnya foodie, aku eat, makan terus, jadi harus sih, harus gerak.
0: Biasanya berapa panjang atau berapa lama kalau nge-treadmill?
1: Oh, duration ya? Sebenernya gak lama-lama banget, aku 45 minutes, tapi mungkin kayak aku incline-nya tinggi gitu.
0: Incline-nya tinggi.
1: Jadi biar kalorinya lebih cepat.
0: Oh iya.
1: Gak mau lama-lama sih, aku bosenan orangnya.
0: Tapi speed-nya naik terus.
1: Naik terus.
0: Iya, iya, iya. Ya itu jadi salah satu olahraga yang asik juga kalau lo ya teman berdua mager buat keluar enggak sih?
1: Yes, betul.
0: Terlalu aduh kayak luar tuh panas banget. Tapi kalau teman-temannya Kak Agatha, apakah yang lagi lari banget juga atau
1: ada yang lari aku beneran kayak dia tuh beneran kayak keluar ke GBK gitu-gitu kan yang pakai aplikasi-aplikasi
0: Strava
1: itu,
0: gitu ya.
1: Belum sampai ke situ ya, tapi mungkin aku akan termotivasi juga pada ujungnya.
0: Iya, iya, karena itu lagi ya gimana ya, lagi happening banget gak sih sekarang?
1: Iya, tapi aku suka sih orang tren lari gitu, aku suka sih.
0: Sehat ya?
1: Healthy,
0: ya. Say healthy, benar-benar.
1: Healthy hobby.
0: Iya, iya, benar.
1: Keep it up, guys.
0: Iya, keep it up. Jadi buat kamu nih, tempat produk, mungkin buat kamu yang gak di Jakarta, cari aja daerah terbuka ya di tempat kamu. Yang penting kamu olahraga gitu. Tapi selain dari tadi treadmill, hobinya Kak Agatha sebenarnya apa?
1: I'm actually a dancer, jadi aku mulainya dari competitive dancing.
0: Competitive jadi, dancing?
1: I dance a lot, udah lama banget dari masa-masa kayak, mungkin aku mulai suka banget tuh SMP.
0: Oh, ya, pertama kali itu, ngedance?
1: Iya, gak pertama kali sih, tapi kayak pertama kali suka akhirnya.
0: Saya
1: ikut juga ada akademinya juga. Di Gigi Art of Dance.
0: Wow.
1: Ikutnya kelas-kelas kan. Terus habis itu akhirnya masuk ke kru lombanya. Ya udah, sibuknya lomba dance akhirnya.
0: Lomba dance akhirnya. Wow. Itu udah sempat berapa kali ikut kejuaraan mungkin?
1: Iya. Sampai ke luar negeri juga kan.
0: Wow.
1: Aku di Singapura tahun lalu.
0: Gila, keren banget. itu hobinya bener-bener apa ya? Kalau ngedance kan mostly kardio gak sih? Lebih ke kardio
1: iya
0: gak
1: sih? Kardio banget.
0: Lebih ke kardio gak sih?
1: Itu harus punya stamina yang kuat karena biasanya berjam-jam kan latihannya.
0: Betul.
1: Terus kadang juga minum seadanya aja kayak kalau ada waktu istirahat langsung minum gitu. Terus habis itu mulai lagi, nari lagi.
0: Wah itu draining gak buat Kak Agatha?
1: Awalnya aku ngerasa kayak oh my god capek banget gitu. Tapi lama-kelamaan karena cinta, karena suka. Jadi kayak gak kerasa capek sih.
0: Iya. Yeah.
1: Kayak misalnya habis perform atau apa malah kerasa kayak oh my god, I love this. I love like rehearsing, I love practicing. Jadi kayak udah gak ada rasa capek-capek lagi.
0: Wow, udah enjoy banget justru sekarang ya. Wah, gila. Mungkin ini bisa jadi salah satu ide alternatif hobi buat teman pro 2 ya.
1: Betul.
0: Yang kayak gue pengennya hobinya apa ya? Tapi is it important buat Kak Agatha kayak gue tuh harus punya hobi lagi orangnya?
1: Sebenarnya kayak aku naturally aku emang suka aja sih ngelakuin banyak hal gitu. Kayak aku emang gak bisa diem anaknya.
0: Jadi
1: dulu tuh kayak koleksi mainan, tapi kayak koleksi batu.
0: Apa gitu. Dulu inget mainannya?
1: Dulu tuh aku koleksi kayak kartu Love and Berry.
0: Oh iya.
1: Kalau kelahiran awal 2000, 2004, 2005 mungkin tahu ya.
0: Iya.
1: Love and Berry gitu. Okay. Jadi aku dulu koleksi banyak sih.
0: Banyak banget.
1: Mainan terus baju-baju gitu. Aku juga emang hobinya banyak sih. Aku awalnya pengen belajar apa berkuda, tapi kayak nggak jadi karena kayak agak repot ya. Baru-baru ini juga golfing. Jadi kayak emang suka aja nyoba hal baru.
0: Wah gila, bener-bener hobinya banyak dan juga mungkin kayak penasarannya banyak juga kali kayak gitu.
1: Iya, betul. Aku kayak kayaknya seru deh. Let's just try it.
0: Iya. Meskipun kita mungkin belum tahu kayak.
1: Iya, belum tahu jago atau enggak.
0: Iya.
1: Tapi kayak coba dulu aja. Awalnya dance juga gitu kan?
0: Iya, awalnya dari coba dulu.
1: Coba terus ternyata suka banget.
0: Nah itu tuh mendingan coba dulu aja daripada nyesel nggak nyoba nggak sih?
1: Betul.
0: Nah itu. Oke, teman berdua, nanti kita akan bahas nih tentang lagu terbarunya dari Kak Agatha dan juga Kak Cindy nanti ya.
1: Yes.
0: Tapi satu lagu dulu teman berdua untuk kamu dengerin. Here we go.

0: Yes, semua produser seluruh Indonesia masih di MLC Music Live Chat dan masih barengan sama Agatha Baby. Gimana Kak Agatha, tadi kita udah sempat ngobrol sedikit tentang kesibukannya, kesehariannya. Tapi kita belum ngobrolin dari rilisan single terbarunya.
1: Yes.
0: Yang berjudul Shoulder
1: Colder.
0: ini lagu sebenarnya dari judul ya, kalau menurut aku lucu banget.
1: Aku pas dikasih tahu juga, oh my god, it's gonna be hit.
0: Nah, tapi aku mau nanya dulu, sebenarnya lagu ini adalah hasil dari penulisan Kak Agatha atau gimana dari produksinya?
1: Awalnya tuh emang lagunya Kak Cindy.
0: Oh gitu.
1: She was trying to find like a rapper.
0: Okay.
1: Jadi dia tuh nanya kan with our music producer, I think she said she wanted a rapper tapi nggak tahu mau cowok atau cewek sih.
0: Okay.
1: Our music producer tuh kayak nawarin gitu, kayak there's this girl Agatha, terus because Cindy didn't know me, so Cindy's like okay sure, akhirnya dia kirim lagunya buat aku nulis demo rap
0: aku.
1: Jadi emang ada part yang dikosongin.
0: So
1: I was a little bit pressured, jadi agak kayak
0: of course.
1: Oh my god, first time kayak diajak collab, jadi kayak okay, let's just do it. Akhirnya aku bikin demonya, and then I send it to our music producer Om Sumantri.
0: Yay. Halo Om Sumantri.
1: And then he send it to Kak Cindy, and katanya she liked it.
0: Oh yeah?
1: Kayak langsung suka.
0: Okay.
1: I'm so happy to hear that juga sih. Okay, thank you so much.
0: Ini nggak tahu bener apa nggak ya? Cuma kata Kak Cindy di Instagramnya, Om Sumantri lumayan galak. Apakah benar itu?
1: Galak sih, lebih kayak emang dia suka nanya-nanya sini sih gimana, jadinya gimana, sering kayak gitu.
0: Kayak
1: try to keep us on track. So, sebenarnya bagus sih.
0: Bagus
1: thank
0: sih.
1: You, Om. Aku juga gitu kalau lagi nulis lagu terus dia kayak ini mau diselesain atau enggak?
0: Nah, jadi kalau kata Kak Cindy di Instagram, di balik lagu yang baik atau karya yang baik ada produser yang galak katanya.
1: Betul.
0: Tapi so far gimana ya, Agatha ngerjain lagu ini happy kah atau
1: aku
0: gimana?
1: Happy banget karena tipenya kan bukan kayak lovey-dovey yang bucin. Bener. Gitu kan, lebih kayak girl power.
0: Yeah.
1: Yang kayak pede aja. Mm-hmm. Like if you guys break up, yang salah tuh pasti cowoknya gitu. It's not your fault, girl.
0: Okay.
1: It's his loss gitu. Terus okay. Aku pas dapat kayak lagu-lagu kayak gini, aku kayak okay. I can do it. Langsung aku tulis-tulis aja isi hati aku.
0: Oh, langsung semua dicurahkan.
1: Iya.
0: Wow, luar biasa.
1: Siapa tapi yang relay?
0: Nah, itu. Tapi itu juga pertanyaan ya. Kira-kira sebenarnya lagu ini tuh pengen menceritakan apa, Agatha, sebenarnya?
1: Kalau misalnya aku personally ya, aku nge-interpretnya adalah kayaknya you have to know your worth.
0: Okay.
1: Harus tahu kalau misalkan you lost him, it's okay. It's okay. You are yourself.
0: Nah,
1: you are better than being with him gitu.
0: Mm-hmm.
1: Lebih baik sendiri sebenarnya daripada ngikutin drama atau kayak narsisistik cowoknya gitu. Mending sendiri sih.
0: Better
1: off alone.
0: Betul.
1: Lebih happy, gak ada beban gitu sih.
0: Nah, berarti kalau misalkan kamu nih teman berdua mungkin ada di hubungan yang toxic dan tidak membahagiakan,
1: Cut off.
0: Please. Cabut aja ya, mendingan
1: aja.
0: Ya. Cabut aja, cari yang bikin kamu bahagia ya.
1: Iya. Walaupun sendiri, tapi yang penting kan bahagia.
0: Benar, jadi tolak ukurnya adalah kalau misalkan sendiri lebih bahagia, mendingan sendiri aja.
1: Betul.
0: Itu tuh, tolong di klip nanti ya.
1: Klip that.
0: Di klip ya. Tapi dari sebenarnya sebelumnya nih dari lagu ini, sebenarnya ini kan kita lihat ada dua generasi yang lumayan berbeda gitu ya.
1: Iya, benar.
0: Antara kamu sama Kak Cindy. Kira-kira itu jadi sebuah challenge gak buat kamu?
1: Awalnya tuh pas aku denger lagunya emang wow, this is very retro dance song gitu.
0: Iya, iya bener.
1: Karena aku itu aku sempat rilis lagu juga, my first solo song. Dan itu tipenya lebih kayak Gen Z type gitu.
0: Iya, oke.
1: Karena aku aslinya rapper. Dulu sempat di girl band aku sebagai rapper juga.
0: As a rapper. Kayak Lisanya gitu ya.
1: Iya, jadi kan aku kayak pressure, oh my god, should I like sing the whole song yang kayak gini? Ternyata bisa-bisa aja sih,
0: cocok aja
1: sih gaya rap style chill rapnya aku terus digabung sama suara merdunya kan Cindy, kayak kok cocok banget ya.
0: Cocok banget ternyata ya.
1: Juga ngerasa kayak oh ternyata kalau lagunya bagus ya tetap bagus-bagus aja hasilnya.
0: Tapi selama lagu ini Kak Cindy nge-guide kamu banyak gak sebenarnya?
1: Jujur like dia baik banget sih Kak Cindy, beneran ngasih kepercayaan full Sumantri. Kayak just let her write like her way gitu.
0: Oh gitu?
1: Iya.
0: Wah gila.
1: Jadi aku juga sempat nanya-nanya kayak deg-degan gitu kan, kayak Omin gimana ya gitu, should I just write anything gitu. Dia tuh yang kayak udah kirim demonya aja gitu.
0: Wow, tapi itu gambling banget loh.
1: Jujur iya.
0: Maksudnya
1: sih,
0: dia dari awal belum kenal kamu kan.
1: Iya.
0: Terus tiba-tiba let her write gitu kan, iya, kayak wow.
1: Kayak makanya aku sempat bilang aku pressured pas itu. Tapi kayak pas aku tulis-tulis aja ternyata kayak it sounds good.
0: Justru karena diberi kebebasan itu mungkin kamu ya.
1: Yeah, maybe ya.
0: Yes, yes, itu menarik banget karena itu pertaruhannya sangat besar ya teman Pro 2 kalau lo tahu tuh. Oke, okay, tapi ke dari kamu sebenarnya ini menurut kamu masuk gak ke genre seorang Agatha gitu?
1: Masuk-masuk aja sih. Aku tuh tipe yang I will do any genre sebenarnya. Aku tuh lebih mentingin kayak lyric sih, songwriting gitu sih. Kalau genre aku beneran eksperimen semuanya. I will experiment so many things gitu. Selama aku tetap nyanyi, tetap nge-rap kayak I will try to do anything. Yang penting aku bisa ngasih message kan ke pendengarnya.
0: Iya, gitu. Berarti kayak yaudah nothing tulus aja lah ya.
1: Nothing tulus aja. You're a singer, you can just sing anything gitu. Nyanyi aja.
0: Itu berani sekali loh. Itu sangat amat berani sekali gitu. Dari single kamu yang sebelumnya apakah berbeda jauh sebenarnya? Apa?
1: Sebenarnya nggak beda jauh, cuman lebih apa ya? Karena aku lebih banyak rap di situ ya, jadi kayak aku ngasih tahu lagu yang Shoulder Cool Day ini ke teman-temanku, mereka kayak wow, this is a new breath of fresh air juga sih, sesuatu yang baru.
0: Iya. Yeah.
1: Sebenarnya nggak beda jauh sih, it's just similar sih sebenarnya, dance type. Gitu.
0: Iya iya iya, emang dance type, cuma mungkin dari instrumentalnya aja yang agak beda kali ya.
1: Beda, ya.
0: Nah itu teman Pro 2, kayak lu penasaran nggak sih kayak gimana lagunya dan kayak gimana musiknya? Kita dengerin dulu gimana?
1: Okay, let's.
0: Okay, ini dia Shoulder Cool Day. Here we go. Yeah.

0: Ya, semua berdua di Music Live Chat kali ini sesuai janji gue tadi, selain sama Agatha Baby, kita akan ngobrol juga ya, Agatha, yes. Sama satu orang lagi, yaitu the one and only, ada Cindy Bernadette. Halo.
1: Halo.
0: Halo, Kak Cindy, gimana? Gimana kabarnya hari ini di Swiss ya? Bener gak sih?
1: Iya. Yes.
0: Di Swiss ya?
1: She's in Switzerland.
2: Yeah, she's.
0: Gimana Kak Cindy kabarnya?
1: Di sini masih jam 2.30 siang. Terus juga biasanya panas karena sebetulnya udah harus masuk summer.
0: Oh, yeah?
1: Tapi hari ini mendadak semalaman hujan, terus begitu today it's unbelievably cold, tapi it's okay.
0: Oke.
1: Okay. Gitu tadi buru-buru gitu dari luar sempat lupa jam.
0: Oke. Wah, luar biasa. Tapi tadi gini, Kak Cindy, aku tadi sempat ngobrol juga sama Agatha. Dan tadi Agatha merasa di awal tuh, awalnya untuk membuat lagu ini, lagu single ini, itu tuh kayak diberi kebebasan ya, kata Agatha tadi ya.
3: Iya, like Om Sumantri tuh bilang kayak, just make the demo, it's okay. Kasih aja ke Kak Cindy-nya gitu.
0: Nah, sebenarnya apa yang dipikirkan oleh Kak Cindy waktu itu kayak, I want this girl to sing in this part gitu. Kenapa memilih Agatha akhirnya?
1: Sebetulnya di awal memang tidak ada rencana untuk ada rap.
0: Oke.
1: Okay. Tapi setelah melihat semua komposisi lagunya udah selesai, I thought that it will be more catchy if there is something else.
0: Oke. Okay.
1: Something different.
0: Oke. Okay.
1: Terus begitu ngobrol sama Sum, pertama mikir rap siapa ya, and then Sum yang bilang don't use a male rapper,
0: okay.
1: Maybe try a female rapper. Dan saat itu kan karena aku nggak tahu sekarang tuh female rapper siapa aja gitu di Indonesia,
0: okay,
1: dan
0: okay.
1: juga yang bisa satu jalur, satu walaupun nggak satu genre tapi bisa

0: Keren banget, berarti so far untuk pengerjaan proyek ini tuh LDR ya?
1: Iya benar.
0: LDR ya?
1: Iya.
0: Kebanyakan dikerjakan secara, untuk ini gimana Kak Cindy atau Agatha mungkin untuk workshopnya gimana nih? Kan kalian ada di dua tempat yang berbeda nih.
2: Iya, kita workshopnya masing-masing.
0: Masing-masing banget ya? Masing-masing banget.
2: Jadi aku finish recording vokal dulu, terus baru Agatha masuk.
0: Oh.
2: Dari situ dia zoom sharing seperti okay. Ini gimana, seperti ini gimana, tambahin okay. Lagi deh misalnya partnya di sini atau gimana yang ini, terus tambahin ad-libs di sini di sana, tapi ya gitu long distance.
0: Okay, tadi kita sempat ngobrol juga nih Agatha, tadi kita bahas Om Sum ya.
1: Iya.
0: Om Sum katanya di balik karya yang baik ada produser yang galak, apakah benar Kak Cindy?
2: Kalau buat aku Sum nggak galak,
0: tapi
2: soalnya dia nggak pernah ngegalakin aku, cuma aku okay. Tahu dia tuh galak sama orang-orang lain.
0: Oh gitu, tapi sama Agatha juga nggak galak ya?
1: Sebenarnya nggak galak.
0: Nggak galak juga sama galak. Agatha ya?
2: Pokoknya Sum gemas sih, nggak galak sama orang yang bisa rap bener sama bisa nyanyi bener.
0: Oh gitu.
1: Oh.
0: Oke. Tapi. Thanks untuk Om Sum juga ya, yeah. karena berkat beliau akhirnya ada single ini anyway gitu kan.
2: Iya. Yeah.
0: Tapi kalau dari net tadi aku udah ngobrol sama Agatha tentang penulisan dari rapnya. Nah kalau dari Kak Cindy-nya gimana nih untuk penulisan lagu ini sebenarnya apa yang pengen Kak Cindy sampaikan sebenarnya dari Shoulder Cool Day ini? Shoulder Cool Day.
2: Sebetulnya ini lagu kan udah aku tulis dari tahun 2024.
0: Oke.
2: Okay. Cuma baru bisa direcord tahun 2025.
0: Oke. Okay.
2: Sebetulnya dari tahun 2024 banyak banget cerita-cerita yang ya inilah narcissistic, mm-hmm. infidelity. Mm-hmm. Capek gitu kan?
0: Oke.
2: Okay. Mau perempuan secantik apapun juga kalau misalnya atau laki sebaik apapun juga kalau misalnya partnernya enggak bisa setia atau terlalu narcissistic sama diri sendiri kan capek.
0: Iya, okay. Benar.
2: Jadi kayaknya sekarang kayaknya akhir-akhir tahun 2024, 2025 sampai sekarang itu kayaknya banyak banget gitu kayak narcissistic NPD.
0: NPD.
2: Iya, NPD itu kayaknya jadi trending topic lagi gitu. Iya,
0: betul.
2: Iya. Ya, yeah, and then juga di dalam reality kita pastilah mm-hmm. ada satu saat di mana kita ketemu sama tipe-tipe orang macam kayak begini gitu. Mm-hmm. Jadi the song is just inspired dari cerita narcissistic tersebut gitu.
0: Oh, jadi sebenarnya ini kalau aku sebagai cowok ya, Kak Cindy dan Agatha, kalian tuh ngeroyok laki-laki bareng-bareng ya? Ceritanya tuh gitu ya?
1: Tapi kan lebih kayak let him be aja, kayak udah kita sendiri lebih happy gitu.
0: Iya.
2: Soalnya kan kita kan cewek.
0: Iya benar, benar.
2: Jadi ditujukannya kan ke
0: cowok. Iya benar.
2: Cowok juga bisa juga.
0: Bisa juga, mungkin ada ceweknya yang NPD juga bisa kan?
1: Bisa.
0: Iya. Kalau kata Agatha tadi tolak ukurnya adalah kalau misalkan lebih happy sendiri, ya udah hubungannya over aja gitu. Bener, menurut Kak Cindy gimana?
2: Iya betul juga, karena buat apa kita paksain to be with someone then we're not happy.
0: Yep.
2: It's better that we're being alone but then we're happy with ourselves, develop ourselves, love ourselves.
1: Period.
0: Better on my own.
2: Yeah.
0: Oh gitu, oke. Tapi btw, Kak Cindy kangen ke Indonesia lagi nggak sih sebenarnya?
2: Kangen, terakhir kesana bulan apa sih? Gat?
0: Bulan apa?
1: April.
0: Oke.
1: Okay. End of April ya, benar kita ada photoshoot kemarin.
0: Photoshoot. Ah, itu terakhir tuh.
1: Iya.
0: Wow. Itu juga pertama kali kesini ketemu Agatha secara langsung juga ya?
2: Betul.
1: Yes.
2: biasanya online aja gitu.
0: Iya, biasanya by Zoom aja.
1: Iya, enggak biasanya WA gitu.
0: WA call.
1: WA call sama Om Sum juga biasanya.
0: Oh, bertiga.
2: Itu kirim video gitu.
0: Oh, ya ampun, ini sebuah proyek yang sebenarnya dilakukan secara jarak jauh dan juga mungkin sebenarnya struggle-nya banyak nggak? Kalau menurut Kak Cindy banyak nggak struggle-nya sebenarnya?
2: Gak ada sih, karena menurut aku ya dari awal proses gak pernah ada kayak sesuatu yang aku gak suka atau gak, sesuatu yang aku gak cocok gitu.
0: Oke.
2: Jadi kita punya satu vision sama, and that, I think that's the most important thing.
0: Happy. Tadi aku juga nanya ke Agatha, sebenarnya dari adanya generation gap ini apakah membuat sebuah challenge baru? Kalau menurut Kak Cindy, ada challenge baru gak antara generation gap?

0: gap ini?
1: Aku nggak berasa ada gap ya, soalnya aku selalu berasa awet muda.
0: Keren, keren, keren. Norak
1: lu sih.
0: Keren.
1: Tapi nggak, maksudnya kan lagunya kan jiwanya kan masih jiwa muda ya.
0: Betul.
1: Maksudnya dan Agatha juga kan arahnya juga bisa ke arah itu, walaupun lagu dia yang dia tulis apa namanya
2: want you back
1: beda agak berbeda genrenya, okay. Tapi dia bisa ngikutin alur aku, jadi menurut aku sih nggak ada perbedaan apa gitu ya.
0: Oke.
1: Tapi bener juga sih, she's half of my age.
0: Oh iya ya, bener ya. Iya juga ya.
2: Iya, kurang lebih.
0: Kurang lebih ya. Half of your age, tapi mau enggak mau kita harus ada di satu project yang sama gitu kan.
1: Enggak pakai mau enggak mau sih, memang mau gitu.
2: Emang mau sih.
0: Tapi ini aku jadi penasaran, kalau Kak Cindy jadi belajar hal-hal new things enggak dari seorang Agatha Baby gitu, which is dia sebenarnya lebih apa ya, up to date mungkin dengan isu sekarang gitu. Kalau Kak Cindy belajar sesuatu enggak?
1: Aku dengerin kalau misalnya kita lagi bahas sesuatu, misalnya setelah kita photoshoot, apakah misalnya covernya begini, apakah begitu, kita pilih yang mana, terus begitu untuk BTS-nya seperti apa. Aku dengerin input dia sih, karena dia yang di zaman sekarang dan dia yang lebih banyak terlibat di dunia entertainment sekarang.
0: Okay.
1: And then also her career is going up, so I think she's more detailed to everything. Terus begitu kalau dari dia sih, pertama kalinya aku dance TikTok itu bareng Agatha.
2: We had a TikTok dance.
0: Yeah, serius.
2: Kita sempat TikTok dance berdua.
0: Pasti kamu jebak ya?
2: Enggak. Itu tuh ada request, emang ada request. Aku yang cari, let's just do this.
0: Oke. Jadi itu pertama kali.
1: Siapa sih Sumantri ya, kalau enggak salah ya?
2: Kak Adis.
1: Kak Adis ya.
0: Itu pertama kalinya Kak Cindy TikTok-kan tuh.
1: Iya. Wah. Dari awalnya aku gak pernah mau punya TikTok account, tau gak? Karena aku gak suka anak aku, misalnya dia nonton TikTok kan, aku bilang selalu ke dia, listen, mama doesn't even have a TikTok.
0: Okay.
1: So please, do not watch TikTok. Papa don't even have TikTok. And suddenly like, I'm sorry, I need to make a TikTok.
0: Jadi thanks to Agatha Baby ya, karena influence-nya
2: harus ada TikTok dance.
0: Nice. Lucu banget, tapi sepanjang ngerjain ini, apa yang mungkin dari kalian ini paling memorable ya? Mungkin dari Agatha dulu deh.
2: Memorable, I think itu sih yang pas ketemu, habis itu ada kayak konten-konten making.
0: Okay.
2: Itu. Kita kan juga sempat kayak shoot a lot of content selain dance kan. Tapi menurut aku itu kayak jadi a good bonding time sih, karena kan kita LDR.
0: Betul.
2: Akhirnya ketemu, terus habis itu ada bonding-bonding untuk konten-konten tuh, buat aku tuh memorable banget sih.
0: Wow.
2: I was so happy at that moment sih. Aku kayak, oh my God, akhirnya
0: ketemu gitu.
2: Iya, akhirnya ketemu.
0: Dan gak mau melewatkan kesempatan TikTok-an ya.
2: Iya, itu harus nice. Wajib ada.
0: Nice. Kalau dari Kak Cindy, apa yang memorable buat Kak Cindy?
1: Sama sih.
0: Sama TikTok-an juga. TikTok-annya juga.
1: Sama sih, jadi dari awal tuh nggak pernah ada yang sulit ya. Begitu kita ketemu aja, pertama ketemu tuh pas lagi kita fitting, nggak ada canggung sama sekali gitu, kayak udah pernah ketemu aja sebelumnya gitu, ngobrol padanya gitu.
0: Oh.
1: Nggak ada basa-basi lagi
0: karena mungkin udah all out di project ini ya.
2: Betul.
1: Iya, kita cuma saling say thank you, and then that's it, langsung go with the flow, datang besok kita langsung kerja nonstop, kita begini begitu, kita tiktokan, dia take dulu, aku take dulu, terus gimana, terus pas lagi foto juga nggak ada. There is nothing like what do you call it? Sometimes kalau dua perempuan kerja bareng tuh kadang ada what do you call it? Apa sih? I have to do better.
0: Competitive.
1: Competitive.
0: Okay.
1: Gak ada gitu. Maksudnya lah dia di generasinya dia lah, gue di generasi gue gitu. Let's just make it together. Gitu.
0: Okay.
1: Gitu loh.
0: Waktu itu kesini berapa lama di sini ya? Ketemu Agatha berapa lama?
2: Kita cuma dua kali ketemu pas kesini di Jakarta. Iya, dua kali pas fitting sama pas shoot.
0: Berapa hari itu?
2: Dua kali dua hari.
0: Abis itu Kak Cindy kembali lagi.
1: Iya, iya,
0: gitu
1: saya pulang lagi.
0: Wow, ya. Wow. Ini project yang sebenarnya mungkin punya struggle sendiri, tapi iya, di maintain dengan sangat baik sama Kak Cindy dan Kak Agatha ya.
2: It was a fun process.
0: Iya, iya, iya. Oke, jadi buat Kak Cindy sama Agatha nih, kira-kira apa yang pengen kalian sampaikan ke pendengar? Kalau misalkan pengen dengerin lagu ini, kira-kira kalian pengen bilang apa? Mungkin Kak Cindy dulu.
1: Enggak, kamu aja
0: kan. Oh ya, oke, okay, Agatha, oke.
2: Okay. Kalau aku lebih kayak in this day and age emang banyak infidelity atau kayak pasangan yang narcissistic gitu.
0: Okay.
2: Aku pengen all the girls, like everyone sebenarnya, to know their worth dan dengerin lagu ini sebagai kayak ego boost mereka.
0: Aha.
2: Biar lebih confident.
0: Okay.
2: Dan ngerasa kayak you're better, you're lebih baik gitu.
0: Lebih baik.
2: Lebih baik daripada when you're with him.
0: Nice.
2: Aku mau banget everyone gets confident pas dengerin lagu ini, terus jadi ngerasa kayak, oh iya ternyata gue deserve better ya gitu. Aku mau everyone feels like that.
0: Tuh, dicatat teman Pro 2 seluruh Indonesia bahwa lo harus lebih baik dan juga ngerasa worthy. Itu lebih itu penting banget,
2: itu
0: karena
2: penting banget.
0: Karena banyak banget ternyata dari NPD ini menghasilkan korban tuh banyak banget,
2: banyak
0: gak sih?
2: Banget.
1: Iya.
2: Udah gak bisa dihitung lagi sih kasusnya.
0: Sangat amat banyak dan mostly mereka menyerang mental dengan cara mendowngrade kalian secara mental ya.
1: Iya, pertama kita rasa kita dibikin, we feel very small because of them. Terus kita mau berusaha segimana besar pun selalu akan salah dan tidak pernah di appreciate. Jadi percuma, buat apa kita capek-capek terus kayak gitu, lama-lama kita sendiri yang mentalnya bakalan kesiksa kan.
0: Nah, ini menjadi pertanyaan. Anyway, mungkin dari kalian ada yang pernah menghadapi NPD kah? Aku jadi penasaran ya. Mungkin kasih Indi dulu deh, boleh deh. Kasih Indi dulu.
1: Dibilang udah pernah sih in any relationship.
0: Yep.
1: Kalau udah dibikin ex sama aku, berarti ada sesuatu yang
0: Oke.
1: Ya udah, dari pengalaman itu dikumpul-kumpulin aja.
0: Oh, so ini many sebenarnya ya. Agak banyak mungkin Kak Cindy ya. Mungkin pengalamannya banyak gitu loh maksudnya.
1: Ya, maksudnya ada pengalaman.
0: Ada pengalaman.
1: Aku yakin setiap orang punya pengalaman.
0: Oke. Kalau Agatha, tell me.
2: Oh my god. Kayak Kak Cindy lebih berpengalaman sih.
0: Tuh, dia ya Kak Cindy ya, bukan aku ya.
2: Aku kayak
1: enggak apa-apa, bentar lagi tunggu aja gak.
2: Kayaknya mungkin belum kali ya, tapi kayak privacy.
1: Sorry, I take it back. Jangan, semoga kamu gak pernah.
0: Jangan sampai ya.
2: Belum pernah,
0: jangan sampai. Aku
2: juga belum pernah ada hubungan yang serius juga sih. Jadi kayak enggak, kayaknya enggak bakal sih.
0: Nah.
1: Kalau aku pikir sih kan, maksudnya sebagai anak zaman sekarang kayak Agatha gitu, mereka punya self confidence itu kayaknya udah, I don't know, I think I feel like they're naturally boosted.
0: Jadi lebih sulit untuk NPD mendowner seorang, let's say Agatha gitu ya mungkin ya.
1: Iya.
0: Nice.
1: Bisa dilempar sama skateboard.
0: Nah.
2: Oh my god.
0: Ini kayaknya agak berbahaya bahasannya.
1: Nggak, soalnya dia skater girl.
0: Dia skaters ya.
2: Skateboard
0: juga.
2: Yeah.
0: Wah, gokil. Jadi emang seorang Agatha Baby talented banget ya. Ternyata dia bisa banyak hal ya, kasihin dia. Nice. Oke, harapan buat pendengarnya mungkin dari Agatha dulu deh untuk lagu ini.
2: I hope you like the song. Then I hope you really relate to it. Dan ngerasa, ya itu tadi, ego boost, confident. Aku juga yakin banget sih pada suka, karena teman-temanku pun juga udah yang kayak I love this song.
0: Nah,
2: aku dengerin ini kayak untuk kayak ngerasa confident aja, kayak when they're bored, aku dengerin gitu. Jadi aku kayak thank you so much. Akhirnya teman-teman aku juga dengerin. I really hope everyone also feels the same. Amin. Karena lagunya juga enak banget sih. Aku juga sering dengerin, apalagi aku lagi workout, aku lagi mandi, tuh aku dengerin terus.
0: Nice. Tapi tadi kita sempat bahas sedikit ya, Agatha, bahwa lagu ini punya beat yang 80s banget sebenarnya.
2: Iya.
0: Is it from you, Kak Cindy?
1: Waktu pertama kali bikin demo sih, memang aku udah ada sampelnya gitu.
0: Oh, memang udah ready ya?
1: Iya, terus dari situ aku belum ready banget.
0: Oh, belum ready banget.
1: But the vibe I want it to be like that.
0: Okay.
1: Voice note sama Sumantri, terus dari situ dia I'll make it better for you. It's going to be like this and this and this and this. Ya udah, percayain Sumantri. I work with him lagi berapa tahun namanya.
0: Oke. Sekarang dari Kak Cindy, untuk pendengar mungkin yang seumuran Agatha atau mungkin seumuran Kak Cindy, apa yang mau Kak Cindy bilangin?
1: Kalau buat yang seumuran Agatha, jangan cepat-cepat jatuh cinta.
0: Oke. Yang seumuran Kak Cindy.
1: Focus on yourself first. Kalau yang seumuran aku, if you can still work out on your relationship, work it out. If not, respect yourself.
0: Okay.
1: Karena untuk, self love, self respect itu more important. Karena kalau enggak ntar kita sakit, kitanya yang sakit jiwa.
0: Auf. Itu deep ya. Itu deep banget ya. Itu deep banget. Memang pengalaman berbicara di sini ya. Oke, anyway, thank you banget Kak Cindy sudah menyempatkan hadir secara Zoom. Thank you banget. Aku sama Agatha happy banget ya hari ini ya.
2: Yes, happy.
0: Semoga Kak Cindy juga happy dengan hidupnya, dan jangan lupa untuk balik ke sini one day.
1: July.
0: Okay. Ditunggu ya. Ditunggu ya. Okay, kalau gitu teman-teman, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi pasti. Jangan kemana-mana, masih di MLC Music Live Chat.

0: Ya, semua produ seluruh Indonesia masih di MLC Music Live Chat. Dan tadi kita sudah sempat ngobrol ya juga sama Kak Cindy.
1: Yes.
0: Dan sekarang sama Baby di... Ini Kak terakhir, Baby mungkin... Agatha.
1: Agatha
0: mau bilang apa nih ke... Apa namanya, ke pendengar tentang lagu ini dan kira-kira bakal... Ini udah ada MV-nya BTW?
1: Belum sih, kita sebenarnya nggak belum ada pembicaraan tentang MV.
0: Okay.
1: Ya emang purely untuk orang listen dulu.
0: Lirik?
1: Gitu.
0: Belum juga. Okay.
1: Tapi
0: soon ya?
1: Iya, soon. I hope,
0: amin.
1: Nambah konten
0: amin,
1: aja guys.
0: Amin. Tapi mungkin buat teman produser seluruh Indonesia yang mau dengerin lagu Surely Cool Day ini bisa di mana, Agatha?
1: Okay, don't forget to stream Shoulda Coulda by Cindy Bernadette and Agatha Baby on all streaming platforms.
0: Yay!
1: Spotify, Apple Music, anything that you have, kan search aja Shoulda Coulda, Cindy Bernadette, Agatha Baby.
0: Nah, dicari langsung, di like mungkin dan juga di subscribe pastinya.
1: Yes.
0: Anyway, ada next project mungkin yang mau di spill dulu ke teman pro 2?
1: Aku cuman spill maybe kayak satu kata aja deh.
0: Apa tuh?
1: Dua kata. Another collab.
0: Another collab selain ini berarti di samping Kak Cindy ada lagi nanti.
1: Ada lagi.
0: Oh.
1: Oh my god, I can't believe.
0: Ditunggu teman pro 2 karena semoga bisa dirilis segera ya.
1: Yes. Ditunggu aja guys.
0: Dan jangan lupa main kesini lagi ya nanti ya.
1: Oh iya betul.
0: Main kesini lagi jangan lupa ya.
1: Mungkin orangnya juga ikut.
0: Boleh, amin.
1: Nanti kita bisa atur.
0: Amin. Oke, teman berdua gak kerasa banget. Kita udah ngobrol selama 1 jam ya. Di seluruh Indonesia menemani kamu. Abis ini kita dengerin dulu kali ya dari Surely Cool Day versi live-nya.
1: Yes.
0: Oke, kalau gitu kita harus pamit dulu Agatha. Yes. Gue Landi Krisnandar pamit. Dan juga
1: Agatha Baby, bye-bye. Okay, guys.
0: Oke, bye-bye teman berdua. And this is Surely Cool Day. Bye. Agatha Baby, here we go.

0: Ya teman Pro2, kita masih bersama dan kembalikan temannya di FM 94,5 MHz Pro2, itu akan terbaik kamu. Dan saatnya kami hadir ya di cerita penutup hari ya teman Pro2 ya. Oke, seperti biasa kami akan mulai dengan sajian mitra yang sudah kami siapkan. Oke, dan kita langsung dengan kisah yang pertama ya, kenaikan kelas.
1: Jadi penanda bagi berakhirnya proses pembelajaran pada tahun ajaran tertentu. Dengan demikian, kenaikan kelas pun dilaksanakan pada setiap akhir tahun pelajaran. Peserta didik akan dinyatakan naik kelas apabila memenuhi kriteria kenaikan kelas yang telah ditetapkan oleh masing-masing satuan pendidikan dengan berpedoman pada peraturan yang ada. Kenaikan kelas, salah satu momen di mana rasa haru dan bahagia melebur menjadi satu, adalah saat anak-anak kita naik kelas atau melewati fase kelulusan ke jenjang yang lebih tinggi. Rasanya jika ada keharuan yang membuncah pada momen itu sangatlah wajar. Bahagia pun juga lumrah adanya. Kedua rasa itu setidaknya terekam betul pada diri anak-anak kita yang naik kelas atau lulus. Mereka terharu karena mungkin akan berpisah dengan teman-teman juga guru kelas mereka. Mereka bahagia juga dikarenakan naik atau lulus ke tingkat yang lebih tinggi lagi. Saudara, seperti apa cerita dua orang sahabat dalam peristiwa kenaikan kelas? Kita simak bersama dalam drama radio yang diperankan oleh Arif Tuda sebagai Ardi dan Andi Irmayanti sebagai Citra.
2: Saya tahu, kau itu juara kelas. Tapi dari tadi, saya perhatikan mukamu tampak bingung, seperti angin ribut. Coba lihat mereka, bersorak, sorai gembira. Dorang berhasil mi rebut kemenangan dalam kenaikan kelas ini, meskipun tidak juara seperti kau.
3: Itulah bedanya.
2: Tentunya, pasti ada yang kamu pikirkan, toh?
3: Tentu saja, namanya juga hidup.
2: Apa kamu pikirkan hasil juaramu itu?
3: Tidak.
2: Nilaimu yang bagus?
3: Tidak.
2: Semua tidak. Yang kamu pikirkan itu, apakah ada hubungannya dengan makhluk hidup?
3: Ya dan tidak.
2: Sejenis hewan?
3: Tidak.
2: Manusia?
3: Tidak.
2: Tumbuhan? Cacing?
3: Tidak.
2: Manusia tidak. Hewan tidak. Tumbuhan juga tidak. Apa ada hubungannya dengan orang lain?
3: Iya.
2: Ah, kalau saja saya tahu apa yang ada di kepalamu, tentu saya tidak main ragam pesona seperti ini. Tidak tahu mi apa yang saya mau lakukan dengan proyek termenungmu ini. Tadi saya ingin bantu kau sebagai teman. Siapa tahu kepalaku yang dungu ini bisa bantu, atau paling tidak semacam perhatian yang khusus terhadap masalahmu.
3: Nah, mendekati hal itu, Ar.
2: Oh, soal yang khusus-khususan itu toh.
3: Ya, bahkan sangat khusus dan sangat pribadi.
2: Apa itu?
3: Aku kagum dan tidak mengerti terhadap dirimu, Ardi.
2: Terhadap aku yang bodoh tidak naik kelas ini?
3: Ya, kamu tidak naik kelas, tetapi begitu besar perhatianmu kepadaku. Kamu tidak naik kelas, tetapi tampak tidak merasa kecewa, bahkan tenang-tenang saja. Itulah yang membuat aku bingung.
2: Kenapa saya harus kecewa? Saya sangat sadar dengan kemampuanku ini. Justru, ini menjadi motivasi buat saya supaya lebih rajin masuk sekolah dan belajar lebih giat lagi.
3: Kamu memang sahabatku yang luar biasa, memiliki jiwa yang besar, hati yang ikhlas dan juga mental yang kuat.
2: Hidup harus memiliki tantangan. Jika tidak punya tantangan, berarti bukan kehidupan.
3: Ah, kata-kata yang bijak. Sejak kapan kamu jadi orang bijak?
2: Sejak hari ini, sejak mimpi buruk yang menimpa saya ini. Jadi kamu tidak usah bingung lagi terhadap perubahan sikapku hari ini.
3: Hebat kamu sobat. Apakah orang tuamu sudah tahu perihal kamu tidak naik kelas?
2: Belum, nanti saya akan kasih tahu pelan-pelan. Dan saya akan berterus terang tentang kemampuan otakku.
3: Semoga orang tua kamu bisa terima dan memahami keadaan kamu.
2: Sepanjang kita jujur dan punya niat untuk berubah lebih baik, saya yakin orang tua saya pasti mengerti.
3: Kamu yakin ingin berubah?
2: Sebelum kita yakin pada orang lain, kita harus yakin dulu pada diri kita sendiri dong.
3: Mantap. Kamu gak ada niat pindah sekolah gitu?
2: Ngapain harus pindah sekolah? Lantaran saya tidak naik kelas, begitu?
3: Aku pikir sih begitu.
2: Saya akan tunjukkan bahwa seorang Ardi bisa berubah dan menjadi kebanggaan bagi sekolah ini, juga bagi kebanggaan bagi orang tua saya.
3: Semangat ya sobat, untuk belajar yang lebih giat.
2: Kamu juga jangan cepat puas, ya harus tetap mempertahankan prestasimu.
3: Terima kasih sobatku.
1: Kesuksesan bukanlah tujuan akhir, tapi merupakan perjalanan yang harus ditempuh dengan semangat. Jangan pernah menyerah ketika menghadapi kesulitan, karena itulah yang membuat kita semakin kuat. Setiap kegagalan adalah pelajaran berharga untuk meraih kesuksesan di masa depan. Jika Anda tidak pernah mencoba, maka Anda tidak akan pernah tahu seberapa jauh batasanmu. Berjuanglah dengan tekad yang kuat, karena dalam setiap perjuangan pasti ada hasil yang memuaskan. Jadilah pribadi yang pantang menyerah, karena itu adalah kunci utama meraih impianmu. Ketika orang lain meragukanmu, tunjukkan bahwa kamu mampu melampaui ekspektasi mereka. Demikian drama radio produksi RR Ritual. Teater Angkasa, produser Aminah Hatim. Penulis naskah Iksan Naryando. Narator Viana Benita. Editor Marta Talubun. Pengarah acara.

0: Berdasarkan makanannya, hewan dibagi menjadi tiga kelompok, yaitu herbivora atau pemakan tumbuhan, karnivora atau pemakan daging, dan omnivora atau pemakan segalanya. Namun, hewan pemakan batu tidak masuk kategori herbivora, karnivora, atau omnivora. Hewan yang menelan batu disebut sebagai gastrolite, yang diartikan sebagai perut batu. Hewan yang termasuk dalam kelompok gastrolite ini adalah reptil, burung, cacing tanah, beberapa jenis ikan, amfibi, beberapa mamalia, dan paus bergigi halus atau paus balin. Batu yang ditelan oleh burung berguna untuk membuat jalan makanan dan membantu penggilingan makanan di dalam perut. Setelah makanan sedikit tercerna, batu yang ada di perut kemudian akan dimuntahkan dan digantikan dengan batu lain yang lebih tajam agar makanan dicerna dengan baik. Namun, tujuan menelan batu berbeda pada hewan yang berenang. Ilmuwan menemukan bahwa alasan menelan batu yang dilakukan oleh hewan berenang seperti buaya atau anjing laut membantu mengatur daya apung mereka saat berada di air dan memudahkan saat menyelam. Teori atau anggapan ini hanya akan berlaku jika hewan berenang menelan batu berukuran besar, tapi kenyataannya tidak. Tetapi, dalam beberapa tahun terakhir, ada teori lain yang menjelaskan menelan batu membantu mereka untuk mengurangi rasa lapar dan juga memberikan bantuan untuk mencerna makanan.
1: Iya, kita masih bersama di Jaga Malam ya, di kisah penutup hari ya. Oke, iya, kita next ke kisah selanjutnya dengan judul Ratapan Seorang Anak.

Seorang ibu selalu punya tempat terbaik di hati anak-anaknya. Begitu juga sebaliknya, seorang anak tetap yang paling utama bagi sang ibunda. Perjuangan dan pengorbanan ibu, cinta dan kasih sayangnya tetap membekas dan akan terus terasa selamanya. Hangat pelukannya, enak masakannya, membuat kita rindu ketika jauh dengannya. Kita selalu ingin pulang untuk berjumpa dengannya. Tapi bagaimana jika ibu kita sakit? Ditambah lagi keadaan ekonomi yang sangat memprihatinkan. Inilah kisah perjuangan dan pengorbanan seorang anak dalam Sandiwara Radio berikut.

0: Pada waktu pagi, seorang anak mendengar ibunya batuk-batuk dan dia pun terjaga dari tidurnya. Dia adalah Ibu Rina yang mengidap penyakit batuk akut, gagal ginjal, dan cacat akibat suatu kecelakaan.
1: Penyakit ibu kambuh lagi. Ini bu, minum dulu ya.
2: Iya nak, tenggorokan ibu sakit dan serak sekali. Dan juga obat sudah habis nak.
0: Rika pun diam dan pergi ke kamarnya. Perasaannya sangat sedih melihat ibunya yang sakit-sakitan. Ditambah lagi, obat ibunya sudah habis. Bahkan isi celengannya pun habis semuanya. Ingin rasanya Rika membawa ibunya ke rumah sakit. Namun apa daya, keadaan ekonomi tidak memungkinkan.
1: Ya Allah, kemana lagi aku harus pergi mencari uang buat beli obat ibu? Belum lagi beras untuk makan.
0: Matahari pun memancarkan sinarnya. Rika hendak pamit dan pergi ke rumah Pak Samir dengan harapan mungkin di sana dia mendapatkan pekerjaan.
1: Bu, aku mau keluar sebentar ya.
2: Iya nak, hati-hati dan cepat pulang ya nak.
0: Sebenarnya Ibu Rina tahu kemana sang anak si Rika pergi. Rika pergi ke rumah Pak Samir, juragan sapi yang terkenal kaya dan dermawan di kampungnya.
1: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam. Rika, sini nak. Rika sudah makan?
1: Belum pak.
3: Nih makan dulu. Selesai makan tolong bantu bapak ya nak, mengambil rumput di kebun, terus berikan ke sapi-sapi di kandang.
1: Iya pak, terima kasih ya pak. Ya Allah, kira-kira ibu sudah makan belum ya?
3: Kenapa Rika bengong? Ayo habiskan.
1: Iya pak, Rika teringat ibu di rumah.
3: Oh, Rika tenang saja, nanti bapak kasih bawakan sarapan pagi untuk ibumu di rumah. Ayo lanjutkan makannya.
0: Rika gembira mendengarnya dan Rika pun menghabiskan makanannya. Sesudah mengambil rumput di kebun dan memberi makan sapi-sapi di kandang, Rika pun pamit pulang.
1: Pak, sudah selesai. Rika mau pulang dulu ya?
3: Iya nak, terima kasih. Ini ada sedikit uang buat kamu jajan karena sudah membantu bapak. Tolong sampaikan salam juga buat ibumu ya.
1: Iya pak, insya Allah saya sampaikan. Terima kasih ya pak, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Rika pun pergi meninggalkan rumah Pak Samir dengan hati gembira karena sudah mendapatkan uang dari Pak Samir. Uang itu nantinya digunakan untuk membeli obat sang ibu dan tentu saja membeli beras untuk makan.
1: Alhamdulillah ya Allah, dengan uang ini saya bisa membeli obat dan sedikit beras di warung untuk dibawa pulang. Assalamualaikum, Ibu Rika pulang.
2: Waalaikumsalam. Rika, habis dari mana?
1: Rika dari rumah Pak Samir, Bu. Tadi Rika bantu Pak Samir beri makan sapi-sapinya dan Rika diberi uang. Terus nih uangnya Rika beli obat dan beras. Ini beras sama sisa kembaliannya bu.
2: Ya Allah nak, terima kasih sudah peduli dengan keadaan kita.
1: Itu sudah tugasnya Rika untuk mencari uang bu. Apalagi ibu kan sakit-sakitan. Oh iya bu, ternyata Pak Samir tuh orangnya baik sekali ya bu. Tadi Rika dikasih uang 50.000, padahal Rika cuma bantu kasih makan sapi-sapinya saja. Dan tadi Pak Samir titip salam juga buat ibu.
2: Iya, Pak Samir itu memang orang yang dermawan ya nak.
1: Ibu, Rika keluar dulu ya.
2: Iya nak, hati-hati ya.
4: Rika keluar rumah sambil menenteng karung kecil tempat dia menaruh barang-barang bekas. Dia mencari plastik-plastik di pinggir jalan dan menjualnya kepada pabrik plastik. Di tengah perjalanan, teman sekolah Rika dulu waktu SMP kelas 7 yang bernama Sinar melihat Rika dan menyapanya.
2: Hei Rika, gimana kabar? Kamu sedang apa?
1: Alhamdulillah sehat. Ini lagi cari plastik buat dijual nanti. Oh, sudah banyak dapatnya? Alhamdulillah, lumayan sih. Syukurlah. Ya udah, aku mau ke sekolah dulu ya. Sampai ketemu lagi. Bye-bye.
4: Rika iri melihat teman-temannya dapat bersekolah. Begitu besar keinginannya untuk bersekolah kembali. Namun apa daya, keinginan itu harus dia pendam dalam-dalam demi mencari uang untuk makan sehari-hari. Itu terjadi saat ayahnya meninggal dunia pada waktu hendak berlibur bersama keluarga. Akan tetapi di tengah perjalanan, mobil yang mereka tumpangi mengalami kecelakaan sampai merenggut nyawa sang ayah, dan kaki ibunya terpaksa diamputasi. Rika pun meratapi nasibnya.
5: Ya Allah, haruskah cobaan ini aku terima? Mengapa engkau mengambil ayah, ya Allah?
4: Sementara di rumah, Ibu Rina sedang memasak untuk makan siang. Beliau tiba-tiba jatuh karena penyakit ginjalnya kambuh.
2: Ya Allah, ya Allah, astagfirullah.
4: Selesai memulung, Rika pun kembali ke rumah. Namun, apa yang dia lihat? Ibunya terbaring di lantai dan tidak sadarkan diri.
5: Ibu! Ibu! Ibu kenapa, Bu? Ibu, bangun, Ibu!
4: Rika pun segera lari ke rumah Pak Samir hendak meminta tolong.
3: Rika, kenapa kamu? Kenapa kamu nangis?
5: Ibu! Ibu, Pak!
3: Iya. Ya, tapi kenapa? Kenapa?
5: Ibu pingsan, Pak.
4: Pak Samir kaget dan segera berlari menuju rumah Rika. Setibanya di rumah, ternyata nyawa Ibu Rina tidak tertolong lagi. Pak Samir bingung harus berkata apa kepada Rika.
5: Pak, tolong Ibu, Pak. Kenapa hanya diam saja?
3: Rika, sabar, Nak. Tabahkan hatimu.
5: Maksud Bapak apa?
3: Ibu kamu sudah tidak ada lagi.
5: Apa? Tidak mungkin, Pak. Gak mungkin. Ibu pasti mendengar suara saya kan, Bu? Ibu bangun, Bu. Ibu tidak mungkin meninggalkan Rika kayak gini, Ibu. Kalau Ibu pergi, Rika juga mau ikuti Ibu.
4: Rika terus menangis, berteriak, meronta, dan menggoyangkan badan ibunya.
2: Ibu, ibu.
3: Nak, sudah nak. Nak, Rika, hentikan nak. Sabar, jangan seperti ini. Nanti ibu kamu sedih. Kamu tidak mau kan melihat ibu kamu sedih? Kamu sayang kan sama ibumu? Sabar nak. Semua sudah kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala.
4: Ibu Rina dimakamkan di dekat kuburan sang suami.
2: Ayah, Ibu, kenapa kalian begitu cepat meninggalkan Rika? Ayah, Ibu.
3: Sudah Rika, Rika,
2: ayu,
3: sudah nak.
2: Ini Rika hanya tinggal seorang diri. Rika tidak punya siapa-siapa lagi, Pak.
3: Nak, mulai sekarang kamu boleh tinggal bersama Bapak di rumah. Rika mau kan?
2: Iya, Pak. Terima kasih, Pak.
3: Iya, nak. Sama-sama. Bapak janji akan menjaga dan merawat kamu.
6: eratnya pelukmu, nikmatnya belaimu.
4: Akhirnya Rika pun tinggal di rumah Pak Samir, di rumah bapak angkatnya yang sangat menyayanginya, hingga dia dewasa dan berumah tangga.

Baru saja Anda ikuti Sandiwara Radio dengan judul Pengorbanan Seorang Anak, karya Iksan Naryando, dimainkan oleh Teater Angkasa dengan para pemain Viana sebagai Rika, Ute sebagai Ibu, Iksan sebagai Pak Samir, Ellen berperan sebagai Sinar. Teknik dan montase Petu Sailolin. Sutradara sekaligus narator Bungatrin Edwiori.

22 dan di penghujung waktu kita ya. Oke. Iya. Dan kita akan lengkapi jalan pukul 23. Kita bersama nantinya di Jazz Music ya, tempur 2. Satu kisah pemungkas dengan judul Saat Cinta Terluka.

0: Pendengar setia Radio Republik Indonesia Tual, dimanapun Anda berada, kita berjumpa lagi dalam acara Sandiwara Radio dengan judul Saat Cinta Terluka. Diperankan oleh Viana sebagai Via, Marta Talubun sebagai Kak Ellen, Iksan Naryando sebagai Eric. Mari kita ikuti.
1: Berapa kali Abang Eric sudah memperingatkan padaku kalau kali ini aku harus pulang segera. Abang Eric akan pergi bersama teman-temannya. Heh, tidak jelas ia akan pergi kemana. Yang pasti aku harus segera pulang dengan alasan Gary anakku tidak ada yang mengasuh. Aku sudah mencoba cari kerja secepat-cepatnya. Akan tetapi bosku bilang kalau pekerjaan ini harus segera selesai. Besok semua barang akan segera diekspor ke Prancis. Kontainer yang akan membawa barang-barang itu sudah berparkir sejak tadi pagi di halaman pabrik. Dengan terpaksa aku lembur menyelesaikan pesanan sarung tangan golf itu. Yah, maklumlah. Menjadi buruh pabrik garment memang seperti itu pekerjaannya. Apalagi kakaknya Gary si boy juga perlu biaya tambahan. Katanya untuk membeli seragam olahraga. Yah, semoga hasil lemburanku ini cukup untuk membiayai anak-anak. Aku tiba di depan rumah menjelang maghrib. Azan sudah berkumandang. Aku melangkah pelan dengan penat yang berada di pundakku. Belum sampai masuk rumah, Abang Eric tampak berkacak pinggang dan matanya melotot ke arahku.
2: Aku kan sudah bilang, kamu harus segera pulang. Sekarang sudah jam berapa?
1: Hah? Aduh Bang, sabar Bang. Aduh Bang, sakit. Aduh, ampun, ampun.
3: Ini apa ya? Main tempeleng seenaknya sendiri. Sudah.
2: Eh, kok malah ikut campur? Ini urusan pribadi. Urusanku dengan istriku. Jadi kamu minggir.
3: Eric, kamu ini memang kurang ajar sama adikku. Awas ya.
2: Biarin aja. Jadi istri kok tidak manut sama suami. Peradi lagi sama suami, biar kapok.
1: Aku hanya bisa menangis. Air mataku membasahi pipi. Rasanya wajahku perih. Bukan hanya itu, hatiku juga serasa ditusuk oleh duri. Sakit yang tak tertahankan. Ya Tuhan, aku ini kerja serius, cari uang untuk anak dan suamiku. Mengapa balasanku seperti ini ya Tuhan? Apa salahku? Paginya aku tidak berangkat kerja. Mataku sembab, pipiku biru, dan bibirku perih. Aku hanya bisa diam. Rasanya merana merasakan peristiwa ini. Sekali lagi aku hanya bisa diam. Tak terasa air mataku menetes. Aku sangat mencintai keluargaku. Tetapi mengapa Bang Eric tega bertindak kasar seperti ini?
4: Sudahlah, Dek, jangan banyak melamun. Aku lihat ini bukan pertama kali Eric tempelengin kamu.
1: Benar, Kak. Aku ini sebenarnya malu sama tetangga. Malu dengan teman-teman. Gimana kalau mereka sampai tahu kelakuan suamiku seperti itu? Mau ditaruh di mana mukaku ini?
4: Memang, Dek, siapa sih yang ingin kena bencana seperti ini?
1: Iya, Kak. Bang Eric memang gampang marah. Kalau marah bisa kebablasan. Aku sebenarnya gak kuat lagi, Kak. Lalu aku harus bagaimana, Kak?
4: Dek, seperti yang dilakukan Erik kemarin itu, seperti tempelengin dan sejenisnya itu namanya KDRT, kekerasan dalam rumah tangga. Jika terjadi, itu termasuk pelanggaran hak asasi manusia.
1: Lalu bagaimana, Kak? Aku takut sama Bang Erik. Nanti kalau aku melapor, Bang Erik tambah marah.
4: Jangan takut, Dek. Kamu bisa melaporkan sendiri ke polisi atau memberi surat kuasa kepada keluarga atau orang yang kamu percaya untuk melaporkannya.
1: Lalu apa buktinya kalau aku kena KDRT, Kak?
4: Oh, soal itu. Nih, aku bacakan brosurnya ya. Kemarin aku dapat brosur dari Penyuluhan Hukum dan HAM. Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004, bunyinya seperti ini. Keterangan seorang saksi korban saja sudah cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah. Apabila disertai dengan alat bukti yang sah lainnya, misalnya keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa.
1: Kak, sebenarnya kan pertengkaranku dengan Bang Erik ini masalah rumah tangga biasa kan, Kak? Lalu, mengapa ada undang-undang yang mengaturnya?
4: Ya, benar katamu. Itu namanya masalah domestik. Akan tetapi, jika ada kasus seperti kamu dan Erik itu, maka negara berhak ikut campur. Sebab apapun bentuk kekerasan dalam rumah tangga adalah pelanggaran HAM, kejahatan kemanusiaan, dan diskriminasi.
1: Oh, gitu ya, Kak?
4: Dalam undang-undang itu dijelaskan bahwa kekerasan fisik itu ada sanksinya. Bunyinya seperti ini. Kekerasan fisik oleh suami terhadap istri atau sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan, jabatan, atau mata pencarian atau kegiatan sehari-hari dipidana penjara paling lama 4 bulan atau denda paling banyak 5 juta rupiah.
1: Aku hanya bisa diam. Rasanya mataku perih, pipiku sakit. Ya Tuhan, berilah kekuatan dalam hidupku ini. Jernihkanlah pikiran Bang Erik. Aku sangat malu, malu yang sangat amat atas kondisi ini. Mengapa aku dan Bang Erik tidak bisa hidup rukun? Sebenarnya ada apa sih, Bang? Mengapa Bang Erik nih suka bertindak kasar sama aku?
2: Aku tuh jengkel sama kamu. Berapa kali aku bilang kalau pulangnya cepat, malah bandel.
1: Bang, aku ini kerja untuk keluarga, Bang. Abang sendiri kan tahu kalau semua yang kulakukan itu untuk keluarga. Bang, ngerti kan kalau anak-anak ini perlu banyak biaya?
2: Lah iya. Tapi kamu itu terlalu gila kerja, tidak bisa ngatur waktu untuk keluarga.
1: Bang, aku kan sudah bilang kalau aku lembur karena Garmen itu akan mengirim barang ke Perancis. Apa Bang tidak paham? Kalau sudah seperti itu, artinya harus kerja lembur.
2: Memang kamu itu gila kerja?
1: Tidak, Bang. Sumpah. Semua ini aku lakukan untuk keluarga, bukan hanya buang waktu. Kalau sekali-kali aku lembur kan biasa. Aku sangat ikhlas membantu kamu, Bang.
2: Iya. Memang kadang aku cemburu dengan pekerjaan kamu itu.
1: Pekerjaan kok dicemburuin sih, Bang?
2: Ya, memang begitulah, Fia. Aku memang belum bisa mencukupi semua kebutuhan keluarga. Aku kadang stres memikirkan itu. Hatiku rasanya kemrungsung. Maunya cuma marah-marah saja.
1: Lalu aku yang dijadikan sasaran, gitu?
2: Ah, bukan begitu maksudku.
1: Bang, menempeleng itu termasuk kekerasan dalam rumah tangga loh. Sanksinya berat, bisa dipenjara dan didenda.
2: Aku sebenarnya paham, Fia. Tapi kadang aku lupa kalau lagi emosi.
1: Ya, tidak perlu emosi kan, Bang? Kita ini sudah dewasa, sudah punya anak. Kalau apa-apa emosi, kemrungsung, lalu rumah ini mau jadi apa? Seperti tinggal di neraka saja.
2: Emang benar sih katamu.
1: Sekarang kita introspeksi diri saja, Bang. Rukun kembali, tidak melakukan lagi hal-hal seperti kemarin. Kalau kita bisa rukun, taat hukum, hidup ini kan tambah bahagia.
2: Memang, Fia. Sebenarnya tidak baik kalau kita ini banyak bertengkar. Kalau anak-anak tahu saat kita bertengkar, kasihan mereka. Pasti itu jadi pelajaran yang tidak baik untuk mereka.
1: Memang tidak mudah membina keluarga harmonis, Bang. Tetapi kita ini harus tetap berusaha agar mencapai keluarga sejahtera, lahir dan batin.
2: Memang, Via, kita ini sudah berumah tangga 10 tahun. Tapi kok ya, belum paham tentang tujuan hidup.
1: Ya, namanya berumah tangga memang harus saling belajar, Bang. Berusaha memahami. Apa gunanya kita berumah tangga?
2: Kita ini kok malah ngomong yang filosofi banget ya, Via?
1: Walah, ini namanya perenungan saja, Bang. Agar kita ini tidak jadi manusia yang rusak. Kalau keluarga terus-menerus bertengkar, siapa yang rugi? Anak-anak bisa jadi korban perceraian.
2: Aku memang mengaku salah. Berkali-kali aku kasar padamu, Via.
1: Mulai sekarang, kita harus berhati-hati, Bang. Sebab semua tindakan kasar itu ada sanksinya. Bisa dipenjara atau didenda. Kalau kejadian seperti itu, kan memalukan.
2: Ya, pastilah keluarga kita jadi malu.
1: Kita memang harus introspeksi diri, Bang. Siapa tahu memang aku juga yang salah. Kamu juga keliru, Bang. Semua itu ada penyebabnya.
2: Aku paham, Via. Kadangkala memang kita ini hilaf. Aku minta maaf ya, Via.
1: Iya, aku juga, Bang.

0: Pelengin kalau tempelin pakai cinta boleh saja.
1: Maksudmu gimana, Kak?
0: Walah, pikirin aja sendiri.
1: Memang aku pikir-pikir orang berumah tangga itu harus bisa introspeksi. Melihat dalam hati, apakah ada niat tulus untuk menjalin hubungan yang harmonis selamanya. Apapun masalah yang menimpa dalam keluarga, tentunya bisa dimusyawarakan agar keharmonisan rumah tangga bisa diwujudkan. Pertengkaran dalam rumah tangga ibarat warna-warna yang menyertai langkah kehidupan. Jika demikian, kekerasan dalam rumah tangga pastilah jauh dari keluarga bahagia itu. Semoga benih-benih cinta ini tumbuh dan tumbuh dalam hati kami sekeluarga selamanya.
2: Demikian Sandiwara Radio, produksi LPP RRI Tual. Sampai jumpa.

0: Oke, dan teman berdua ya, kita saja bersama dalam kebersamaan kita di Jazz Music hingga jalan pukul 23.53 waktu Indonesia Timur.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Eh, Kak, ternyata efek dari narkoba bahaya banget ya.
1: Loh iya, bahkan kadang ada yang sampai merusak diri sendiri.
0: Hah? Maksudnya gimana?
1: Ya contohnya ada yang dulunya ganteng dan cantik, tapi karena narkoba penampilannya jadi berubah drastis.
0: Oh iya juga ya. Bahkan ada yang sampai harus kehilangan keluarga dan nyawa tau, Ra. Orang-orang kayak gitu bisa berubah atau sembuh gak ya?
1: Bisa, kalau untuk sembuh kan nanti direhabilitasi. Tapi kalau untuk berubah ya perlu support dari orang terdekat dan kesadaran dari diri sendiri.
0: Oh sama kayak kita ya, harus ada diri.

0: Bunda, ayah berangkat kerja dulu ya.
1: Ya, ya, ya, tunggu dulu, jaketnya belum dipakai. Sarung tangan sama maskernya. Yang paling penting itu loh, helmnya sayangku.
0: Aduh Bun, tempat kerja ayah kan cuma dekat. Jadi gak usahlah menggunakan semua itu. Malah suruh pakai masker segala lagi.
1: Yah, udara di luar sana tuh kurang bagus. Debu di mana-mana. Juga banyak asap karena kebakaran hutan. Terus panas lagi. Jangan sampai ayah itu terkena ispa baru nyesel loh. Aku pakaiin ya sayang.
0: Oke Bunda. Ya udah, makasih ya.
1: Pastikan semuanya baik-baik saja. Jaga kesehatan tubuh agar tetap fit. Rawat kendaraan Anda. Gunakan helm, jaket, sarung tangan, dan masker pada saat berkendara.

0: lagi bersama saya Rifki Minov. Kita jumpa lagi di kuis kuat-kuatan suara. Siapakah yang paling kuat suaranya? Inilah peserta nomor 1.
1: Tes.
0: Luar biasa, suaranya mampu pecahkan gelas. Bagaimana dengan peserta berikutnya? Ini dia, peserta kedua. Wow, peserta kedua mampu merobohkan pohon. Bagaimana peserta ketiga? Kita lihat kedahsyatannya. Wow, luar biasa sekali. Suaranya mampu merobohkan gedung.
2: Suaramu dalam pemilu lebih dahsyat dari mereka. Salah bersuara, negara taruhannya. Teliti dan kenali pilihan.

Suku Minahasa memiliki ritual pemakaman yang unik dan beda dari tradisi lainnya. Suku Minahasa memosisikan jenazah duduk sambil memeluk kakinya, bukan dalam posisi tidur. Tradisi pemakaman seperti ini, menurut kepercayaan, melambangkan keadaan suci dan membawa kebaikan. Selain harus dalam posisi duduk, arah posisi mayat harus menghadap ke arah utara. Hal ini disebabkan karena cerita turun-temurun dari nenek moyang orang Minahasa.

Mengenal tradisi unik Indonesia. Brobosan di Jawa. Brobosan yang mempunyai arti menerobos ini dilakukan ketika upacara kematian. Sebelum jenazah dibawa ke kuburan, biasanya para keluarga terdekat melakukan tradisi brobosan. Hal ini dipercaya agar keluarga yang ditinggalkan melupakan kesedihan dan menjadi bentuk penghormatan terakhir kepada mendiang.

0: Hewan, hewan apa yang bisa menyebabkan kematian pada manusia?
1: Harimau.
2: Ular.
3: Buaya.
0: Ya, banyak kasus hewan liar yang menyerang manusia, bahkan hingga menelan korban jiwa. Tapi ternyata, hewan-hewan liar tadi bukanlah hewan yang paling banyak menyebabkan kematian bagi manusia loh. Center for Disease Control and Prevention ataupun CDC mencatat hewan yang paling mematikan di dunia adalah hewan kecil yang bernama nyamuk, karena diperkirakan telah membunuh 500 ribu hingga 1 juta orang per tahun. Laporan Our World in Data, kasus penyakit malaria banyak terjadi di beberapa bagian Afrika, Asia Selatan sampai Amerika Selatan. Sementara data dari WHO pada tahun 2021, total kasusnya secara global yang berujung kematian berjumlah 619 ribu orang. Sedangkan ahli ekologi penyakit Care Institute of Ecosystem Studies Chanel Ladew menjelaskan nyamuk menjadi penyebar penyakit yang efektif karena mereka bisa dengan mudah memindahkan patogen darah dari satu orang ke orang yang lain. Untuk itu, nyamuk dinobatkan sebagai hewan yang paling banyak membunuh manusia.

Terima kasih Tuhan dalam penyertaan-Mu sejak pagi hingga malam ini. Nafas dan hidup kami sepenuhnya kami serahkan dalam kuasa-Mu. Semoga kami akan kembali menghirup udara baru untuk menyelesaikan karya bakti kami kepada negara, bangsa, dan tanah yang kami diami. Tuntunlah langkah kami dari waktu ke waktu.

Persembahan Pro 2 RRI Pro 2 FM, dimanapun Anda berada dengan terdengarnya ramlau gini, maka berakhirlah sudah tugas kami yang menjalankan acara secara sepanjang pagi, siang, sore, malam, hari, tepatnya hari Selasa tanggal 9 Juni tahun 2026. Siaran kami kembali di hari besok pagi mulai pukul 4.55 waktu Indonesia Timur pada pemancar FM 94,5 MHz. Akhirnya sebelum berpisah, kami yang bertugas penyiar Anda, Joe Oyon, yang bersuara Sam Sudi Barat, yang bertugas penyiar Van, mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat beristirahat dan selamat malam. Ya, sebelum berpisah, terimalah salam kebangsaan kita, Merdeka. Ini Radio Satu Hal, program 2.

Selamat pagi teman Pro 2 FM di seluruh Kepulauan Nusantara, bahkan di mana saja siaran kami dapat diterima. Inilah Radio Republik Indonesia Tual Program 2 di Pemancar FM pada frekuensi 94,5 MHz. Kembali menjumpai teman Pro 2 pada pagi hari ini, hari Rabu 10 Juni tahun 2026. Teman Pro 2, selamat berjumpa, selamat mengikuti siaran kami. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Anda pernah merasa hidup Anda selalu susah dan menyedihkan? Itu karena Anda selalu melihat hidup dari sisi buruk saja. Anda tidak pernah mengingat kebahagiaan yang pernah dirasakan. Anda selalu merasa menjadi orang sial atau paling tidak beruntung, dan selalu diliputi berbagai masalah yang tak kunjung selesai. Kesalahan dari orang seperti ini adalah orang yang tidak mempunyai harapan dan tidak pernah mengandalkan Tuhan. Meski dihadang berbagai masalah, selain berikhtiar, berharap kepada Tuhan akan membantu Anda menyelesaikan setiap masalah hidup. Percayalah, harapan selalu ada bagi orang-orang yang mau berusaha.

0: rambutnya putih, jelek ya.
1: Dek, ayo kita duduk dulu.
0: Ayo.
1: Adek, kamu tahu tidak, perbuatan kamu itu tidak baik. Kita itu harus saling tolong-menolong, menghormati orang yang lebih tua, dan menghargai sesama umat manusia loh.
0: Oh gitu ya, maaf ya kak. Makasih kakak.
1: Tanamkan

0: jalan di pagi hari adalah berkat untuk
1: 94,5 FM.
2: Hello.
3: Nih,
4: apa ini?
3: Untuk kamu.
4: Hah? Uang?
3: Katanya sepatumu jebol.
4: Iya, tapi belum ada uang untuk beli.
3: Ya udah, pakai uang itu aja.
4: Hah? Yang benar.
3: Aku ambil tabunganku supaya kamu bisa beli sepatu. Besok kamu ikut lomba lari kan?
4: Iya, tapi...
3: Gak apa-apa, aku udah izin bunda aku kok.
4: Beneran nih, makasih teman. Hore, juara.
5: Tak perlu menunggu dewasa untuk punya empati. Indahnya berbagi, dibiasakan sejak dini.
6: Iya, selamat pagi teman Pro 2 dimanapun berada. Terima kasih sudah memilih bersama dengan Pro 2 melalui frekuensi 94,5 FM juga kita aplikasi RRI digital. Jangan lupa pagi ini mengucap syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa untuk hari baru yang sudah kamu nikmati dan mohon perlindungannya sepanjang hari ini. Pro 2 RRI Ritual temani kamu hingga pukul 6 waktu Indonesia Timur dengan jazz musik.

Memiliki keberagaman destinasi wisata yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, indahnya bumi Nusantara memang patut dibanggakan. Apalagi sebagai negara beriklim tropis yang dianugerahi bentangan alam asri, Indonesia dianugerahi hewan langka nan unik. Satu di antaranya adalah elang Jawa, hewan yang ada di lambang negara Indonesia. Hewan endemik Pulau Jawa yang jadi pemangsa puncak dalam siklus rantai makanan ini memiliki keunikan saat tumbuh dewasa, yaitu tubuh elang Jawa betina lebih kekar dibandingkan tubuh elang Jawa jantan. Satwa yang bernama Latin Nisaetus bartelsi itu juga umumnya hanya bertelur 1-2 butir per tahun dan menyukai wilayah lereng gunung sebagai tempat tinggal, seperti di Taman Nasional Gunung Halimun Salak di Jawa Barat atau Taman Nasional Bromo Tengger Semeru di Jawa Timur.

Kamu sudah tahu belum? Ternyata lidah manusia juga punya sidik yang unik seperti sidik jari. Ya, namanya sidik lidah. Pola unik yang ada di permukaan lidah setiap orang ini punya bentuk, ukuran, tekstur, dan alur permukaan yang berbeda. Bahkan, untuk kebar identik sekalipun. Para peneliti telah mengembangkan sistem biometrik berbasis lidah untuk alternatif dalam mengidentifikasi seseorang, terutama ketika sidik jarinya tidak tersedia karena faktor tertentu. Sidik lidah cukup sulit ditiru dan tersembunyi di dalam mulut, membuatnya lebih aman dibandingkan sidik jari. Jadi, lidah kamu bukan cuma sebagai alat pengecap rasa, tapi juga punya

Aroma secangkir kopi, harum. Aroma kopi pagi akan membangunkan kita dari mimpi dan menumbuhkan semangat untuk mewujudkan mimpi itu. Sahabat, hidup ini bukan hanya mimpi. Buka mata, bangun, raih, dan wujudkan mimpi kamu.

Pernah nggak sih kamu bingung bedain jam, waktu sama pukul? Kayaknya sama, tapi ternyata beda fungsi loh. Jadi gini, kalau ngomongin berapa lama, pakainya jam. Misalnya, aku nungguin kamu 2 jam loh.

Kebayang nggak sih kalau tidak ada lampu lalu lintas bakal terjadi seperti ini, gaduh dan macet. Untung ada lampu lalu lintas yang mengendalikan arus kendaraan di persimpangan jalan. Lampu lalu lintas atau yang biasa disebut lampu merah pertama kali dipasang di dekat gedung Parlemen London pada 1868 yang terdiri dari dua warna, yakni merah dan hijau. Kemudian seorang berkebangsaan Amerika Serikat, Garrett Augustus Morgan, menciptakan lampu berbentuk T dengan tiga warna, yakni merah untuk sinyal kendaraan berhenti, kuning memberikan jeda waktu kendaraan untuk berjalan atau berhenti, dan hijau sebagai sinyal kendaraan boleh berjalan. Hingga pada akhirnya disempurnakan oleh William Spott pada tahun 1920 menjadi lampu lalu lintas modern.

0: dibully, Mak.
1: Bully? Apa itu bully?
0: Dikata-katain, Mak.
1: Eh, siapa yang berani katai-katai kamu, Nak? Hah?
0: Sama sosmed, Mak.
1: Hah? Sosmed? Itu anaknya siapa, Nak?
0: Ini loh, Mak.
1: Anak zaman sekarang, kalau menuliskan sesuatu kok enggak pernah

0: tapi juga kekayaan budaya, keragaman suku bangsa dan bahasa.
1: Apo kabar, Macik Bicek?
2: Siapa kabar?
3: Priben kabar, Cek?
4: Aisyah Raugut Kalifuse.
5: Kemana kabar, kawan?
6: Sampai subuh sararaku, nopak karya balik.
7: Horas dongan, boha kabar muna?
8: Boha barakan rakan mendung.
9: Kumaha damang.
0: Dan masih banyak lagi bahasa lainnya. Semua bertanya, apa kabar?
10: Saya bangga menjadi Indonesia.
0: Semuanya berbaur menjadi satu dalam perbedaan.
6: Ngasanan toto ngenararan. Nah, jadi bahagian Indonesia ini.
0: Aku bangga jadi bagian dari Indonesia.

0: Pagi-pagi gini enaknya ditemani siaran RI favorit deh. Kok bisa? Kan tidak ada radio di dekat kamu.
1: Bro, harus up to date deh dengan perkembangan saat ini. Dan jangan khawatir, karena sekarang RRI bisa kamu bawa kemana-mana kok. Cukup buka RRI Digital di smartphone kamu aja.
0: RRI Digital itu apa sih?
1: RRI Digital itu aplikasi resmi dari Radio Republik Indonesia. Berisi siaran radio, berita, podcast, dan berbagai konten menarik lainnya. Semuanya bisa kamu akses secara online di aplikasi ini, bro.
0: Wah, keren ya. Jadi sekarang saya tidak perlu khawatir ketinggalan berita atau siaran kesayangan, meskipun lagi tidak di rumah.
1: Tepat sekali. Dengan RRI Digital, kamu bisa dengerin RRI kapan aja, di mana aja. Mulai dari berita terkini, obrolan seru, musik favorit, hingga konten edukasi. Semuanya ada di genggaman kamu.
0: Wow, keren sekali. Lalu gimana caranya dapatin aplikasi ini ya?
1: Caranya mudah aja, bro. Tinggal cari RRI Digital di Google Play Store atau App Store. Download dan langsung bisa dinikmati. Oke. Download RRI Digital sekarang juga dan jangan lewatkan informasi serta hiburan terbaik dari

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: 94,5 FM Pro 2 RRI Ritual, teman terbaik kamu.
2: Spada, selamat pagi teman Pro 2.

0: cuma berdua. Sebentar lagi, yang kita tunggu-tunggu, Piala Dunia 2026 akan segera datang.
1: Hey, bersiaplah, siapkan pasang telinga.
0: Kira-kira bakal ada keseruan apa ya di RRI untuk menyambut pesta bola sepak bola terbesar di dunia ini? Yuk, ikuti launching program Pesta Bola Dunia 2026 yang akan digelar pada hari Rabu, 15 April 2026 pukul 15 waktu Indonesia Barat. Live dari Auditorium Yusuf Ronodipuro RRI Jakarta. Siarkan juga di Prodo FM seluruh Indonesia, RRI Net dan juga YouTube channel RRI Net Official.

Tahukah Anda? Dokter gigi adalah profesi tertua di dunia. Ternyata dokter gigi merupakan profesi tertua di dunia. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa aktivitas yang

0: Dokter gigi adalah profesi tertua di dunia. Ternyata dokter gigi merupakan profesi tertua di dunia. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa aktivitas yang biasa dilakukan dokter gigi telah terjadi sejak ribuan tahun yang lalu. Salah satunya, yaitu penelitian Nature Publishing Group yang diberi judul Early Neolithic Tradition of Dentistry. Penelitian ini menguak bukti gigi yang dibor pada tengkorak yang diperkirakan berusia 7.500 sampai 9.000 tahun yang lalu. Diduga kuat, lubang tersebut mungkin dibuat memakai bor busur prasejarah. Hasil penelitian tersebut memperkuat bahwa kedokteran gigi sebagai salah satu profesi tertua yang tercatat di dunia.
1: Awali pagi dengan sesuatu yang baik-baik. Salah satunya dengan tersenyum. Tersenyum di pagi hari akan membuat suasana hati menjadi lebih baik.
2: 94,5 FM Pro 2 RRI Tual.

Kalian pasti melewati siang dan malam setiap hari. Tapi sadarkah kamu bahwa kita yang tinggal di lintasan garis khatulistiwa hanya butuh waktu beberapa menit untuk berpindah dari siang ke malam dan sebaliknya? Ini karena durasi matahari untuk terbit dan tenggelam di negara yang dilintasi garis khatulistiwa adalah yang tercepat di bumi. Garis khatulistiwa bumi melintasi 3 samudra dan 14 negara, salah satunya Indonesia. Dan hanya kota Pontianak di Kalimantan Barat yang tepat dilintasi garis khatulistiwa atau persis memisahkan bumi belahan utara dan selatan. Karena letak astronomisnya itulah, Indonesia memiliki iklim tropis dengan dua musim yaitu hujan dan kemarau.

0: lagi tuh sampahnya.
1: Ambil lagi, terus dibuang di mana dong?
0: Ya disimpan dulu lah dalam kantong plastik. Meski di gunung gak ada tempat sampah, bukan berarti kamu bebas buang sampah sembarangan loh.
1: Iya deh, iya.
0: Nah gitu dong, pecinta alam harus mencintai dan menjaga
2: Pro 2
0: alam.
2: FM,
3: teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.
4: Kopi sudah, gorengan sudah, tapi ada yang kurang nih. Oh iya, jadi keinget nih, pingin dengerin siaran RRI untuk update informasi terkini. Tapi gimana caranya untuk update perkembangan di daerah saya ya? Kan jauh nih.
5: Bro, kenapa bingung? Kan bisa tuh.
4: Bisa gimana bro?
5: Update dan dengerin aja di aplikasi RRI Digital bro.
4: Oh iya ya, oke deh bro, makasih ya untuk infonya ya.
6: Download RRI Digital sekarang juga dan jangan lewatkan informasi serta hiburan terbaru.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Luar dimanapun berada, seperti kita ketahui hampir setiap hari ya, secara bergantian gempa bumi dengan skala Richter atau magnitudo yang berbeda terjadi di daerah-daerah di Indonesia. Mitigasi gempa bumi ini sangat penting juga ya, saya akan bagikan buat

0: Waduh, lampu merah lagi. Bisa-bisa telat nih. Ah, taruh bus aja deh. Jalanan juga kosong.
1: Hei, jangan nekat. Lampu merah itu buat keselamatan, bukan buat dilanggar.
0: Tapi jalan kosong, gak bahaya kan?
1: Justru di saat kita pikir aman, bahaya bisa datang. Kamu gak akan tahu siapa yang bisa tiba-tiba muncul dari arah lain.
0: Iya juga sih.
1: Ingat bro, menunggu 1 menit lebih baik daripada celaka seumur hidup. Nyawa gak bisa diulang. Taatilah rambu lalu lintas. Berhenti saat lampu merah menyala, sayangi nyawamu dan nyawa orang lain.
2: Dulu aku pernah bermain dengan rasa, menganggap semua akan selalu ada. Kini ruang kosong menyiksa hati, tak ada lagi yang bisa mengganti.

Ibu, kalian di mana?

keempat, ada 11 spesies laut yang terancam punah akibat aktivitas manusia yang tidak bertanggung jawab. Gerakan hati kita untuk menjaga lingkungan demi ekosistem bawah laut. Ya.

0: Pernah nggak sih kamu bingung bedain jam, waktu sama pukul? Kayaknya sama, tapi ternyata beda fungsi loh. Jadi gini, kalau ngomongin berapa lama, pakainya jam. Misalnya, aku nungguin kamu 2 jam loh. Kalau kapan kejadian, pakainya waktu. Contohnya, waktu yang pas buat jalan-jalan tuh sore hari. Nah, kalau nyebut jam berapa tepatnya, baru deh pakai pukul. Misalnya, besok ketemu di sini pukul 8 pagi ya. Jadi, biar makin kece pas ngomong, inget-inget nih bedanya. Jam buat durasi, waktu buat momen, dan pukul buat nunjukin jam.
1: Nikmati pancaran sinar matahari pagi bersama secangkir kopi. Harum, aroma kopi pagi akan membangunkan kita dari mimpi dan menumbuhkan semangat untuk mewujudkan mimpi itu. Sahabat, hidup ini bukan hanya mimpi. Buka mata, bangun, raih, dan wujudkan.

Oh iya Pak, sebentar lagi saya sampai. Halo, kenapa Yan? Itu ada di dalam lemari, lihat dulu kenapa. Aduh, siapa lagi sih? Halo, lo.

0: Dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Pasal 106 Ayat 1 disebutkan bahwa setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan wajib mengemudikan kendaraannya dengan wajar dan penuh konsentrasi. Sementara itu, dalam Pasal 283 disebutkan bahwa setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan secara tidak wajar dan melakukan kegiatan lain atau dipengaruhi oleh suatu keadaan yang mengakibatkan gangguan konsentrasi dalam mengemudi di jalan dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 bulan atau denda paling banyak Rp750.000.
1: 94,5 FM.

0: 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik.
3: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16 sampai 25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan,

Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Spada, selamat pagi.

0: Move, stop, move.
1: Duh, ini lampu merah kok lama banget ya? Mana udah jam segini lagi? Nah, bentar lagi hijau nih.
2: Woi, buruan jalan! Udah hijau itu!
1: Sabar dong! Itu baru kuning! Udah klakson aja!
2: Lah, malah nyolot! Berani lo! Sini!
1: Apa lo? Mau berantem?
3: Waduh, kalau aku berantem sekarang, aku bakal telat ngantor ya? Terus kalau telat ngantor, aku bakal dipecat ya? Kalau aku dipecat,

0: dong. Terus gak bisa makan, matilah aku.
1: Yah, yah, malah kabur. Cemen.
2: Nah, nah, nah. Siapa yang suka emosian di jalan? Jangan sampai emosi kamu merusak segalanya ya. Yuk mulai.

0: Siapa bilang wanita hanya bisa datang bulan? Wanita juga bisa ke bulan kok.
1: Hah? Masa iya?
0: Nih, kenalin.
1: Kamu maksudnya wanita itu?
0: Bukan. Dia adalah Christina Hamokoch. Sebagai Mission Specialist, alumnus North Carolina State University bakal mencatat sejarah menjadi astronot perempuan pertama yang ditugaskan ke bulan. Karena dalam misi ke bulan, Christina bersama tiga pria rekannya, Jeremy Hansen, Red Wiseman, Victor Glover, dalam misi yang dinamakan Artemis II. Para astronot tidak akan mendarat di bulan, tetapi misi mereka akan membuka jalan bagi pendaratan kru berikutnya. Pada misi kali ini, Wiseman akan menjadi komandan, Glover akan menjadi pilotnya, dan Koch serta Hansen akan menjadi spesialis misi. Keempatnya mengulangi misi tahun 1968 yang dilakukan oleh Apollo 8 yang merupakan penerbangan luar angkasa manusia pertama yang mencapai bulan. Karena kita sudah berada di abad 21, jadi para astronot menggunakan teknologi yang dikembangkan NASA di bawah program Artemis yang dalam mitologi Yunani artinya saudara kembar Apollo. Walaupun tidak mendarat di bulan, tapi keempatnya menerbangkan kapsul mengelilingi bulan dalam misi yang akan dilaksanakan pada akhir tahun 2024 atau awal tahun 2025. Gimana? Masih meragukan kemampuan wanita? Sini-sini, aku kasih paham.

0: No makeup dan skincare baru karena FOMO. Habiskan parfum yang ada, baru beli baru. Kurangi minuman kemasan, lebih baik banyak minum air putih. Kurangi beli baju, tas baru, dan sepatu baru, pakai yang ada aja. Yuk, bisa yuk. Coba dulu untuk sebulan ini. Yang penting ada niat, disiplin, dan konsisten. Aku yakin, aku pasti bisa.
1: Dengan mengurangi pembelian yang tidak perlu, kita dapat menghemat uang, mengurangi limbah, dan menjalani gaya hidup yang lebih berkelanjutan dan
2: teman terbaik kamu.

Indonesia dan lebih utama lagi di Papua. Hal tersebut disampaikan Ketua Tim Urusan Agama Islam dan Bina Syariah Kanwil Kementerian Agama Provinsi Papua Amina saat sosialisasi Wajib Halal Oktober WHO 2026 yang berlangsung di Megamart Wayana Kota Jayapura pada Sabtu 6 Juni 2020. Amina mengatakan produk yang telah memiliki sertifikasi halal akan lebih mudah diterima konsumen karena memberikan jaminan kualitas dan keamanan produk. Menurut sertifikasi halal, kini bukan hanya menjadi kebutuhan bagi pelaku usaha yang menyasar konsumen muslim, tapi juga menjadi nilai tambah dalam meningkatkan daya saing produk di pasar.

0: Pernahkah kamu tahu burung alap-alap kawah yang di dalam bahasa Latin Falco peregrinus adalah burung tercepat di dunia? Burung pemangsa ini saat menyergap dari udara dengan kecepatan lebih dari 390 km per jam, jauh melampaui kecepatan mobil Formula One. Meski tubuhnya relatif kecil, sekitar 40-50 cm, tubuh dan otot dadanya yang kuat menjadikannya predator udara paling efisien yang pernah ada. Ditemukan hampir di seluruh belahan dunia, dari kutub utara hingga padang pasir, bahkan di gedung pencakar langit kota-kota besar. Ia bukan hanya cepat,
1: Spada!
2: Selamat pagi, teman Pro 2!
3: Teman terbaik kamu! Teman.

2, ini ada satu informasi penting buat kamu dari pemerintah Indonesia. Ya, pemerintah melalui Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil menegaskan aturan baru penggunaan kartu tanda penduduk KTP. Masyarakat serta pelaku usaha kini dilarang melakukan fotokopi KTP untuk kebutuhan administrasi maupun transaksi resmi. Melansir dari Yayasan IKI, aturan tersebut berkaitan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi yang mulai berlaku sejak tahun 2022. Pasal 65 melarang penyebaran data

disarankan memanfaatkan fitur sertifikasi digital pemerintah atau merujuk dokumen asli pada petugas berwenang langsung. Pelaku usaha juga diminta beralih menggunakan sistem digital penyimpanan data nasabah sesuai standar keamanan nasional. Penerapan perdua kebijakan tersebut mulai diterapkan bertahap di seluruh wilayah Indonesia, termasuk Provinsi Papua dan daerah lainnya.

0: Siapa bilang wanita hanya bisa datang bulan? Wanita juga bisa ke bulan kok.
1: Hah? Masa iya?
0: Nih, kenalin.
1: Kamu maksudnya wanita itu?
0: Bukan. Dia adalah Christina Hamo Coach. Sebagai Mission Specialist, alumnus North Carolina State University bakal mencatat sejarah menjadi astronot perempuan pertama yang ditugaskan ke bulan. Karena dalam misi ke bulan, Christina bersama tiga pria rekannya, Jeremy Hansen, Red Wiseman, Victor Glover, dalam misi yang dinamakan Artemis II. Para astronot tidak akan mendarat di bulan, tetapi misi mereka akan membuka jalan bagi pendaratan kru berikutnya. Pada misi kali ini, Wiseman akan menjadi komandan, Glover akan menjadi pilotnya, dan Coach serta Hansen akan menjadi spesialis misi. Keempatnya mengulangi misi tahun 1968 yang dilakukan oleh Apollo 8 yang merupakan penerbangan luar angkasa manusia pertama yang mencapai bulan. Karena kita sudah berada di abad 21, jadi para astronot menggunakan teknologi yang dikembangkan NASA di bawah program Artemis yang dalam mitologi Yunani artinya saudara kembar Apollo. Walaupun tidak mendarat di bulan, tapi keempatnya menerbangkan kapsul mengelilingi bulan dalam misi yang akan dilaksanakan pada akhir tahun 2024 atau awal tahun 2025. Gimana? Masih meragukan kemampuan wanita? Sini-sini, aku kasih paham.

dimanapun berada, maraknya kejahatan digital berbasis nomor seluler memaksa pemerintah mengambil langkah tegas. Mulai 1 Juli 2026, teman Produa, seluruh aktivitas nomor seluler atau nomor HP baru di Indonesia wajib melakukan registrasi biometrik menggunakan teknologi pengenalan wajah. Nah, teman Produa, kebijakan ini bukan tanpa alasan ya. Data Indonesia Anti-Scam Center dan Satuan Tugas Pemberantas Aktivitas Keuangan Ilegal, Satgas, pasti mencatat total kerugian masyarakat kejahatan cyber hingga April 2026 telah menembus angka 9,5 triliun. Nah, ini dipicu salah satunya oleh maraknya penggunaan kartu SIM anonim dengan identitas palsu. Direktur Jenderal Ekosistem Digital Kementerian Komunikasi dan Digital Edwin Hidayat Abdul menjelaskan kebijakan ini hadir

aja pelanggan akan dicocokkan langsung dengan basis data Dukcapil Kementerian Dalam Negeri. Data biometrik tidak disimpan oleh operator maupun Homdigi operator, hanya berperan sebagai kanal verifikasi teman produk. Nah, seluruh operator seluler diklaim telah menyelesaikan penyesuaian sistem baik melalui gerai aplikasi maupun situs resmi masing-masing. Nah, bagi pelanggan lama yang sudah terdaftar via NIK atau kartu keluarga, pemerintah

0: cuma berdua. Sebentar lagi, yang kita tunggu-tunggu, Piala Dunia 2026 akan segera datang.
1: Hey, bersiaplah, siapkan pasang telinga.
0: Kira-kira bakal ada keseruan apa ya di RRI untuk menyambut pesta bola sepak bola terbesar di dunia ini? Yuk, ikuti launching program Pesta Bola Dunia 2026 yang akan digelar pada hari Rabu, 15 April 2026 pukul 15 waktu Indonesia Barat. Live dari Auditorium Yusuf Ronodipuro RRI Jakarta. Siarkan juga di Prodo FM seluruh Indonesia, RRI Net, dan juga YouTube channel RRI Net Official.

Untuk kita yang tinggal di wilayah Indonesia sudah akrab dengan yang namanya hujan. Tapi tahukah Anda bahwa ada tempat di bumi yang belum pernah terkena hujan? Gurun Atacama di Chili Utara dan Peru Selatan adalah tempat terkering di bumi berdasarkan pengamatan meteorologi. Curah hujan rata-rata hanya 0,5 mm per tahun menurut Guinness World Record. NASA juga mengatakan gurun Atacama adalah gurun non-kutub terkering di bumi. Namun, para ilmuwan percaya bahwa ada tempat yang bahkan lebih kering, yaitu McMurdo Dry Hills Antartika. Menurut Earth, daerah ini belum pernah melihat satu tetes pun curah hujan sepanjang sejarah bumi. Kedua gurun ini pun juga sangat kering dan tidak ramah. Peneliti menggunakan alat yang sama yang digunakan di Mars berhasil membuktikan bahwa tidak ada kehidupan di kedua lokasi di bumi tersebut.

Dari Rini Wulandari baru saja menemani kamu di pagi ini, teman Pro 2. Mudah-mudahan bikin semangat buat kamu yang lagi sibuk-sibuknya dengan berbagai aktivitas kamu pagi ini. Nah, saya masih berkutat seputar pemerintah yang menetapkan kewajiban registrasi kartu SIM menggunakan biometrik wajah yang berlaku mulai 1 Juli 2026. Membawa sejumlah manfaat ya teman Pro 2 bagi kita, kamu, aku dan seluruh masyarakat. Pemerintah menyebut kebijakan ini sebagai bentuk perlindungan negara terhadap identitas digital warganya di tengah meningkatnya kejahatan cyber. Dengan memadukan teknologi pengenalan wajah dan data kependudukan Dukcapil secara real time, sistem ini memastikan hanya pemilik sah identitas yang bisa mendaftarkan nomor baru. Berikut manfaat konkret yang dapat langsung dirasakan oleh kita ketika sudah terdata. Yakni mencegah KTP dipakai orang lain untuk aktivasi SIM, kemudian menekan penipuan digital yang makin masif. Karena kita tahu ya teman Pro 2, hampir seluruh modus kejahatan cyber menggunakan nomor yang didaftar dengan identitas palsu. Registrasi biometrik memutuskan jalur utama kejahatan ini sejak awal sebelum nomor tersebut sempat digunakan untuk merugikan orang lain. Nah, sementara teman Pro 2 di daerah kita ya, pengalaman saya ya, karena kita malas untuk meregistrasi kartu sendiri, kita cenderung beli kartu SIM yang sudah diregistrasi oleh penjual ya teman Pro 2. Akhirnya nomor yang baru kita beli tiba-tiba sudah ada telepon masuk dari nomor tak dikenal. Ya, satu selain tadi ya menekan penipuan digital yang makin masif, masyarakat bisa cek apakah nick-nya disalahgunakan. Sistem baru ini memberikan kemampuan kepada masyarakat untuk memantau apakah nick mereka terdaftar pada nomor lain yang tidak diketahui. Jika ditemukan, masyarakat dapat langsung melaporkan untuk